0: Nyanyi.
1: Okey. Baik, itu dia perkongsian dari Cik Ayub sendiri ya. Dia kata berkaitan dengan keselamatan yang sering ditanyakan. Okey, dan dalam masa yang sama dia cerita tentang kebaikan berkaitan keselamatan. Sebab kita faham ada setengah negara kita seronok tu Jombi.
0: Betul.
1: Walaupun kita faham tak adalah 100% kita rasa meletakkan keselamatan tu di atas bahu kita. Tapi bila kita pergi mana-mana, kita masih lagi orang masih lagi ada insting untuk menjaga keselamatan orang lain.
0: Betul.
1: Tak macam setengah negara Jombi nak keluar rumah pun takut. Bahkan nak keluar jalan seorang-seorang pun tak berani.
0: Dia macam setengah-setengah negara ni, Bam. Ini kenyataannya yang saya harus kongsikan. Okey, sebab apa yang saya tengok, yang saya nilai, yang saya dapat daripada media sosial yang saya tengok, dan saya tengok dengan mata kepala saya sendiri. Di negara luar ni, sampai satu ketika kalau jadi apa-apa di tepi jalan tu, orang tak mau ambil tahu.
1: Betul.
0: Tak mau rasa campur. Mereka kata mungkin ini tengah berlakon ke tengah apa. Mereka takkan ambil tahu hal orang. Tak macam di Malaysia ni, Bam. Baru bergaduh dalam telefon dia. Kan? Saipok dinin-dinin pasuru.
1: Betul.
0: Ada orang bertanya, "Bos, ada perempuan ni? Ada hal ke apa? Bos, relax dulu, bos." Contoh macam tu.
1: Orang caring dengan kita.
0: Orang caring dengan kita, sayangnya kita.
1: Ya, dan saya pernah lihat satu kemalangan yang berlaku di sebuah negara lah waktu saya pergi tu kan.
0: Okay.
1: Dan kemalangan tu dibatkan motosikal dan juga sebuah kereta. Bayangkan waktu kemalangan tu berlaku, kereta tu langgak motor tu. Dan kereta tu pergi macam tu je. Dan motor tu dibiarkan tersadar di atas jalan. Masa saya pergi tu saya tanya, saya tanyalah kenapa kereta tersebut tak berhenti. Dia cakap itu orang kaya. Itu biar dia pergi. Kita orang tak ada duit. Kita miskin. Kita setelkan sendiri.
0: Nampak
1: sampai tahap macam tu. Tapi kalau kita cuba buat macam tu tengok.
0: Silap harilah. Kena hambat berpuluh biji motor, berpuluh biji kereta sebab ini pun pernah gone viral kan.
1: Itu benda kecil yang kita rasa macam, kita sering pandang negara-negara yang maju lebih daripada kita. Tapi kita tak pandang sekecil-kecil benda yang melibatkan keselamatan dan keamanan di negara kita tau.
0: Kita tak payah orang kata ambil satu skop yang besar lah, Bang. Kita ambil satu skop yang kecil lah. Okay, kita buat apa nama, dia panggil social, what we call it?
1: Social experiment.
0: Okay, social experiment. Tak payah banyak, just letaklah 4 atau 5 hidden cam. You duduk dekat satu tempat, tempat terbuka, Bang. Cuba hang menangis sekuat hati dekat situ. Duduk seorang-seorang, kita menangis sekuat hati dekat
1: Nampak
0: situ.
1: Nampak tak? Semua orang akan ambil peduli.
0: Orang akan datang, "Yo, actually what happened to you?"
1: Cumi, cuba tengok cumi.
0: Tak payah.
1: Saya cumi riau tengok.
0: Bukan.
1: Tak, cumi hidup saya sikit. Bang buat cumi sekejap.
0: Macam ni, Bang.
1: Cumi cuba riau.
0: Cerita dia macam ni, Bang. Cumi boleh buat lebih daripada tu. Saya boleh buat lebih daripada tu. Takut orang yang ikut saya tu malu.
1: Orang ikut cumi malu?
0: Macam contoh Bam lah. Saya pernah buat macam-macam, Bam. Even dalam shopping complex pun saya pernah menjerit. Abang-abang kata, Abang-abang, diam.
1: Dahlah, tak
0: apa. Dah, saya boleh buat. Abang-abang
1: tak ikut. Tak apalah, kita try lah social experiment kita.
0: Kita
1: nak tengok dekat cumi riau macam mana.
0: Kita boleh buat. Saya boleh buat social experiment. Tapi takut orang malu nak ikut.
1: Okay, untuk nama kita nak kongsikan dengan kami 04-2107-389.
0: Ada pun layangan berangan wasiat kami dalam 0105-08-0957.
1: Yes, JPM dia, Cumbi.
0: Dan dia, Bam-Bam.
1: Acuh.

0: kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

0: Tengok jam sampai rumah.
1: Pagi ni.
0: Pagi kan. Nak tahu? Dia Bam-Bam.
1: Dia Zombie.
0: Bersama dengan kami
1: GPM.
0: Setiap pagi di ruang udara Radio Malaysia
1: FM.
0: Segalanya untukmu.
1: Zaza 8.23 minit pagi waktu ni GPM geng pagi muda dah masih lagi bertemankan dia Chombi.
0: Dan dia masih lagi Bamba.
1: Ya, yeah, kalau untuk orang yang sedang menonton kami di TikTok Live Mitra FM, kita sedang throwback balik lagu-lagu
0: Kita mengimbau lagu-lagu zaman di mana pendengar kita, penonton kita juga Chombi sendiri dibesarkan dengan lagu-lagu patriotik tu terus tertanam di dalam.
1: Betul. Dan Chombi, lahirnya sebuah lagu patriotik tu tidak akan ada tarikh matinya.
0: Di
1: sebab
0: sini,
1: apa tak? Lagu tu orang akan ingat sampai bila-bila.
0: Betul, Bam. Di sini lahirnya sebuah cinta
1: yang murni, abadi, sejati. Baik, Chombi, kita terima pemanggil yang berikutnya. Halo, sampai terlihat.
0: Ya.
2: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Ni nak cinta ni.
1: Mak cinta. Cinta. Ya.
2: Nak cinta bagi pak cik cakap lah.
1: Boleh. Bagi bapak cakap.
0: Memang.
2: Okey.
0: Jadi bukan apa kan, seperti yang kita semua sedia maklum kan. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam abah.
0: Bam-bam pun sedang merindui pak mentua dia.
1: Ya. Ya, sihat ke abah?
0: Silakan.
3: Alhamdulillah.
1: Dah makan belum ni?
3: Ha, kasar baru dia pepak biskut.
1: Baru dia pepak biskut, kenyang ke? Pepak biskut tu tak telan-telan.
0: Panggil Patri.
3: Baik, jadi abang, abang. Bagi ada celah-celah gigi.
1: Abang.
3: Lagi apa-apa kita meniaga lagi kita. Kita api lah, lapi.
1: Oh, cantik. Abah tak abah? Kata laluan tak kata laluan?
3: Alah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Comel sangat. Bambang cute dah.
0: Kalau tadi
3: alhamdulillah, mudah-mudahan sihat walafiat ni.
1: InsyaAllah.
0: Kalau tadi abah dia sembang dengan menantu sulung.
3: Sama-sama kita.
0: Yang ni menantu nombor dua pula sembang. Okey. Papa.
1: Papa dah panggil sulung, panggil apa ikut lah bodoh abah ni melawan.
0: Eh, sukalah saya memang mulut.
1: Jangan kata gerak.
0: Nak panggil pak mentua ni.
3: Apa jangan duk play.
0: Papa.
3: Ya, baba.
0: Kaifa haluka papa?
3: Oh. Ya, hebat ni.
1: Abah, ni anak papa ni cakap bahasa Arab dengan abah ni.
3: Cakaplah. Cakap dengan abah tu cakap bahasa Arab. Kira dengan umi dengan bahasa Jerman.
0: Oh.
1: Baik, Cik Zul. Okey, topik kita hari ni kita nak buktikan semangat cinta kita kepada negara kita.
0: Betul.
1: Kita hidup dalam keadaan negara yang aman, makmur dan alhamdulillah hidup berbilang bangsa, agama dan budaya. Jadi bagi Cik Zul sendiri kan, sebagai bukti sayang dan cintakan negara kita, bagaimana apa yang Cik Zul nak zahirkan pagi ni?
3: Ya, macam ni, sebagai kita dilahirkan di Malaysia.
0: Betul.
3: Ini sepatutnya, selayaknya. Kan, kalau dalam bahasa Arab kita kata wajib lah.
0: Betul. Nampak.
3: Taat pada tanah air.
0: Betul.
3: Kan, cinta pada tanah air. Agama kita.
0: Ya.
3: Bangsa kita.
0: Betul.
3: Sebab kita dilahir di sini.
0: Betul.
3: Dan Allah Ta'ala jadikan Malaysia, minta maaf lah kalau apa Cik Zul tersilap cakap lah. Tak ada dalam dunia ni negara, dalam Malaysia ni, berbilang bangsa.
0: Betul.
3: Berbilang bahasa.
0: Ya.
3: Budaya. Dan makanan dalam dunia lawan Malaysia ni tak ada.
1: Sungguh betul.
0: Kan?
1: Kami sejuk dengan apa yang Encik kata.
3: Jadi bukan apa, contohlah macam baru ni anak Cik Zul bawa pergi negeri Cina.
0: Ya, apa-apa wui.
3: Bawa pergi negeri Cina, bukanlah baru, tahun sudah lah. Sebelum apa cintan jatuh patah kaki kan. Bila kita pergi sana, dia bahasa dia semua bahasa ibunda dia.
0: Betul.
3: Bahasa Cina.
0: Betul.
3: Jadi kita pelancong tak tahu dan tak faham apa yang tulisan dia tu. Contohlah kita naik train kan. Kita dah beli tiket, dia platform dia banyak.
0: Okey.
3: Sebab tu dia bagi tahu kat kita, dia tunjuk apa isyarat, dia kata naik ni masuk sini, lepas gate tu turun di bawah. Turun di bawah. Ya Allah, tu dia. Dia punya platform, dia punya banyak.
0: Baik.
3: Lepas tu tak ada siapa di bawah tu kita nak tanya. Saya dah. Yeah. Dia punya kereta api dia, orang kata apa, tepat masa.
1: Ya.
3: Yeah. Jadi kalau kita sebagai rakyat Malaysia ni, kalau tak cinta, tak sayang, tak mau jaga tanah air sendiri, tak malah lah.
1: Nampak dah Cik Zul pergi ke China pun dah nampak dah perbezaan itu kan.
0: Ke China apa?
1: Wah, oh, China tu.
3: Bukan macam tu saja. Macam anak-anak Cik Zul lah. Dia rajin duk pilok negeri ni. Dia kata, ayah, dia kata, apa cerita pun, kalau orang kata orang Malaysia sendiri condemn Malaysia ni, mana dia mata dia buta.
1: Nampak tak kan?
3: Dia tak biasa pilok negeri.
1: Betul. Sebab kebanyakannya orang kan, Cik Zul, dia hidup dalam ruang lingkup kehidupan dia di situ saja. Dia tak keluar. Betul. Dia tak keluar. So bila tak keluar, dia tak nampak. Dia ingat orang nak cerita ya. Betul tak kan?
3: Kita ambil contoh satu lagi ya, yang dekat sudah lah. Kita ambil apa ni, Thailand.
0: Thailand, ya.
3: Kan, semuanya bahasa Siam.
0: Betul.
3: Tapi tengok, walaupun dua etnik, Buddha, Cina, Islam, pasal apa dia panggil bergaduh orang?
0: Betul.
3: Kita di sini macam-macam bangsa, agama. Pasal apa boleh hidup harmoni?
1: Ya, satu persoalan yang Cik Zul tinggalkan, yang harus kita fikirkan bersama.
3: Jadi, itulah pada generasi yang muda, yang baru ni, kan? Eloklah di sekolah tu mau tanam semangat-semangat patriotik ni.
1: Ya, betul. Baik. Kan?
3: Jadi kita punya bahasa kita tu.
0: Betul.
1: Saya sangat setuju dengan apa yang Cik Zul katakan. Sejak di bangku sekolah lagi. Seperti mana combi ditanamkan dengan lagu-lagu patriotik.
0: Ya.
1: Begitu juga lah sekarang.
3: Memang tu. Dulu combi. Cik Zul masa sekolah, awal-awal seminggu kita kata sekali wajib lah.
0: Lagu apa? Lagu apa ingat tak? Lagu apa ingat dah waktu tu?
3: Lagu kebangsaan tu.
0: Yang mana tu cuba papa nyanyi ingat. Anak-anak nak dengar.
3: Yang kata negara.
1: Oh, tu lagu kebangsaan.
3: Lagu kebangsaan tu. Kalau kita kata
1: itu lagu kebangsaan, lagu negaraku. Okey, slang lagu negaraku. Sebab kan cik ni kami kena berdiri ni.
0: Pak cik tu sadam ni lagu negaraku. Kami sini saya dah melompat dek ni.
3: Jangan.
1: Kami kena berdiri on the spot ni.
0: Sebab apa? Kami dah diajak bila dengar yang perkataan tu terus semua kena berdiri dan semua kena tinggal. Kalau orang buat apa tinggal.
3: Betul. Itu memang betul.
1: Okey, kalau lagu patriotik, lagu apa yang cik Zul ingat?
3: Cik Zul lupa dah ni. Nak teringat balik sini, kata tu balik. Susah.
0: Betul.
3: Kalau dengar lagu tu, next semangat lalu.
0: Betul, mantap.
1: Cik Zul. Masih Cik Zul untuk perkongsian pagi ni, Cik Zul.
3: Sama-sama, insyaAllah. Sama-samalah kita.
1: Baik.
3: Mudah-mudahan Allah
0: Ta'ala
3: panjang umur.
0: InsyaAllah. Baik.
3: Sehat
0: tubuh
3: badan.
0: Amin. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Itu dia perkongsian dari Cik Zul kan.
0: Sana bunyi perkataan pertama, sini dah lompat.
1: Sebenarnya kan, tak salah untuk kita mencontohi kebaikan negara luar.
0: Betul.
1: Okey, mencontohi kemajuan negara luar. Tapi jangan kita lupa asal budaya negara kita.
0: Betul,
1: dan juga orang kata apa, jangan kita ketepikan
0: asal usul kita.
1: Asal usul kita kan. Sebab apa? Kalau kita nak contoh negara luar sangat pun, sampai tahap kita rasa macam, oi, kita kira negara-negara maju yang luar. Tapi kita tak tahu di sisi lingkup negara dia apa.
0: Ya, betul. Dan satu lagi, bila kita ni boleh terikut, tapi kita tengok apa yang boleh membawakan kepada kemajuan lah, bukan kemunduran lah. Macam betul. Contoh kalau kita, ialah, of course, kita kena belajar, selain daripada bahasa Melayu, English will be the second language for us lah kan.
1: Betul.
0: Tapi kalau macam contoh Cik Zul kata, betul lah, pi Thailand, no English.
1: Tak tahu tu.
0: No English, Thailand, no English.
1: Tak tahu tu cerita dia. Memang memang kita kena. Itu pun kalau ada pekerja mereka yang kerja, pernah kerja di Malaysia, mungkin kita berpeluang untuk cakap bahasa Melayu.
0: Kalau boleh pun cakap pun, kalau cakap I English small, bukan little, small. Tanya cumi saya boleh ikut lah kan. Macam kawan-kawan lembak, I tak boleh cakap orang putih. Jadi kita kena cakap bahasa mereka. Macam tu juga kalau macam kata Cik Zul tadi, kalau kita ke negara China, ke tanah besar, kita panggil tanah besar lah, iaitu contoh ke Guangzhou, lagi ke mana lagi, ke Yunan dan juga sebagainya. Masing-masing bab, kalau contoh ada setengah di sana tak cakap Mandarin, bab. Mereka Cantonese.
1: Betul.
0: Mereka Cantonese. Dan macam contoh, kita kena faham, even di Malaysia pun, kalau di Pulau Pinang sendiri, yang dipertuturkan adalah Hokkien. Kalau di Ipoh adalah Mandarin.
1: Nampak perbezaan bahasa.
0: Ya, bahasa. Tapi yang syoknya, bab, macam apa yang dikatakan oleh Cik Zul sendiri, betul, kita ni satu negara, walaupun negara kita tak besar, negara kecil, tetapi orang ni cemburu. Melayu, Cina, India, Iban dan banyak lagi. Orang kata apa, bangsa-bangsa agama yang ada dalam dalam negara Malaysia ni, kita hidup aman, damai, sentosa.
1: Betul.
0: Dan saya teringat lagi, saya ada ternampak salah satu lebih kurang cara untuk mempromosikan negara lah. Di mana, kalau tak salah saya terpapar di di media elektronik lah. Di mana ada salah satu rakyat Malaysia, dia berlakon macam cerita kanak-kanak lah. Kalau kalau abang ingat balik. Lepas tu ada salah seorang apa nama ni, lelaki berada warga asing, warga negara luar masuk ke Malaysia, dan budak ni bawa pergi pasar malam. Dia jumpa uncle Chinese, dia panggil uncle. Dia jumpa ini uncle kan, dia jumpa pakcik, pakcik, dia panggil pakcik, pakcik, pakcik, semua dia panggil pakcik. So mak saya tanya, pakcik ni is uncle kan?
1: Betul.
0: Uncle maksudnya dia adalah adik pada bapak kamu lah. Kata bukan, in Malaysia we respect.
1: Yeah.
0: We call
1: we are family.
0: Yeah, we are family. Orang yes. lebih tua kami panggil pakcik, uncle. Oh okay. Tapi kelebihan Malaysia ni, satu yang saya tak boleh nak describe kan benda ni. Kalau in English kita tahu satu uncle. Ataupun apa ni ditranslatekan dalam bahasa Melayu lah pakcik. Tapi bila kalau anak ramai kan, kita ada Pak Uda, Pak Ngah, Pak Lang.
1: Itu panggil adik-adik betul eh.
0: kan. Macam mana nak describe kan benda tu, Pak, kalau contoh Pak Uda. Ha. Takkan nak sebut Uncle Hoss.
1: Tak payah translate. Yang tu tak payah translate. Cukup sekadar uncle sudah. Lain macam.
0: Dah berfikiran ni. Bukan sekat kena luar kotak, mam. Dengan kita-kita kena duduk dulu.
1: Okay, baik. Macam mana mungkin nak kongsikan lagi berkaitan topik kita pagi ni. Yeah. Dan kalau kita nak sentuh juga, Jombi.
0: Ya, yeah, mam.
1: Apa yang boleh kita katakan? Apa yang boleh kita mulakan daripada perkara yang kecil untuk kita buktikan yang kita sayangkan negara kita?
0: Yeah.
1: Contoh, macam yang kita sebut tadi kan. Jaga kebersihan kawasan sekitar kita. Betul. Itu pun yang kita sayangkan negara kita.
0: Betul.
1: Sebab dalam masa yang sama, jaga kebersihan juga ditutup dalam agama.
0: Dan satu lagi, bang, kita kena faham, hormat jiran dan masyarakat. Ini paling penting.
1: Sebab apa? Sekarang ni, kalau dulu mungkin kita hidup di jiran kita, contoh di kawasan Melayu-Melayu sahaja. Kawasan Cina, kawasan Cina sahaja kan. Tapi sekarang ni dah, bahkan contoh kalau kita duduk di apartmen contoh kan, di flat ke, di taman ke, jiran kita kiri kanan bahkan masing-masing bukan bangsa yang sama,
0: adalah saudara terdekat kita.
1: Betul.
0: Dan kena ingat, walaupun kita ni ada motor, jangan ingat kita pakai motor. Kan, macam contoh kan, kita ada jiran-jiran, kita tak tahu jiran-jiran tu siapa, ada orang tak siap. Kita punya motor bunyi boleh bengok. Satu jam 8 kali hidup motor pusing sana sini sampai nak menggegarkan telinga jiran ni. Kalau boleh, kita hormat dengan jiran-jiran.
1: Ya, itu pun salah satu kita respect.
0: Betul.
1: Jiran-jiran kita kan. Baik, untuk anda mungkin nak kongsikan 04-2107-389
0: ataupun layankan ruangan WhatsApp Kementerian 01050-8095-7.
1: Yes, kita dengarkan lagu Aisyah Bahtera, Merdeka. Terus layan GPM dia, Combi
0: dan dia Bambam.
1: Acu.

0: setia.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Jumaah Tun Binti Abdul Ghani, Timbalan Pengarah Jabatan Penyiaran RTM Pulau Pinang, ingin mengucapkan selamat menyambut Bulan Kebangsaan. Sayangilah negara kita, cintailah negara kita. Semoga semangat patriotisme dalam kalangan generasi kita kekal subur sampai bila-bila. Kesejahteraan dinikmati. Selamat Hari Merdeka.
0: Kita sejahtera bersama.
2: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
3: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry.
4: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势.
5: 2023年，安德巴格里巴蒂桑巴班蒂尔伊德帕图拉奈尔.
6: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
7: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggal kepala hitam di dalam hidup aku?
8: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
9: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
10: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: Sempena Hari Kebangsaan, semarakkan semangat patriotisme bersama drama khas Frekuensi Merdeka.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, mara semua pahlawan dan hulu balang, kita berjuang. Allahu Akbar.
2: Sanjak diikat berlapis-lapis, akan ku amok sampai habis. Serang.
3: Tapi askar Peringgi semakin hampir, Datuk. Mereka sedang hampiri Jabatan Melaka untuk ditawan.
4: Ingin aku hapuskan Peringgi dengan keris keramatku ini. Sekarang, Hulu Balang.
5: Peringgi laknat. Perintahkan semua Hulu Balang bersiap sedia.
6: Biar nyawa bercerai badan, tunduk menyerah tidak sekali.
7: Maka catatlah dengan jujur. Biar dunia tahu kemerdekaan yang saudara katakan itu bukan semata-mata dari...
0: Bermula 25 hingga 31 Ogos 2026. Jangan lepaskan peluang mengikuti kisah yang syarat dengan semangat perjuangan, pengorbanan dan cinta kepada tanah air. Hanya di Mutiara FM. Segalanya.

0: Pani, padia.
1: Anak korang menendang ragi, ikan lampa menoka ubi. Ni jangan duk tanya lah siapa pagi-pagi. Mestilah dia Bambam dan dia Cumi.
2: Dan pagi-pagi Isnin hingga Jumaat bertemankan dia Combi.
3: Dan dia masih lagi Bambang.
2: Ezra Combi, sebelum kita nak kongsikan kembali topik kita pagi ini, nak kongsikan terlebih dahulu. Ini berkaitan dengan kenyataan media oleh Kementerian Pendidikan berkaitan dengan tarikh peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM bagi tahun 2026.
3: Baik, Bam.
2: Bermula Oktober 26 hingga 29 Oktober 2026
3: adalah
2: ujian bertutur bahasa Melayu.
3: Di mana bermula 2 hingga 5 November 2026 akan bermula ujian bertutur bahasa Inggeris.
2: Yes, 16 hingga 18 November 2026 ujian amali sains.
3: 23 November 2026 adalah ujian mendengar bahasa Melayu.
2: Dan 24 November 2026 merupakan ujian mendengar bahasa Inggeris.
3: Manakala 23 November hingga 17 Disember 2026 merupakan peperiksaan bertulis, Bang.
2: Ya, jadi jadual peperiksaan SPM tahun 2026 telah pun dimuat naik ke portal lembaga peperiksaan bagi rujukan semua pihak. Dan ini kenyataan pendidikan, kenyataan oleh Kementerian Pendidikan yang telah pun dikeluarkan pada 18 Ogos 2026.
3: Ini berkenaan dengan sijil pelajaran Malaysia SPM yang telah pun dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, Abang.
2: Betul.
3: Di mana satu lagi sijil boleh mendapatkan di Jabatan Agama Islam lah.
2: Apa dia?
3: Sijil pernikahan Malaysia.
2: Oh, sijil SPM juga.
3: Ya, SPM juga. SPM ni membawa maksud yang banyak, Abang. Macam tu juga. Di Malaysia ni sebab tu orang cemburu, Abang.
2: Kenapa?
3: Berbilang bangsa, agama, kaum, budaya, bahasa, tetapi
2: kita ada lagi
3: berbilang perangai
2: bermacam-macam macam-macam
3: berbilang bini. Yalah,
2: itu pun
3: ada
2: no?
3: Ada abang berbilang bini.
2: Dia tak boleh dikeram masa nak bini.
3: Tak, kalau satu kira tak payah bilang lah. Kalau dua, satu, dua, tiga kan berbilang bini.
2: Baik,
3: Piramli dah buat, kita yang leka.
2: Baik, Cumi, kita dapat memanggil berikutnya pagi ni.
3: Halo.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ni tengah kerja kan?
4: Tengah kerja ni, kerja pagi lah ni. Tak minum dan toilet dalam lab.
3: Lani tak mana ni nak tanya?
4: Lah tempat kerja Cumi Yaman dalam lab.
2: Dalam tempat kerja, boleh main telefon no?
4: Yang ni tempat bagian mengetes air.
2: Mengetes air.
3: Sepatutnya tempat tes air tu Cik Anwar. Cik Anwar tak layak bercakap dalam tu Cik Anwar.
4: Yang ni bergaung Cik Anwar.
3: Sebab apa? Bila bercakap dalam tu, air tu nak disalurkan ke kawasan Barat Daya ke Timur Laut?
4: Dia Barat Daya.
3: Barat Cik Anwar ni duk cakap-cakap tu air liat terpercit masuk dalam tu. Nak disalurkan ke rumah macam mana ni?
2: Orang nak mandi, orang nak minum.
4: Dia buat pemeriksaan pun dia pakai mask.
3: Baik.
4: Semok-semok dia memang dia tak kelepek-kelepek.
3: Okey.
2: Jangan macam-macam Cik Noah lah, jangan macam-macam. Cik Noah. Mukadimah sikit Cik Noah.
4: Mukadimah kita happy-happy sikit lah. Pasal kita orang Penang kita berborea satu. Jom ya,
2: Borea. Baik, silakan.
3: Silakan, Borea.

0: Mesti member main kat belakang.
1: Cuitnya Bam Bam, orangnya semangat. Ku susun hai 10 lah jari, itulah tanda nak undurkan diri.
2: Baik, terima kasih.
1: Kepada saudara dan saudari, jumlah support Mutiara FM setiap hari.
2: Baik, terima kasih Cik Noah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ada lagi?
0: Ada lagi. Tadi kata nak undur diri lah.
2: Aduh.
1: Yang tu bodoh.
0: Tak, ni nak tanya Cik Noah, waktu silent a few second tu sebab member main ke?
1: Tak tahu, tengok.
0: Cik, cik, cik, cik. Sambil cakap tengok belakang. Sambil cakap tengok belakang. Dia ingat kita tak tahu.
1: Jombi tempat kesan
2: tu. Ya. Dia menyanyi syok-syok dalam live tu kan.
0: Tak tersengap kan. Lepas tu tengah pula. Dia macam ni, Cik Noah. Cik Noah kena tahu satu cara. Bila Cik Noah tengah cakap ni, Cik Noah dah buat apa? Dah tak buat apa-apa. Bila dengar suara bentuk maksudnya, Cik Noah tengah memusik selama yang orang lain.
2: Kali muka ke belakang.
0: Kali muka ke belakang. Sebab apa? Telefon tu letak di tangan takut. Sekali bos tengok kan. Dia bunyi macam tu lah. Contoh dia.
1: Jombi lepas kesan. Ya lah. Saya dah mengalih.
0: Nampak.
2: Tengah lepih. Okey, Cik Noah. Aduh. Ha. Ada pantun nak bagi ni?
1: Pantun tak ada.
2: Tak ada. Baik.
1: Tak ni panjang pula kan.
2: Okey, baik, cantik. Cik Noah, hari ni kita nak cerita berkaitan dengan topik kita hari ni. Sebagai bukti, tanda kita nak zahirkan cinta kita kepada negara kita Malaysia ni.
0: Cuma. Cuma kali ni. Kita nak idea Cik Anwar yang lain lah. Sebab macam Cik Anwar kongsi, kalau tahun lepas tu cuma ingat lagi lah motor plate PBA tu dia
2: Tak mahu dah hari ni.
0: Kita tak mahu. Dah 10 tahun 2 tahun tu kira model lama. Kita tak mahu. Kita nak orang kata apa, memperbaharui.
2: Selain daripada duk hias motor, boh bendera kat motor, selain daripada tu, apa lagi yang Cik Anwar buat?
1: Okey, selain daripada tu, yang pertama sekali, bukan kata kita tiba macam merdeka je macam raya kan. Nukun negara pun kita kena ni lah juga.
0: Baik.
1: Kita kena junjung.
2: Baik.
1: Dan itu semua terletak dia punya rukun negara tu.
0: Rukun negara.
2: Okey, apa yang Cik Anwar terapkan rukun negara dalam kehidupan Cik Anwar?
1: Rukun negara. Yang pertama, kecayaan kepada Tuhan lah.
2: Ya, yeah, betul.
0: Semua orang.
2: Semua orang tahu.
1: Semua orang tahu. Kecayaan dah raja-raja. Raja negara apa kan.
0: Okey, sama.
1: Lepas tu? Lepas tu macam contoh-contoh macam yang Cumbi Bambam nak kata tadi lah. Bukan kata saja.
0: Cik Anwar dua je, Cik Anwar.
2: Cik Anwar. Sebutkan 5 prinsip rukun negara.
1: Allah.
2: Kata sayangkan negara. Cepat jujur Cik Anwar. Kerja BDA kot. Jangan buat malu.
1: Budu.
0: Ya.
1: Kecayaan kepada Tuhan.
0: Ya.
1: Betul. Kesetiaan kepada raja negara.
0: Betul.
1: Keluhuran perlembagaan.
0: Ya.
1: Kedaulatan undang-undang.
0: Betul.
1: Kesopanan dan kesusilaan.
3: Demi negara yang tercinta, ku curahkan bakti penuh setia.
0: Ya. Betul.
2: Bambam lirik kelau.
0: Betul. Bambam lirik kelau ni. Betul Cik Anwar.
2: Betul Cik Anwar. Jadi betul, berdasarkan 5 prinsip rukun negara ni Cik Anwar. Cik Anwar, kelas belakang tengok dorang tak?
0: Baik
2: Cik Anwar, berdasarkan 5 Cik Anwar, berdasarkan 5 prinsip rukun negara ni kan. Apa salah satu yang Cik Anwar, salah satu tak mahu banyak, yang Cik Anwar zahirkan dalam kehidupan Cik Anwar sendiri?
1: Yang zahir dalam kehidupan? Yang lain dalam kehidupan kita kena ikut undang-undang yang tu lah.
2: Ikut undang-undang.
1: Apa-apa yang buat semua kena ikut lah kan. Memanglah undang-undang buatan manusia.
0: Ya.
1: Kan? Yang kena ikut-ikut lah. Jangan lupa yang satu.
2: Mantap.
0: Hatunya macam tak merelakan ya.
1: Cumi memang bukan saya nak kata memanglah yang mutu juga.
0: Okey, baik. Okey.
1: Orang kata nak sampai merdeka ni, dia macam raya lah. Kalau raya ni dekat-dekat malam 7 lekor, memang dia kalut lah pasang penuh kan. Kita apa, lah ni saya pun duduk naik sikit lah, ada rumah tu. Tiap-tiap tahun ada pertandingan, bukan kata pertandingan saja saya masuk. Kita orang kata nak layakan, yelah orang kata cinta negara ni bendera bubuh lah kan.
2: Bapa bendera pasang kat rumah tu?
1: Bendera banyak, beratus. Lalu duduk naik sikit dah. Tapi yang macam Cumbia Bambang kita duduk share motor apa tu kan. Motor sekali ni lain pula Cumbia Bambang.
2: Ya, motor lagi.
1: Dia tiga dia kalau bendera Malaysia ni kira beratus lah. Tapi motor saja, disayap saja dah berapa puluh.
2: Dah cerita dia, kami dah tengok dah gambar. Cik Noh dah share dah kami.
0: Tapi tak guna juga setakat bubuh tapi tak berjalan merata, tak berjalan bisa main seberang.
1: Saya tekan balik pulang, pergi buah minyak motor semua.
2: Itulah, naik bukit balik pulang, tak lepas tu.
1: Boleh.
2: Baik. Abang Cik Noh, terima kasih banyak Cik Noh untuk perkongsian pagi ni. Okey, pergi sambung buat ajar balik.
1: Guru! Pasanglah satu lagu-lagu ni. Jom ya, Mam. Dengar, saya nak menyanyi satu lagu ni.
2: Lagu apa?
1: Di sini, lahirnya sebuah cinta.
0: Aduh.
1: Tuan tak masuk.
0: Dia tak boleh Cik Anwar. Bila Cik Anwar tu dia pasang bendera banyak dekat motor, tak boleh nyanyi lagu tu.
2: Habis tu
0: dia kena menyanyi

0: Baik, terima kasih Cik Noor.
1: Baik, terima kasih Cik Noor.
2: Terima kasih selalu.
1: Assalamualaikum.
3: Guru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
1: Baik. Itu dia. Kalau aku bercerita macam-macam ni. Kita mengimbau nostalgia abang.
0: Betul. Kita nak simak banyak lagi berkaitan dengan topik kita pagi ni. Ya, macam biasa untuk dia mungkin nak kongsikan selepas utama 9 pagi nanti. Ya. Dan hari ni pun kita dah lorak Pulau Pinang eh.
1: Betul.
0: Macam biasa 9 pagi utama 9 pagi menanti anda. Itu Sam 2 FM. Segalanya untukmu.

akaun palsu jadi saluran penipuan. Pekerja tempatan diutama isi kekosongan sektor 3D. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 9 pagi.

0: Lebih 127,000 kandungan penipuan dalam pelbagai platform media sosial dikesan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia bagi tempoh 1 Januari hingga semalam. Demikian menurut Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil, kewujudan akaun palsu dikesan menjadi antara saluran utama jenayah penipuan.
1: Kandungan scam yang telah dikesan dan diminta untuk diturunkan termasuk maklumat seperti ada tambahan SARA yang tak diumumkan oleh pihak MOF. Setakat hari ini sebanyak 127,568 kandungan telah diminta untuk diturunkan. Ini mewakili 27% daripada keseluruhan permohonan yang diminta untuk diturunkan. Dan angka tersebut boleh dicerakinkan seperti berikut. 53% adalah di platform Facebook, 39% di platform TikTok dan yang baki adalah di platform-platform yang lain.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Fahmi berkata kerajaan telah mewartakan Kod Perlindungan Kanak-Kanak, CPC dan Kod Pengurangan Risiko, RMC yang perlu dipatuhi platform media sosial dikenalpasti.
1: Platform-platform media sosial yang telah dikenalpasti perlu mematuhi kedua-dua kod ini dan kita beri mereka masa dalam masa beberapa bulan yang akan datang ini untuk pastikan segala tindakan diambil secara terselaras untuk elak daripada kandungan yang memudaratkan yang boleh mengancam harta ataupun nyawa dalam platform masing-masing untuk tidak dibenarkan lagi.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Fahmi memaklumkan pelan komprehensif bersepadu sempadan negara diluluskan Jemaah Menteri untuk tindakan segera. Pelan tersebut dirangka bagi menambah baik kawalan di pintu masuk negara.
1: Ya, ada beberapa perkara telah dibentangkan oleh kedua-dua Kementerian Dalam Negeri dan juga Kementerian Pengangkutan. Memandangkan ada beberapa perkara melibatkan aspek keselamatan, maka saya minta untuk rujuk kepada Kementerian Dalam Negeri untuk maklumat khusus. Tetapi pelan tersebut telah dibentangkan dan diluluskan oleh Jemaah Menteri untuk tindakan segera.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Sektor pembinaan negara terus mencatat prestasi kukuh pada suku kedua 2026. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan berkata, perkembangan itu berdasarkan data terbaru Jabatan Perangkaan Malaysia.
2: Saya ingin maklumkan tadi bahawa sektor pembinaan diumum oleh DOSM untuk suku kedua 2026 meningkat 8.5% dibanding dengan masa tempoh yang sama pada suku kedua 2025 berjumlah 46.5 bilion ringgit. Ini menunjukkan ekonomi kita berkembang dengan baik. Ini melibatkan pembinaan bangunan, pembinaan lebuh raya, pembinaan jalan raya, pembinaan jambatan, pembaikan cerun. Itu adalah antara komponen utama dalam sektor pembinaan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan. Menjelang Belanjawan 2027, lebih banyak insentif dan program khusus perlu diberi keutamaan bagi membantu perusahaan kecil dan sederhana PKS menangani tekanan aliran tunai. Presiden Kebangsaan Persatuan Pengusaha Kecil dan Sederhana Malaysia, SME Malaysia, Dr. Chin Chio Siong memaklumkan langkah itu penting bagi memastikan kelangsungan operasi perniagaan dalam menghadapi cabaran ekonomi semasa.
3: Bagi PKS, kebanyakan kita menghadapi cash flow issue lah sebab business revenue dah drop, consumer spending dah kurang. Yang penting lagi sekali sebab itu cash flow kita tertahan lah. Cash flow yang jadi masalah yang terbesar. Bukan semua yang perlu insentif tapi kita perlu facilities. Kalau short term facility, katakan 3 bulan, 6 bulan facility untuk dia melepaskan keadaan yang dihadapi daripada cash flow issue ini.
0: Dr. Chin turut mencadangkan program meningkatkan kecekapan operasi PKS diperluas termasuk penggunaan kecerdasan buatan bagi membantu mengurangkan kos yang tinggi. Sementara itu, aksesibiliti dan penyediaan kemudahan mesra orang kurang upaya, OKU, diharap diberi perhatian lebih menyeluruh dalam belanjawan kali ini termasuk di kawasan luar bandar. Menurut Presiden Persatuan OKU Central, Datuk Ras Adibarazi, keperluan terhadap kemudahan inklusif semakin penting memandangkan Malaysia dijangka menjadi negara menua menjelang 2030. Persediaan awal perlu dibuat bagi memastikan kemudahan awam dapat memenuhi keperluan golongan tersebut.
4: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

0: Assalamualaikum. Muna, Muna.
1: Waalaikumsalam, Kak Joh. Mai-mai masuk, Kak Joh.
0: Tak apa, Muna. Kak Joh mai hantar acar buah ni. Kemarin, pi beli buah pala, buah mempelam, buah salak, campur buah lain jugalah. Kak Joh buatlah acar buah ni. Teringat dekat Muna. Tu yang mai hantar ni.
1: Oh, sedap ni, Kak Joh. Munah memang suka makan acar dengan nasi ni. Selera lah. Munah makan sat lagi dan bertambah lah nasi. Terima kasih Kak Joh. Ingat juga Kak Munah.
0: Kemarin Kak Joh buat serawa durian. Kak Joh mai lah hantar rumah Munah. Panggil. Tak ada siapa pun menyut. Lu ingat Munah keluar lah. Lepas tu Kak Joh pun balik lah. Kemarin tu Munah pergi mana?
1: Oh, kemarin tu Munah ikut Ashabi keluar pergi kedai barang set. Saja pergi teman dia. Tu yang dia belahok bau durian kat kedai kemarin tu.
0: Oh, lagu tu ke? Makan durian. Durian ni memang tak boleh nak sorok kat jiran tetangga. Buah tu sendiri dah bau. Kalau belahok, lagilah.
1: Itulah, habis satu kedai perasan.
0: Tapi kan Munah, ada orang kata tau, lepas makan durian ni kan, ambil beras sikit, lepas tu pepok, mulut tak bau nanti. Ambil sikit je lah kan, bukan sampai segeng.

0: Islam. Tapi tak tahulah kan, Kak Joh pun tak pernah cuba lagi.
1: Baik-baik Kak Joh, nanti saya nak cuba.
0: Haa, tu betul lah orang beritahu kan.
2: Mushi, ni saya duk dengar tadi. Kak Mundah dengan Kak Joh, betul-betul rancak ya. Pasal durian tu. Tapi saya nak tahu juga perkataan menyut tu. Apa maksud menyut ya, Mushi?
1: Dialog tadi ada disebut menyut tadi yang membawa maksud menyahun ataupun menjawab panggilan, dia menjawab sapaan. Itu maksud dia menyut tadilah. Okay. Asalnya menyahun.
2: Menyahun. Oh, tapi dia ringkas kan.
1: Jadi menyut.
2: Menyut, faham. Tapi yang satu lagi tu, belahak. Bunyi tu macam ganas sangat tu. Belahak.
1: Belahak. Apa tu? Kadang-kadang kita dengar bunyi macam tu kan. Kadang ada bunyi panjang macam-macam cara orang lah kan. Sebenarnya belahak ni sendawa. Kalau bahasa standardnya sendawa. Lah. Maksudnya menandakan sama ada dia kekenyangan ke ataupun banyak angin dalam perut ke nak keluarkan angin ke. Itu maknanya kita di Pulau Pinang ni kita sebut belahak. Asalnya sendawa.
2: Sendawa. Okay. Tapi yang bila Kak Munah sebut dia tu, satu kedai perasan. Perasan dalam konteks ni apa sebenarnya, Munji?
1: Dalam konteks ni, perasan bukan perasaan tau. Perasan, bila sebut perasan ni maknanya satu kedai tahu. Mana sedar. Atau pencakna, terhidu. Sendawa Aisyah Biji tadi kan. Itu dia. Perasan tadi.
2: Lepas tu ada yang terakhir tu saya dengar juga, pepak. Kepak ke pepak sebenarnya?
1: Pepak dia P-E-P-A-K. Pepak digunakan e-pepet di sini ya. Pepak membawa maksud mengunyah. Mengunyah makanan ataupun memamah makanan. Nak menghancurkan makanan lah. Macam tadi disebut beras. Beras tu dimasukkan untuk mungkin satu petua yang diutarakan oleh Kak Joh tadi kan. Itu pepak lah maksudnya.
2: Macam mengunyah yang biasa ni lah. Dia tak adalah spesifik macam pepak. Pepak apa-apa ke tidak, beras pun
1: beras apa-apa. Dan benda-benda makanan lain boleh juga. Macam kita nak pepak buah ke kan.
2: Baik-baik Munshi, terima kasih.
1: Selalunya nak pepak ni, benda tu, makanan ni dia keras, bukan yang lembik. Macam kalau kita nak makan bengkang, kita tak pepak. Kita makan.
2: Kalau macam tu jom Munshi, saya belanja. Kita pepak ke keria.
1: Terima kasih. Pepak keria dia lembut.
2: Lembut tak
1: dia
2: ada
1: kepepak. Keras lah. Dia macam buah mempelam. Benda yang keras lah. Kita kena pepak. Maknanya
2: kuat sikit lah.
1: Kena kuat sikit. Gigitan tu kena kuat sikit. Itu pepak.
2: Kalau dah Munshi sebut buah pelam tadi tu, saya pun teringin juga Munshi belanja.
1: Jom kita jom makan rojak pelam.
3: Logat Pulau Pinang dijayakan dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Utara.

0: Kita terus dengarkan pagi-pagi anda seperti biasa. GBM bertemankan dia Chombi.
1: Dan dia masih lagi Bambang.
0: Yes, ya. Rakan-rakan kita, sahabat-sahabat kita yang berada di luar Pulau Pinang.
1: Kita nak menghargai rakan seorang rakan sahabat, pendengar juga penonton kita lah.
0: Betul.
1: Choi, bayang baru eh.
0: Ada kat Genting Highland.
1: Ada kat Genting Highland tapi tak lepas GBM siap boleh buat rekod video lagi hantar ke kita. Alhamdulillah. Betul. Terima kasih Choi.
0: Terima kasih Choi. Bayang baru kita yang setia mendengarkan Mutiara FM. Betul. Okay, jadi apa pun untuk anda, tak kisah di mana saja anda berada. Okay, tiga frekuensi Mutiara FM anda boleh dengar daripada dari
1: 6 pagi
0: Selatan Taiping, utara
1: Taiping.
0: Utara Perak
1: sampai ke Kedah.
0: Selatan Kedah. Betul. Tapi kalau luar Pulau Pinang, kalau nak dengar Mutiara FM, senang je Jambi. Aplikasi RTM Klik.
1: Lagi ada lagi bang kita.
0: Itu je aplikasi yang anda boleh dengar Mutiara FM. Sebab kalau ada dengar aplikasi yang lain, mungkin ada yang delay. Ada sebab delay. Burung ni dia kata kita siar azan subuh 6-4 minit pagi. Dia dengar 6-50 minit pagi.
1: Memang delay lah.
0: Memang tak, orang kata memang tak kena lah. Kalau kata contoh, kalau ada dengar dekat RTM Klik, subuh 6-4 minit, tidur pukul 7 pagi. Hatu lain macam.
1: Kacau pala.
0: Hatu sila dapatkan siapa yang bertugas waktu tu. Okay. Sebab apa kita akan siarkan tepat waktu azan. Waktu. Jangan risau. Di Mutiara FM kita akan sentiasa mintik beratkan soal-soal yang macam tu.
1: Kena faham. Yang pasti yang sahih hanya di RTM.
0: Betul. Alright. Dan pagi ni Chombi, kita masih nak kongsikan kita berkaitan dengan topik kita pagi ni.
1: Topik kita pagi ni, sayangi dan cintai negara. Bagaimana anda zahirkan?
0: Betul. Sebab kalau kita sentuh berkaitan dengan perpaduan antara bentuk cinta yang paling besar. Malaysia ni unik macam Jumi katakan tadi, kerana kita hidup dalam masyarakat yang pelbagai. Melayu, Cina, India, Kadazan, Dusun, Iban, Siam dan pelbagai latar belakang. Kita berbeza bahasa, makanan, budaya dan kepercayaan, tetapi kita berkongsi satu identiti,
1: iaitu kita adalah rakyat Malaysia. Dan kadang-kadang cuba kita tanya diri kita sendiri, pernahkah kita ni membantu jiran yang berlainan kaum?
0: Dan pernah tak kita berkunjung ke rumah terbuka perayaan kaum lain?
1: Pernah tak kita belajar tentang budaya masyarakat lain?
0: Dan adakah perbezaan menjadikan kita lebih kaya ataupun lebih berpecah? Sebab apa? Cinta kepada Malaysia bukan bermaksud kita perlu menjadi sama. Cinta kepada Malaysia bermaksud kita boleh berbeza tetapi masih memilih untuk hidup bersama. Baik, kita lima pemanggil. Yang berikutnya, halo, siapa di talian?
2: Hello,
0: assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sempat mencelah tu. Sempat dia mencelah tu, dapat juga tu.
2: Baik. Nak cakap dah, ada customer je, majik pakcik tu.
0: Baik. Okay. Cerita dia pagi ni mama kena bagi kita laluan sambil menyanyi mama.
1: Ya, untuk menantu-menantu mama yang disayangi dan dikasihi.
0: Kalau
2: mama suka tu, tak
0: nak nyanyi. Alah, bukan tak tahu kok, lagu-lagu biasa boleh.
2: Lagu apa ikut Chombi.
0: Okey Chombi, bagi satu lagu Chombi yang mudah-mudah dah lah.
1: Yang mudah-mudah ha.
0: Saya tunjukkan betapa mama sporting dengan kita bagi ni.
1: Okey, lagu mendodoikan cucu, nak mendodoikan menantu bagi ni. Cekok udang ga amin. Lagu tu.
0: Boleh.
2: Yang tu ialah tak cekok udang ga amin. Cuma dapat jumpa dengan Chombi dengan Bambam tu, alhamdulillah lah, boleh lah.
1: Boleh lah.
0: Okey. Baik, cinta kita. Kita nak tanya secara jujurnya, apa yang membuktikan sebagai tanda zakir dan cintakan negara kita Malaysia ni? Apa yang Cik Tan terjemahkan dalam kehidupan Cik Tan kita?
1: Apa yang Cik Tan buat?
2: Cik Tan dah kata macam mana tu? Kita mesti sayanglah kan. Yang daripada kecil sampai kata tua ni, sayang sangat-sangatlah. Jadi kita pergi mana-mana pun tak dapat seindah ni. Jadi Mak Cintan pun tak tahu nak kata Mak Cintan pun merata pun. Tapi masih sayang Malaysia kita ni.
0: Tadi seperti mana yang diakui sendiri, anak Cik Intan ni suka jalan-jalan luar negara. Kan? Cik Intan pun kerap juga pergi luar negara kan?
2: Tak ada lah. Kita bawa, kita ikut.
0: Kira betul. Jadi apa perbezaan ketara yang Cik Intan tengok dekat luar negara dengan negara kita ni, yang rasa macam kita ni untung banyak lah,
1: tak bahagia lagi duduk Malaysia.
0: Contoh, Bama bagi contoh. Bama hari tu terlajak masuk ke Siam, tengok wire-wire kat tepi-tepi jalan tu kan. Kan, tengok depa punya wire tu sampai bersangkut depan rumah.
1: Bambang pergi mana tu?
0: Dulu. Ha kan? Ha, kita ni tepi pilihan cantik kan. Tu contoh ada Bambam lah. Gimana kalau Cintan?
2: Betul, Cintan pun pergi dekat garden dulu. Pun Cintan tengok macam tu juga.
0: Ha, opis oh, sekali.
2: Sampai semak sampai tiang balik.
0: Okey.
2: Jadi okay. Kalau Cintan pergi ke Kashmir dulu.
0: Oh, Kashmir. Ha, Jimmy. Ingat apa? Ingat biasa-biasa?
1: Ingat cumi tak boleh tinggal Kashmir? Lah.
2: dia bukanlah kita nak bangga diri, nak abang
0: kan? Bukan, contoh-contoh. Ya,
2: yeah, Mak Cintan sampai sana. First kali Cintan dia nak pergi toilet. Toilet dia punya teruk lah, tak sama dengan tempat kita di sini. Sangat-sangat teruk.
0: Sangat-sangat teruk.
2: Jadi kita nak cerita keburukan sangat pun tak elok juga.
0: Betul-betul.
2: Kan?
0: Betul,
2: kita
0: betul.
2: Cerita sikit-sikit lah kan.
0: Betul-betul.
2: Tak sama. Malaysia ni memang... memang hebat lah. Kan? Jadi makanan dia satu. Makan-makan kena keracunan.
0: Sat-sat, Cintan-Cintan. Duk jauh sikit radio Cintan. Tutup sat radio tu Cintan.
2: Lepas tu, keracunan makanan pun memang ada. Kena kat Cintan juga. Jadi tempat dia pun memang tak sama dengan Malaysia lah.
0: Nampak
2: tak? Makanan tak sedap, kebersihan tak jaga, semua tak elok. Tak sama dengan Malaysia kita di sini. Kan?
0: Baik.
2: Sopo juga ke Yunan, Cintan si pun sama juga. Tentu juga. Tempat Yunan memang cantik.
0: Yunan nampak.
2: Tapi makanan dia tak boleh.
0: Ya,
2: betul. Tak kena selera kita kan?
0: Tak kena selera. Betul. Satu contoh yang macam Cintan kata tadi, rajin pergi luar negara kan. Tapi kok mana pun tetap ya. Juga
1: terkejutlah kan bila Makcik Intan pergi Thailand juga kan. Sama juga Bambang pergi Thailand. Lupa kata mak mentua dengan menantu semua pakat pergi rombongan sekali. Tak apalah, saya faham.
0: Mama ajak saya pergi Saudi Arabia pula ni. Jom ni ikut.
1: Apa dia?
0: Jom menantu cua. Tak boleh ikut ni.
1: Apa silakan Bambang saya.
2: Cinta nak pim, insyaAllah kita ajak lah.
1: Ajak Bambam nanti, jangan lupa tau. Ya, baik, insyaAllah.
2: Ajak Bambam, ajak Cumbi kan.
1: Cumbi dah kot. Cumbi terlampau sayangkan negara sampai tak sanggup tinggal.
2: Ya. Apalah, demi kerana Mama ni takkan tak boleh.
0: Mama ajak kot.
2: Ajak Cumbi dengan Bambam dua-dua.
0: Baik. Alhamdulillah. Itu dia satu perumpamaan contoh yang Cik Tan bagi kan. Tak sama, pilah negara mana pun tak sama dengan negara
2: sama
0: kita kan. Tu pun orang komplain nak masuk toilet bayar 5 upang pun kira.
2: Takkan
1: macam tu kot. Kita jaga kan.
2: Kita kena ingat lah kan. Tanah pun kena banyak juga. Cermin, Bambang.
1: Tapi kan? Itulah.
2: Tak jaga kebersihan tak ada.
1: Betul.
2: Sini okey, semua okey.
1: Alhamdulillah.
2: Banyak je lah. Tersebut cakap banyak lah.
0: Betul. Ayat yang paling sedap kali tu.
1: Saya tak sanggup nak luah. Tapi Cinta dah luah. Mama dah luah ni kira. Alhamdulillah.
2: Kan?
0: Baik. Apa pun Mama, terima kasih banyak-banyak nah.
2: Ya, terima kasih lah Bambang dan Cumbi. Dan Cumbi Bambang lah, Mama boleh sembang semua seronok.
0: Alhamdulillah.
1: Nanti
0: kalau pergi Kashmir lagi, beritahu anak anda ni tau.
2: InsyaAllah. Tu pun anak-anak bawa.
0: Baik, alhamdulillah. Tak apa, nanti setemah anak-anak bawa tu. Baik, okay, assalamualaikum.
2: Okey, saya jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Itu dia. Ha. Siapa Cumbi tengah ngau dengar Cumbi?
1: Loading.
0: Dah kita anak-anak Cumbi. Betul lah. Kita ni anggap. Sebab tu kita hidup negara kita Malaysia ni kan Cumbi. Kita tak rasa orang yang berusia pada kita tu lebih lain daripada orang lain tau. Macam keluarga kita. Ha, orang yang berusia pada kita panggil abang. Betul tak kan?
1: Kashmir itu nikahnya aku mari. Lagu Kashmir.
0: Alsa yang terkali.
1: Apa dia tu?
0: Tak tahu.
1: Itu alsa yang terkali. Terkali pergi duduk kat sama.
0: Tuhur babete.
1: Boleh lah tu kan. Tapi masih lagi tengiang-ngiang lah. Hari tu Bambam pernah ke Thailand. Cintamu pergi Thailand.
0: Dah Jami berapa kali nak masuk Thailand?
1: Saya.
0: Itu satu benda yang realiti
1: tau. Saya tahun ni belum lagi Bam.
0: Okey, kita masuk je Thailand. Bambam lama tak pernah. Dulu pernah
1: masuk. Tadi kata baru ni.
0: Tak lah, tak baru lah. Cerita dia lama je lah. Okey, bila kita masuk ke sana kan Jami kan. First impression kita masuk je kita akan tengok perbezaan.
1: Betul.
0: Kita ambil contoh di Perlis lah. Kita di Perlis kan. Lepas tu kita masuk border.
1: Padang Besar.
0: Okay. Padang Besar kan. Lepas tu kita masuk ke border. Kita tengok masuk negara mereka kan.
1: Ya, betul.
0: Kita masuk je kita dah menampak dah. Kita nampak sekeliling tu pun kita dah tahu dah bezanya dengan negara kita.
1: Ya.
0: Contoh kita tengok kabel-kabel dekat tepi-tepi jalan.
1: Betul.
0: Itu kita tak nafikan. Sampai bersangkut-sangkut berselerat kan. Tapi kenapa kita Malaysia ni kan masuk tenang je kan.
1: Kita terurus.
0: Betul.
1: Kita terurus bab.
0: Itu pun nampak dah betapa kita bersyukurnya.
1: Betul.
0: Hidup di negara kita kan.
1: Kita baik, kena bayangkan tengoklah.
0: Kita mampu panggil yang berikutnya. Halo, siapa di talian?
2: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa kat talian ni?
2: Makcik Azizah. Hello.
0: Makcik Azizah, apa khabar?
2: Baik, alhamdulillah, syukur.
0: Alhamdulillah. Baik.
2: Sihat
0: kau? Alhamdulillah. Cik Azizah, kita dah kesetukan masa ni kat Cik Azizah ni, lambat kau ni. Ah, kita dah kesetukan masa dah. Kita set to the point topik kita pagi ni, Jimmy.
1: Okey, topik kita pagi ni cintai negara. Okey, cara anda, cara
2: merdeka.
1: Ya, ha. Bagaimana Makcik Zah menzahirkan rasa sayang dan cinta Makcik Zah kepada negara kita ni?
0: Ha.
2: Alah, sayanglah merdeka. Kalau tak ada merdeka, kita pun
1: macam
2: mana kita tak tahu.
1: Yalah, okey.
2: Nasib baiklah dah merdeka.
0: Okay. Nasib baiklah dah merdeka.
1: Jadi apa Makcik Zah buat?
0: Ha, takkan sambut merdeka aja tapi tak buat apa-apa pun.
1: Ha, nak tunjuk kata sayang dan cinta.
2: Merdeka lah, lari lah.
1: Lari? Apa?
0: Lawan lari hari merdeka, Jami.
1: Lawan lari? Cik Zah lari tak mana, Cik Zah?
2: Tak, Mak. Akal. Benang-benang.
0: Kak Benang.
1: Makcik Zah lari hari merdeka. Siapa? Pasal Anji Ahmad kan lagu benar ni?
2: Ha?
0: Lari ramai-ramai
2: lah hari merdeka.
0: Lari ramai-ramai. Itu cara Cik Zah tunjuk cakap rasa syukur lah kat negara kita ni.
2: Syukur alhamdulillah lah ni. Bambang Jumbi cuba main hari merdeka kali ni kat Pejasong.
0: Baik, baik.
2: Tengok meriah ke tak meriah.
1: Baik, baik. Lari lah. Lepas tu lari-lari beli rumah ha?
2: Lah lari duduk lagi tu sah rehat.
0: Ne, Cik Zah, saya pernah pi lari kat Bajak Song tau masa merdeka. Tak nampak Cik Zah pun.
1: Ha.
2: Oh, pandai lah gila Bambang mai.
0: Ne, tosok ni abang tu terang Bambang tak bohong ni. Sumpah ah.
1: Ha tu dia.
0: Ha. Dekat Mazi'ul Jamal wal Kamal.
1: Ha tengok.
0: Ha ingat Bambang bohong ah. Cik Zah tak nampak pun duduk rumah Lena ah.
1: Ha. Macam mana Cik Zah kata lari?
2: Tak nampak Bambang.
0: Tosok nak bohong.
1: Cik Zah, bila Cik Zah sampai poin-poin tu, dia bagi getah gelang bubur di tangan kan. Yang tu combi punya kerja. Yang tu combi punya kerja. Duk bagi, combi tau.
2: Dapat rantai dengan gelang.
0: Macam mana Cik Zah? Cik Zah kata Cik Zah pergi. Bambang duduk kasi tak nampak Cik Zah tidur kat rumah, bohong kata pergi. Berlari tengah bendang. Dah sungguh Bambang pergi. Ada kayu basikat pun ada.
1: Betul?
2: Ada.
0: Nampak betul tak betul?
1: Haa.
2: Betul.
0: Mana Cik Zah masa tu?
2: Ha.
1: 31
2: ni
1: ada lagi. Mana Cik Zah waktu tu kami
0: saya
1: tak nampak.
0: Waktu tu Cik Zah pergi mana?
2: Ada lah dalam tu Bambang tak nampak.
0: Saya si yang besar Cik Zah tak main kat saya pun.
2: Mana
1: nak tahu
2: masa tu Bambang tak
1: kenal
2: lagi.
1: Oh, tak kenal lagi. Okey, baik.
2: Cuba
0: main 31
2: ni.
0: Cuba kenal lah. Baik, saya dekat merdeka tu.
2: Oh, kena cakap malah. Orang tak tahu lah.
0: Baik. Masih banyak Cik Zah ni. Cik Zah, lari lagi dah Cik Zah tau.
2: Okey, masa.
0: Lumba lari tak apa. Jangan lari rumah ya.
1: Ha.
2: Demi.
1: Ya.
2: Ni nak kata-kata
1: macam ni. Kata-kata
0: apa? Kata-kata apa? Siapa ni? Abang Mai?
2: Kata-kata Kak Bambang Jombi
1: lah. Ya.
2: Air mata jatuh berlinang, jatuh di atas lah pipi. Hari-hari Cik Zah terkenang, Jombi yang comel, Bambang yang sweet.
0: Ini baru betul. Asyik suruh nyanyi. Tak boleh.
1: Tak suruh nyanyi. Tak nyanyi.
0: Mantap Cik Zah.
1: Baik Cik Zah.
0: Okey, masih Cik Zah.
2: Selamat
1: bertugas.
2: Semoga sihat.
1: Amin.
0: Terima kasih.
1: Baik.
0: Insya-Allah. Amin. Assalamualaikum.
2: Jumpa lagi.
0: Baik.
1: Terima kasih.
0: Baik, itu dia Cik Zah kita. Boleh nyanyi satu lagu kita tu.
1: Ya, betul.
0: Baik, tak apa, banyaklah lagu kawan-kawan kita nyanyi ni kan. Kita simpan lah, jangan risau. Okey, baik Chombi. Kita dah menghampiri ke penghujung pertemuan kita betul, untuk bang. Hari ini. Okey, sebab 9.45 kita akan ikuti perkembangan untuk Eyes on Goal Sukma 2026 edisi ke-22 Selangor.
1: Dan 10 pagi Warta Mutiara akan bersama dengan anda.
0: Betul. Dan kita nak kongsikan beberapa fakta menarik berkaitan dengan negara kita. Malaysia menyambut Hari Kebangsaan pada 31 Ogos 2026 dan sambutan yang mana akan berlangsung di Putrajaya. Itu kita semua tahu. Kita dah sambut setiap kali tibanya Hari Kebangsaan, kita akan ada pelbagai program macam ni.
1: Betul.
0: Macam cizah kita, ingat merdeka ya, berlari.
1: Berlari. Ingat kan? Berlari ya, merdeka. Dan kita kena tahu. Betul. Pada setiap tahun ada tema-tema yang diperuntukkan lah.
0: Betul.
1: Untuk bulan kemerdekaan kita.
0: Ya.
1: Jadi untuk tema Hari Kebangsaan tahun 2026 ni adalah Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati.
0: Dan tema ni menekankan kesejahteraan yang dinikmati secara adil dan menyeluruh oleh rakyat. Okey, dan kita kena tahu cinta kita kepada negara bukan hanya apabila kita nampak jeruk gemilang. Okey, bukan hanya ketika lagu Petirik berkumandang.
1: Betul.
0: Dan bukan hanya ketika menyambut 31 Ogos.
1: Dan kena faham cinta kita kepada negara sebenarnya boleh dilihat melalui cara kita bercakap, cara kita bekerja, cara kita menjaga kebersihan, cara kita menghormati orang lain dan kita menjaga perpaduan tu sendiri.
0: Yes. Kalau kita benar-benar sayang Malaysia, jangan hanya bangga menjadi warga negara ataupun rakyat Malaysia sahaja. Jadilah rakyat yang membuatkan Malaysia boleh dibanggakan.
1: Dan ingat, cinta Malaysia bukan sekadar di bibir. Dan biarlah ia terlihat melalui tindakan di setiap hari dan tunjukkan kepada dunia bahawasanya kita sayang negara kita.
0: Yes. Ayuh sama-sama kita kibarkan jalur gemilang sebagai tanda kita sayang dan buktikan kesetiaan kita kepada negara kita dan zakirkan cinta kita, sayang kita kepada negara kita dengan perbuatan-perbuatan yang membanggakan kita sebagai rakyat Malaysia.
1: Amin.
0: Yes. Jemmy, kita tanya Jemmy.
1: Apapun terus menjadi rakyat Malaysia yang prihatin, yang sayangkan negara. Dan jangan biarkan anasir-anasir luar mengganggu-gugat kesejahteraan kita.
0: Betul.
1: Dan yang paling penting, kalau kita tengok di sekeliling kita, ada perkara-perkara yang boleh mengganggu-gugat kesejahteraan dan juga kedaulatan negara kita sendiri. Laporkan kepada pihak berkuasa.
0: Yes. Ayuh sama-sama kita semangatkan untuk kita sambut kemerdekaan tahun ini. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Bye-bye.

Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Madani? Boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes? Semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap Lok Terma.

0: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Madani? Boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes? Semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tertakluk terma.
1: Ledakan ais on goal Pulau Pinang di Sukma ke-22.
2: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada para pendengar Mutiara FM. Saya Ainur kembali membawakan perkembangan terkini perjuangan kontijen negeri Pulau Pinang dalam saingan Sukma ke-22 Selangor 2026. Pagi ini, kita menerima satu lagi berita yang amat membanggakan apabila atlet olahraga Pulau Pinang, Aiman Haikal, sekali lagi berjaya menyumbang pingat emas buat kontijen negeri. Kali ini, beliau tampil cermelang dalam acara 20,000 meter lumba jalan kaki bagi kategori lelaki sekaligus menambah koleksi kejayaan Pulau Pinang dalam sukan olahraga. Kejayaan ini pastinya menjadi satu suntikan semangat buat seluruh kontijen negeri Pulau Pinang. Tahniah dan syabas diucapkan kepada Aiman Haikal atas pencapaian yang cukup membanggakan ini. Dalam perkembangan lain, sukan memanah Pulau Pinang bakal meneruskan cabaran apabila berjaya melangkah ke peringkat separuh akhir. Sudah pastinya, ini merupakan satu peluang penting buat atlet-atlet kita untuk terus memberikan saingan terbaik dan membuktikan kemampuan mereka. Sama-sama kita doakan agar atlet memanah Pulau Pinang diberikan ketenangan, fokus dan keyakinan ketika menghadapi saingan yang semakin mencabar. Selain itu, beberapa sukan turut menjadi perhatian hari ini apabila atlet dan pasukan Pulau Pinang berjaya mara ke peringkat separuh akhir juga. Antaranya ialah badminton dan pingpong yang bakal meneruskan perjuangan dalam usaha memburu kemenangan dan mengharumkan nama Pulau Pinang. Perjalanan masih belum selesai dan cabaran semakin sengit, namun semangat juang yang ditunjukkan oleh atlet-atlet Pulau Pinang setakat ini pastinya memberi harapan untuk lebih banyak kejayaan yang dilakar. Buat semua atlet yang akan turun beraksi hari ini, teruskan berjuang, kekalkan fokus dan berikan segalanya yang terbaik. Dan kepada seluruh rakyat Pulau Pinang, teruskan memberi sokongan serta doa buat wira dan wirawati negeri kita. Semoga hari ini membawa lebih banyak kabar gembira dan kejayaan buat kontijen negeri Pulau Pinang. Ais on goal, teruskan bersama Mutiara FM untuk perkembangan terkini kontijen negeri Pulau Pinang sepanjang Sukma ke-22 Selangor 2026. Saya Ainur melaporkan untuk Mutiara FM.
1: Memartabatkan keunggulan, mereka jasa kehebatan menguasai dunia sukan. Ice on Goal, eksklusif di Mutiara FM.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Warta Mutiara bersama Phil Gabriel. Selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Suruhanjaya Pelabuhan Pulau Pinang SPPP kini meneroka penggunaan kecerdasan buatan AI. Ia bagi mengoptimumkan operasi pelabuhan, memotong penggunaan tenaga serta mempercepat langkah menjadi hub maritim pintar dan rendah karbon. Pengerusinya, Datuk Yeo Soon Hin berkata, integrasi AI menerusi data masa nyata berupaya menambah baik penjadualan kapal, koordinasi logistik dan pemantauan keselamatan. Penilaian teknikal bersama penyedia teknologi seperti OpenMove AI sedang dijalankan bagi memastikan keberkesanan dari segi kos, kecekapan dan keselamatan cyber. Beliau menambah, transformasi pintar ini perlu bergerak seiring dengan inisiatif hijau. Ini termasuk penggunaan jentera berasaskan tenaga alternatif. Dalam pada itu, memperkukuh kerjasama berasaskan konsep perkongsian dengan pelbagai pihak industri. Beralih ke perkembangan lain, Pulau Pinang berkeupayaan diiktiraf sebagai Pusat Kewangan Antarabangsa PIFC. Ia berdasarkan kekuatan kukuh negeri ini dalam sektor semikonduktor dan teknologi tinggi sejak 50 tahun lalu. Ketua Menteri Chow Kon Yeow berkata, cadangan itu bermatlamat memenuhi permintaan tinggi pemain industri. Selain kertas putih mengenainya telah pun dibentangkan kepada Bank Negara Malaysia BNM dan Kementerian Kewangan MOF. Beliau menegaskan, penubuhan PIFC Pulau Pinang mempunyai peranannya yang tersendiri.
1: Tujuan kita untuk memperjuangkan PIFC bukan untuk compete dengan Kuala Lumpur, Labuan maupun Johor SEZ. Tetapi kita perlu differentiate financial center di Pulau Pinang ini atas asas kukuh kita sebagai hub teknologi di dunia dan di rantau ini.
0: Chow Kon Yeow. Beliau berkata demikian dalam majlis Powering Semicons, Financing Your Next Breakthrough, hanjuran Suruhanjaya Security Malaysia di Georgetown. Beberapa prototip hasil penyelidikan kesihatan University Science Malaysia USM sedang dibangunkan bagi menghasilkan produk diagnostik yang mampu mengesan penyakit lebih awal. Ia kini berada pada peringkat proof of concept sebelum melalui proses pensijilan dan kelulusan Medical Device Authority MDA. Pengarah Institut Penyelidikan Perubatan Molekul Inform USM, Profesor Madya Dr. Azia Ismail berkata, pembangunannya turut menggabungkan teknologi kecerdasan buatan AI dan bioinformatik. Menurut beliau, antara cabaran dihadapi termasuk dari aspek tempoh masa bagi memenuhi keperluan kawal selia. Ini khususnya produk tersebut diklasifikasikan sebagai In Vitro Diagnostics IVD, iaitu kategori peranti perubatan.
2: So at the moment we are about to commercialize previously is we license technology to the company, but university probably advise us to have a spin-off so that we can commercialize, and because of the a few products or prototypes in pipeline with all the lecturers, then it's good for to us to have a company so that we will probably we start with one flagship product and it will continue with the other products or prototype in the pipeline.
0: Professor Madya Dr. Hazia Ismail. Penyelidikan itu dibincangkan dalam persidangan antarabangsa Molecule Diagnostics and Biomarker Discovery MDBD ke-8. 150 saintis, pengamal kesihatan, penyelidik, pembuat dasar dan wakil industri dari dalam dan luar negara. Sukma, Skuad akuatik Pulau Pinang mempamerkan aksi membanggakan apabila meraih 3 pingat perak. Ia menerusi acara renang setakat petang semalam dalam saingan Sukma Selangor 2026 di Pusat Akuatik Darul Ehsan. Perak pertama disumbangkan Samuel Lai Chong Weng dalam acara 200 meter gaya bebas lelaki dengan catatan masa 1:52.34 di belakang perenang wilayah Persekutuan Muhammad Duha Zulkifri yang mencatatkan masa 1:51.91. Ketua Jurulatih Skuad Akuatik Negeri Albert Yap Jin Teck berkata Lu Cheng Feng pula menduduki tempat kelima dalam acara berkenaan. Au Yut Ting kemudian menambah koleksi perak menerusi acara 400 meter medley individu wanita dengan catatan masa 4:59.39 sebelum Elson Lee Chun Hong melengkapkan kutipan 3 perak negeri dalam acara 400 meter medley individu lelaki dengan catatan masa 4:36.60. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Sekian Warta Mutiara, berita disunting Hamizah Mansor. Salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

Kemerdekaan bukan hadiah, tetapi amanah. Jika tanah ini mampu berbicara, setiap inci pasti mengisahkan betapa perihnya perjuangan. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, Mutiara FM membawakan sebuah drama radio khas istimewa untuk pendengar Frekuensi Merdeka. Ikuti perjalanan tajuk penyampai radio generasi baharu yang dibuka hidup.

merentas tiga dimensi berbeza. Menyaksikan sendiri perjuangan dan pengorbanan peribadi Tun Fatimah, kelantangan dan keberanian Datuk Maharaja Lela, serta semangat juang tinggi dan patriotik Lieutenant Adnan demi mempertahankan kedaulatan dan maruah tanah air tercinta. Sebuah kisah yang akan mengingatkan kita bahawa kemerdekaan bukan sekadar sejarah, tetapi amanah untuk dipelihara. Nantikan kemunculannya, semuanya hanya di Mutiara FM.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untuk

Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habak mai pembayaran BSN Micro Madani? Boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes? Semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap Lok Terma.

Okey, Metro FM, segalanya untukmu. Dah pun 10.26 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk anda semua yang masih lagi terus bersama-sama dengan kami di Mutiara FM yang sedang mendengarkan walau di mana juga anda berada waktu ini ya. Hari ini hari Khamis 20 Ogos 2026 bersama dengan 7 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Sekejap je kan kita dah masuk untuk hari ini 20 Ogos dah pun. Ha, tinggal seminggu lebih sikit lagi kita nak sambut hari kebangsaan. Jadi itulah dia kan, masa begitu pantas berlalu, pejam celik. Sekejap je masa berlalu, tak sedap masa tu berjalan begitu pantas. Kadang-kadang kalau kita buat kerja, baru tengok tadi pukul 1, duk buat kerja sambil-sambil tu, tengok-tengok dah pukul 4. Ha, sekejap je masa berlalu kan. Kalau kita tak potong masa tu, masa tu akan potong kita. Okay? Baik, terima kasih untuk anda semua yang masih lagi mendengarkan Mutiara FM. Dalam Fokus Mutiara, saya Azie akan terus temankan anda sehinggalah jam 3 petang. Macam semalam lah saya bersama-sama dengan anda. Hari ini yang menariknya apa? Hari ini kita ada merungkai fatwa menjejak falak. Hari ini kita akan bersama-sama dengan Ustaz Ahmad Zulfikar bin Abdul Aziz, pegawai penyelidik Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang. Dan hari ini topik yang sangat menarik, kita akan bercakap berkenaan dengan akhlak Nabi dalam muamalat. Jangan lupa jam 11 pagi nanti, okay? Jadi untuk anda semua, pastikan terus bersama-sama dengan kami di Mutiara FM yang sedang memandu waktu ini. Pandu berhati-hati, saya doakan semoga anda selamat sampai ke destinasi anda. Yang sedang menjalankan tugas, selamat menjalankan tugas anda. Hari ini hari kami, kita ada Ice Time. Saat lagi lah saya teman, saya share dengan anda sedikit lah tips untuk Ice Style. Okey, teruskan mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri

0: Setiap hari Khamis, kita ada Ice Style. Dalam Fokus Mutiara 10.3, Mai Nak Habak. Ada pelbagai pengisian-pengisian menarik berkaitan ilmu kecantikan, hiasan dalaman, penjagaan kenderaan, pertukangan dan pertanian. Jom pakai dengar Ice Style setiap hari Khamis dalam Fokus Mutiara Mai Nak Habak 10 pagi hingga 3 petang. Hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Okey, Mutiara FM, segalanya untukmu. Ice Style, sikitlah saya nak share dengan anda tentang penjagaan kenderaan. Nah, sesuailah untuk wanita-wanita. Kadang-kadang paling yang tak jaga kereta sangat ni kadang-kadang wanita. Bukan tak jaga apa, dia jaga dalaman, luaran tak jaga. Luaran, dalaman tak jaga. Contoh macam, kita jaranglah periksa enjin kan, periksa minyak enjin. Tapi kalau nak periksa minyak enjin secara berkala, terutamanya waktu kita nak perjalanan jauh, pagi-pagi tu kita dah, sebelum kita nak start enjin tu, kita check dulu minyak enjin tu. Kalau anda perasan, buka je bonet depan. Kadang-kadang ada setengah orang tak pernah buka bonet depan tu kan. Jadi buka lah bonet depan tu. Carilah macam ada satu besi panjang, kita boleh tarik tau. Tarik, kita tengok minyak tu dah dekat mana. Kalau minyak tu macam penuh lagi, okey. Tapi tak apa, kita check lagi. Tarik, kita lap dulu, lepas tu kita cucuk balik sekali lagi, tarik balik dalam minyak tu kan. Tengok, okey, kalau dia ada takat yang elok, minyak tu masih lagi elok lah, masih lagi okey. Kalau dia ada separuh, dia sen sikit je, cepat-cepatlah bawa ke kedai, ya. Okey. Dan kita sentiasalah cek juga tekanan tayar kita, angin tayar kita. Tayar ni kadang-kadang kurang angin ni boleh menyebabkan penggunaan minyak lebih tinggi kan. Jadi kena cek jugalah kan. Kadang-kadang macam kita ni wanita kan, kadang-kadang susah juga kita nak tahu macam mana tayar tu dia tak cukup angin ke kan. Tak tahu pula, tak apa, pergi stesen minyak, minta tolong pada abang-abang kita yang duk ada kat depan tu kan. Tolong Zat, boleh tak? Dia akan tolong tengok, okey, tak cukup minyak, tak cukup angin ni, bubuh angin, okey. Dan cek juga bateri kereta, dan supaya dia tak berkarat. Satu lagi, kalau anda guna kunci start kereta tu, kalau dia macam lambat sikit dia nak pick up tu kan, itu dah memang kena berhati-hati, berjaga-jaga lah. Mungkin kalau kita start dia macam ada bunyi kok tu sikit kan, itu yang dia dah kena standby dah tu, bateri dah nak semakin weak dah tu kan. Jadi jaga juga sistem penghawa dingin, tukar penapis kabin jika sudah kotor. Itu masa kita servis lah, kita buat kan. Cuci kereta secara berkala, termasuk bahagian bawah kereta selepas melalui kawasan berair atau berlumpur. Yang ni kita bawa ke kedai je lah cuci. Tapi jangan bawa ke kedai kalau orang tu tak reti cuci enjin. Anda jangan suruh dia cuci enjin. Kalau anda bagi dia cuci enjin, habis dia pun tak akan bertanggungjawab untuk apa yang berlaku kan. Anda kata kat dia cuci enjin, dia buka semua, dia cuci, ayak masuk dalam tu, habis dia dah rosak pelang-pelang tu semua, kena tukar. Itu memang mahal lah kalau tukar pelang tu. Dia akan buat kereta anda jadi sangkut. Nak bawa dia sangkut, dia sangkut. Nak naik go on sikit, nak naik bukit sikit, dia sangkut. Boleh mati enjin kat situ kan. Jadi kena berhati-hati, bawa kedai yang memang ada kepakaran untuk cuci enjin tu. Jangan bawa kedai yang tak reti cuci enjin tu. Kalau anda cakap je kat mereka, mereka tak okey. Lah kali tak reti buat pun. Lagi dia bagilah masuk ayak dalam enjin anda. Lepas tu siap RM sajalah nak tukar tu kan. Jadi kena berhati-hati bab-bab cuci kereta ni juga kan. Jangan abaikan bunyi-bunyi yang pelik-pelik ketika anda membrek ya, kerana mungkin petanda brake pad tu dah haus. Kadang-kadang bunyi tu, bunyi lah kita tak buat tak tahu je kan. Sampailah saya pernah jadi kes kat saya sendiri, mungkin saya tak perasan saya brake dia bunyi-bunyi-bunyi, sampailah tu saya terasa bila saya bawa brake saya tu sampai ke hujung tapi dah sampai ke hujung tak boleh tekan dah. Saya tak risau dah. Tapi saya terus bawa pergi ke kedai. Bawa ke kedai mekanik tu siap marah saya lagi. Dia kata, kalau macam ni punya, saya tak bagi you bawa kereta. Macam tu kan. You balik, you tak payah bawa kereta ni, saya bagi you kereta lain. Itu memang bahaya sebab tak boleh nak break tau. Kalau bawa laju macam mana nak break kan, tiba-tiba kan. Jadi kena waspada lah bab-bab tu. Sebab apa, kita kadang-kadang wanita ni, kita jarang ambil pot pasal kereta kan. Kita tahu bawa je, dia tak nak tahu pasal apa yang berlaku di sekeliling kita. Tapi sebenarnya kalau perkara ni kita bawa seorang-seorang, contoh melalui kawasan yang tak ada orang, apa-apa berlaku kita tahu apa nak buat kan. Contohnya tukar tayar dan sebagainya, memanglah susah, itu bukan kudrat seorang wanita untuk buat kan. Tapi kita boleh cuba untuk belajar lah kan. Kalau in case emergency sangat-sangat, kita boleh cuba buat lah kan. Ini pun saya belajar selepas apa yang saya dah lalui dengan bab kereta ni. Saya belajar sikit-sikit macam mana saya nak cek sendiri, macam mana saya nak cek minyak enjin, macam mana saya nak masukkan minyak. macam mana saya nak tahu kereta saya ada problem, macam mana saya nak cuci kereta, jangan bagi cuci enjin kat orang yang tak pandai. Sebab saya dah kena semua tu dah, cuci enjin pada orang yang tak pandai, lalai kali habis rosak pelak kat dalam, saya kena tukar semua. Jadi itulah masalah kita sebagai wanita, kena ambil tahu juga tentang kereta kita sendiri kan, jaga kereta kita. Kalau lelaki dia jaga kereta macam nyawa dia kan, kita jaga kereta macam kita keluarkan duit setiap bulan untuk bayar dia kan. Jadi untuk anda, sentiasalah aware untuk kereta anda. Okay, jangan kita terpaksa keluarkan duit yang banyak lah untuk kereta kan, kena nak repair tu makan modal yang orang kata. Okay, baik, dah pukul 10.45 minit pagi. Saat lagi pukul 11 kita ada merungkai fatwa menjejak falak hari ini. Seperti yang saya share dengan anda tadi, kita akan bersama-sama dengan kita akan bersama-sama dengan tetamu kita hari ini. Kita akan bersama-sama dengan Ustaz Ahmad Zulfikar bin Abdul Aziz ya, dan kita juga akan bercakap dengan topik yang menarik, iaitu akhlak Nabi dalam muamalat. Okey, teruskan mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.

Kemerdekaan bukan hadiah, tetapi amanah. Jika tanah ini mampu berbicara, setiap inci pasti mengisahkan betapa perihnya perjuangan. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, Mutiara FM membawakan sebuah drama radio khas istimewa untuk pendengar Frekuensi Merdeka. Ikuti perjalanan tajuk penyampai radio generasi baharu yang dibuka hijabnya, merentas tiga dimensi berbeza. Menyaksikan sendiri perjuangan dan pengorbanan peribadi Tun Fatimah, kelantangan dan keberanian Datuk Maharaja Lela, serta semangat juang tinggi dan patriotik Letnan Adnan demi mempertahankan kedaulatan dan maruah tanah air tercinta. Sebuah kisah yang akan mengingatkan kita bahawa kemerdekaan bukan sekadar sejarah, tetapi amanah untuk dipelihara. Nantikan kemunculannya, semuanya hanya di Mutiara FM.

Dengarkan Merungkai Fatwa Menjejak Falah dengan kerjasama Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang setiap hari Khamis 11 pagi hanya di Mutiara FM.

0: FM.
1: Merungkai fatwa, menjejak falak. Di mana kita akan mendalami isu-isu fatwa, mengenali konsep falak dan mengupas bagaimana ilmu ini mempengaruhi kehidupan harian kita. Daripada persoalan hukum hingga fenomena angkasa yang menakjubkan. Program ini membawakan jawapan dengan pendekatan yang mudah dan menarik. Program ini akan menampilkan para pakar dalam bidang fatwa dan falak bersedia untuk berkongsi ilmu serta merungkai persoalan-persoalan yang sering timbul dalam kalangan masyarakat. Jangan lupa dengarkan di Mutiara FM dan saksikan di Facebook Mutiara FM secara langsung. Merungkai fatwa, menjejak falak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersua kita kembali dalam segmen Merungkai Fatwa, menjejak falak dengan kerjasama Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang. Dan insyaAllah untuk minggu ini kita akan bersama-sama dengan Fadil Ustaz Ahmad Zulfiqar bin Abdul Aziz, Pegawai Penyelidik Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Apa khabar Ustaz?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Ustaz, tak apa hari lagi Ustaz kita akan sambut Maulidur Rasul.
2: Betul.
1: Sallallahu alaihi wasallam. Dan hari ini tajuk yang menarik juga insya-Allah Ustaz untuk kita kupaskan bersama, iaitu berkaitan dengan akhlak Nabi dalam muamalat. Jadi insya-Allah Ustaz, sebagai pembukaan Ustaz, apakah prinsip utama sebut berkaitan dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sentiasa menjadi contoh ikutan umat dalam bermuamalat Ustaz?
2: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allahu ta'ala, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم صدق الله العظيم. Terlebih dahulu terima kasih dan jazakumullahu khairan saya ucap kepada DJ Abang Babam yang bertugas pada hari ini. Tidak lupa juga kepada Mutiara FM, warga Konti seluruhnya, warga Pulau Pinang dan juga seluruh muslimin muslimat, para pendengar yang setia dengan Mutiara FM di mana jua anda berada. Kami doa moga Allah Subhanahu wa taala selesaikan segala urusan dengan mudah. Allah tembuhkan orang-orang yang sakit dalam kalangan kita. Allah Subhanahu wa taala lepaskan segala masalah dalam kehidupan kita insya-Allah. Baik, kembali kepada tajuk insya-Allah yang telah kita akan bincang pada pagi ini, iaitu akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam muamalat. Jadi sempena dengan kedatangan bulan Rabiul Awal, bulan Maulid, bulan yang penuh barakah, bulan yang mana di mana-mana orang sebut tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka baik kita sentuh tajuk berkaitan dengan akhlak Nabi dan juga kita ingin kaitkan akhlak Nabi ini di dalam muamalat. Yani Nabi sallallahu alaihi wasallam ini Allah tidak utuskan baginda ini hanya dalam urusan ibadat semata-mata. Bahkan baginda ini diutuskan oleh Allah dalam ibadatnya, dalam akidahnya, dalam muamalatnya, dalam munakahatnya, nikah kahwin dan sebagainya. Semua ini tujuan baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sendiri jelaskan perkara ini dalam Quran, firman Allah, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Wahai Muhammad, kami tidak utuskan kamu melainkan sebagai pembawa rahmat dan orang yang membawa rahmat kepada seluruh alam. Dan bukan kata manusia sahaja, bahkan jin juga. Baginda Nabi ini pembawa rahmat. Jadi Nabi ini menjadi penyelesai bagi solusi, dan Nabi juga menjadi panduan dalam urusan-urusan kita. Baik, para pendengar yang dirahmati Allah, bila sebut tentang muamalat dan dikaitkan dengan Nabi, maka kita kena terima hakikat dan kenyataan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini merupakan model perniagaan ataupun model muamalat yang paling terbaik. Jadi first kita kena ingat bahawa Islam ini dia bukanlah membawa kaedah yang baru dalam muamalat, tidak. Bahkan dalam sebenarnya di zaman jahiliyah sendiri sudah ada bentuk-bentuk transaksi, dah ada bentuk-bentuk jual beli syarikah sebagai apa ni, perkongsian jual beli sudah pun ada. Buktinya ialah apa ni, waktu Nabi dengan Khadijah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dagangkan apa ni, barang-barang perniagaan Khadijah, dan Khadijah ni akhirnya Nabi kahwini Khadijah, dan Khadijah ini trust, dia percaya dengan Nabi, ketelusan Nabi, kejujuran Nabi dalam muamalat itu, akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam muamalat, sehingga akhirnya dia jadikan sebagai suami dia. Dia berkahwin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga ada di zaman jahiliyah, orang yang mana berkongsi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama beliau ialah Sa'ib bin Abi As-Sa'ib. Sa'ib bin Abi Sa'ib, dia kata kepada Nabi, wahai Muhammad, kamu ini merupakan rakan kongsi aku di zaman dulu, dan kamu tidak berbohong dan tidak berdusta, kamu adalah sebaik-baik rakan kongsi. Jadi saya nak bagi tahu kepada kita apa ni, para pendengar, bahawa kaedah muamalat itu sendiri sudah dikenali oleh masyarakat sebelum daripada kedatangan Islam. Jadi bila Islam datang, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan oleh Allah, baginda ini membetulkan muamalat-muamalat di zaman zaman jahiliyah, muamalat-muamalat yang salah. Muamalat-muamalat yang ada, sebagai contoh, yang ada penipuan di dalamnya. Maka Nabi diutuskan untuk betulkan benda ni. Nabi larang daripada orang jual beli binatang di dalam di dalam kandungan. Sebagai contoh, dipanggil habalil habalah. Kandungan yang ada dalam binatang itu, mereka dah beli sebelum daripada kandungan tu keluar. Jadi Nabi larang. Nabi larang daripada jual beli gharar, jual beli yang ada tipu di dalamnya, jual beli yang tidak pasti. Nabi larang daripada jual beli di zaman jahiliyah, orang akan baling batu, batu ni kena dekat barang mana, maka belilah barang tu. Jadi ini satu bentuk jual beli yang mana Nabi diutuskan oleh Allah untuk betulkan beberapa bentuk-bentuk muamalat. Jadi maksud kita pada pagi ini, kita sentuh berkaitan muamalat ni, maksudnya muamalat transaksi dalam jual beli. Jadi akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila sebut tajuk kita ni akhlak, kita bukan semata-mata kita nak lihat kepada hukum sahaja semata-mata. Itu yang penting tu. Dalam muamalat ini kita kumpulkan antara akidah dan juga antara akhlak. Dia bukan hanya kumpulkan soal hukum sahaja, bahkan soal akhlak, soal bagaimana kita membuat transaksi dan juga urusan itu, benda itu juga perlu ada dalam muamalat. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, model yang Nabi tunjuk kepada kita dalam transaksi jual Nabi ini bukan hanya semata-mata lepas daripada sudut hukum, tidak. Bahkan akhlak dan juga macam mana kita persembahkan apa ni, jual beli itu, itu juga diambil berat dalam agama kita. Saya bagi contoh, ketika suatu hari Saidina Jabir, dia balik bersama dengan Nabi dalam peperangan Tabuk. Waktu itu dia naik unta yang sudah uzur. Unta yang sudah uzur. Nabi tanya kepada dia, wahai Jabir, apakah kamu tak mau jual unta kamu ni kepada saya? Jabir kata, ya Rasulullah, unta saya ni tak berapa sihat, uzur dah. Nabi kata, tak apa, saya beli je. Nabi kata, saya beli juga. Dan beli juga. Akhirnya Jabir kata, tak apa ya Rasulullah, saya beli, saya jual kepada kamu, kepada tuan unta saya. Dan bila sampai, dan dia kata, saya nak naik dulu unta ini wahai Rasulullah sampai ke Madinah, lepas tu saya jual kepada kamu. Habis daripada itu, Nabi SAW bukan hanya beli unta Sayyidina Jabir ini, bahkan Nabi juga kata, wahai Jabir, saya dah beli unta kamu, sekarang ni saya bagi balik kepada kamu. Itu kata soal akhlak dalam dalam muamalat. Maknanya Nabi bila sebut akhlak Nabi di dalam muamalat, kita perlu ingat bahawa muamalat ini dia bukan hanya soal hukum sah ataupun tidak sah. Bahkan lebih daripada itu, kita nak capai takwa, kita nak capai akhlak yang terpuji dalam muamalat. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi

dan yang besar. Mereka ini di akhirat kelak dibangkitkan bersama para nabi. Maka ada sebahagian sahabat ini dia buka perniagaan, dia buka kedai ini semata-mata nak capaikan, nak mencapai janji yang nabi sebut itu. Jadi makna muamalat itu, dia konsep dia himpunkan antara dunia dan juga akhirat. Dia kumpulkan antara soal halal, haram, dan juga dia kumpulkan antara soal akhlak. Bagaimana kita persembahkan satu-satu muamalat tersebut. Baik, kita ada beberapa bila sebut dalam muamalat ini. Kita ada beberapa kaedah-kaedah asas dalam jual beli. Antara kaedah-kaedah asas dalam jual beli ini ialah saling redha meredhai. Jadi orang pembeli pun redha, penjual pun redha. Ini antara kaedah umum lah. Maksudnya muamalat ni dia beri kepada kita kaedah-kaedah umum. Antara kaedah umum ialah saling redha meredhai. Jadi Allah sebut dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Jangan kamu makan harta sebahagian daripada kamu ini dengan cara yang batil, melainkan yang dibenarkan ialah jual beli dengan cara saling redha meredhai, jiwa merasa tenang dan bukan paksaan emosional. Tidak ada paksaan emosional, tidak dipaksa orang itu untuk jual beli. Dia redha dan dia terima hakikat tersebut. Ini antara kaedah yang pertama dalam bila sebut dalam muamalat dalam Islam. Dan yang kedua, di dalam muamalat ini juga Allah Ta'ala suruh kita ini tidak berlaku zalim. Dan makna kita wajib berlaku telus dan kita kena berlaku adil. Nabi sendiri sebut, fa in sadaqa, kalau kedua-dua mereka ini jujur, wa bayyana, dan mereka terang betul-betul, telus, makna jelas. Yang mana satu yang ni, yang mana satu yang ni. Kamu nak buat yang mana satu? Bila apabila kamu jujur dan kamu jelaskan dengan baik, burikat lahuma. Burikat, maka akan burika lahuma, diberi keberkatan. Itu objektif yang kita nak capai daripada muamalat itu. Bukan sekadar tak ambil dengan cara yang salah. Tak. Dia apabila mereka jujur, mereka telus dan mereka transparency. Maksudnya benda itu jelas ke mana dia pergi dan untuk tujuan apa. Maka Nabi kata, burika lahuma, diberi keberkatan kepada mereka. Wa in kalaulah mereka menyembunyikan, wa in kadzaba wa katama, berdusta dan menyembunyikan. Nak main orang kata, kita duk kawa-kawa ni, kita duk bertoping-toping kan ni, dan kita benda tak pasti dan tak jelas ini. Maka kata Nabi, muhiqat barakatu bai'ihima, maka akan terluputlah keberkatan jual beli daripada mereka berdua. Jadi kaedah yang pertama yang penting ialah saling redha meredhai, jiwa rasa tenang. Makna muamalat ni dia perlu jiwa kita rasa tenang dengan jual beli yang kita lakukan, transaksi. Yang kedua ialah tidak boleh berlaku zalim dan mesti kita kena telus dan transparansi itu sangat-sangat penting. Dan Nabi SAW juga bukan kata sampai situ saja, bahkan Nabi larang daripada kita ghish, kita menipu. Nabi larang daripada kita membuat hilah, dipanggil ghish. Di zaman Nabi ini ada orang yang ketika dia jual beli itu, Nabi masuk ke pasar. Bila Nabi selup tangan Nabi masuk dalam gandum dia belah bawah, gandum dia itu basah belah bawah. Yang dia tunjuk belah atas itu semua yang kering, yang elok-elok, yang bagus. Maka Nabi kata, kenapa kamu buat macam ni? Ya Rasulullah, kalau aku tunjuk yang ni, mesti mereka tak mau beli. Nabi kata, man ghashana falaysa minna. Orang yang mana dia cuba kaburkan dan dia cuba buat ghish dan dia cuba nak tipu dan nak helah ni, maka dia ini tidak termasuk daripada kami. Makna dia bukan orang yang umat baginda yang sempurna mengikut jejak langkah baginda. Demikian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia ada saling redha meredhai, ada tidak boleh berlaku zalim, wajib kita telus, wajib transparansi, tak boleh kita
apa ni, manipulasi. Mm-hmm. Ha? Kita

0: apa ni, manipulasi perasaan orang. Ini semua ni, ini bila sebut tentang akhlak ni, makna inilah. Sebab kita bukan nak cerita sah ke tak sah sekarang ni. Ada bukan nak cerita sah dengan tak sah semata-mata. Kita nak cerita akhlak dan juga akhlak Nabi di dalam di dalam muamalat itu. Dan juga ada satu lagi kaedah yang disebut saddudz dzari'ah, menutup pintu-pintu yang boleh membawa kepada keharaman. Jadi walaupun asalnya itu dia tidak haram, tetapi dia ini sebagai macam satu pintu, salah satu jalan yang boleh membawa seseorang untuk menuju kepada haram, maka Islam juga meletakkan menutup pintu-pintu tersebut, dipanggil saddu dzari'ah. Jadi ini inilah muamalat. Inilah bila sebut muamalat dalam Islam dan akhlak Nabi di dalam muamalat, kita jelas bagi kita. Yang pertama sekali dia kena sentuh benda tu. Orang dia bukan bila orang kita beritahu satu-satu benda dan mungkin cara kita bagi tahu salah ke apa semua, dia susah nak terima.
1: Betul.
0: Jadi cara yang pertama sekali kita sentuh dulu apa kaedah-kaedah asas dalam muamalat. Mesti kita kena telus, mesti kena jelas, tidak boleh eksploitasi, tidak boleh manipulasi perasaan pembeli. Ini semua Nabi SAW larang. Itu akhlak di dalam muamalat. Dan bila sentuh bila sebut tentang muamalat, sudah tentu kaedah muamalat ini al-aslu fil muamalat ni al-ibaha. Kaedah asas dalam urusan jual beli transaksi ini, hukumnya ialah ibaha, diperbolehkan. Jadi makna pintu itu Nabi buka kepada kita. Nabi SAW tidak menghadkan satu bentuk pintu muamalat sahaja, bahkan pintu muamalat itu luas. Al-aslu fil muamalat al-ibaha. Dalam muamalat ini asal-asal hukumnya ialah harus. Jadi banyaklah benda-benda yang harus di dalam muamalat, kita tak nafikan, di samping kita menjaga akhlak-akhlak tersebut. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu para ulama menyebut juga bahawa muamalat ini dia binaan dia ialah menggunakan uruf dan juga adat. Macam mana orang faham muamalat itu? Orang faham apa sekarang? Daripada transaksi jual beli yang kita buat itu, apa yang orang duk faham sekarang? Dia pakai juga uruf dan juga adat. Maknanya uruf dan juga adat. Niat kita mungkin niat yang baik. Tapi macam mana orang-orang memahami muamalat kita? Jadi al-muamalat ini dibina atas uruf dan juga adat, kebiasaan dan juga uruf. Macam mana orang memahaminya? Adat itu memainkan peranan yang sangat penting, uruf memainkan peranan yang sangat penting dalam jual beli. Itu beberapa mukaddimah, beberapa pendahuluan asas lah, maksudnya cerita tentang akhlak dan cerita tentang Nabi, dan juga menyentuh sedikit tentang muamalat. Jadi makna kita bolehlah gabung sikit sebanyak tu bila sebut akhlak Nabi di dalam muamalat. Dia bukan semata-mata nak cerita halal haram sahaja, bahkan lebih daripada itu, kita nak capai redha Allah, kita nak jelas, telus dan sebagainya. Semua ini ada di dalam muamalat Islam. Itu akhlak Nabi di dalam muamalat.
1: Baik Ustaz, bukan mudah untuk kita mencari redha dan juga peroleh berkat Ustaz. Dan penting dalam muamalat, banyak yang dah Ustaz berikan tadi berkaitan dengan adab dan juga apa yang perlu dan boleh kita contohi daripada akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kita bermuamalat ni kan. Ustaz, kita nak berhenti rehat sikit Ustaz, insyaAllah. Jadi untuk ada semua, teruskan kekal setiap mendengarkan Murka Fatwa Mencecak Falak.

0: Baiklah, kita masih lagi bersiaran dalam rukun fatwa menjejak falak dengan kerjasama Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang, dan kita masih lagi bersama dengan Afadil Ustaz Ahmad Zulfiqar bin Abdul Aziz, pegawai penyelidik Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang. Dan tadi Ustaz dah kongsikan kita prinsip utama akhlak baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam bermuamalat. Jadi Ustaz, kita nak tahu juga Ustaz, apakah batas dalam berniaga, dalam kita nak mencari keuntungan sehingga tidak berlaku penipuan, paksaan atau manipulasi atas nama agama dan infak tu sendiri Ustaz. Sebab sejak kebelakangan Ustaz kerap kita dengar berkaitan dengan jual beli infak ni, dan nama kata apa agama tu digunakan dalam nak memperoleh keuntungan Ustaz. Jadi apa yang mungkin Ustaz boleh kongsikan Ustaz?
1: Baik, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana kita sebutkan pada dalam sesi kita yang pertama tadi, bahawa di dalam muamalat itu kita ada akhlak-akhlak muamalat. Akhlak-akhlak yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa di dalam muamalat. Antara akhlak-akhlak yang kita jelaskan ialah dalam berniaga itu ialah saling redha meredai, dan dalam muamalat itu dia saling jelas benda itu, dia tidak ada kabur, tidak ada sembunyi. Sebagaimana yang kisah tadi kita sebut, bila Nabi selup tangan baginda itu, Nabi dapati rupanya kawasan bawah tu basah. Nabi kata man ghasyana falaysa minna, orang yang tipu ni tak boleh termasuk daripada kalangan kami. Dan juga eksploitasi, kita sebab itu eksploitasi ini hukumnya ialah haram. Kita kalau tanya hukum, apakah tindakan perbuatan kita mengeksploitasi, memanipulasi, menggunakan nama agama tapi dengan tujuan yang lain, apa jual beli itu kira macam mana? Jual beli itu kita kata tak ada masalah, sah. Tetapi perbuatan dan juga tindakan kita buat benda tu, hukumnya ialah haram. Jadi kalau tanya daripada sudut hukum, yang tu kita jelaslah. Tapi kita nak sentuh lebih kepada akhlak, lebih kepada adakah benda itu patut ataupun tidak patut. Jadi sebab tu kita kata dalam muamalat ini, Nabi SAW sebagai contoh, Nabi sebut bahawa sesungguhnya jual beli ini di dalamnya itu banyak yahduruhul lagwu wal halif, banyak orang bersumpah dalam dalam jual beli, banyak orang lagwu, benda sia-sia ni berlaku dalam jual beli, cerita ni kira cerita benda lain tapi benda lain yang kita dapat, banyak benda-benda unsur-unsur manipulasi ini berlaku dalam jual beli. Sehingga kata Nabi, fashubuhu bis sadaqah, maka kamu ini campurkan jual beli itu dengan sedekah. Nabi suruh kita ni sebagai orang yang jual beli ini, kamu sendiri yang ada inisiatif untuk kamu bila-bila sekali kamu sedekah, kamu bagi kepada orang. Maknanya inisiatif daripada orang yang orang yang menjual itu sendiri untuk bersedekah. Itu yang Nabi suruh. Maksudnya kita tak nafikan bahawa ada anjuran untuk bersedekah. Nabi sendiri bila masuk ke Madinah ni, antara ucapan Nabi yang pertama ialah sebarkan salam, afshus salam, wa at'imu ta'am, berikan makan. Maknanya jamu orang makan. Dan ini it'amu ta'am ni berlaku di mana-mana pun, sehingga di Mekah pun orang bagi makan. Sehingga di Mekah pun orang bagi makan. Cuma kita nak cerita bagaimana kalaulah satu orang itu dia adakan jual beli, dan dalam masa yang sama ada manipulasi, ada mengeksploitasi perasaan manusia. Sebagai contoh, macam tadi kita sebut beberapa bentuk muamalat yang dilarang. Antaranya ialah kalau dulu sebagai contoh, masih ada lagi jual beli cedok-cedok. Jual beli cedok-cedok, maknanya orang pun tak nampak berapa banyak, kita nak dapat udang tu, atas tu semua ada ais. Jadi cedok lah, harga RM10 ke harga RM20, banyak mana dapat tu nasib lah. Apa hukum dia? Hukum dia haram. Kalau tanya oleh segi hukum dia haram.
0: Tak jelas dalam perniagaan tu.
1: Tak jelas. Kalau kadang orang cedok ni, dia cedok dengan kopok-kopok dengan apa, nasib lah dapat apa. Kamu dapat yang macam mana, banyak mana dapat tu, tapi harga sama, cedok. Ini juga termasuk dalam bai'ul gharar. Jual beli gharar. Kalau dulu pernah viral satu masa dahulu tentang kalau siapa-siapa dia nak beli sekian-sekian, jual beli dia kena sampai harga ni, barulah boleh beli saya punya barang sekian-sekian.
0: Betul.
1: Maknanya kalau benda itu kalau disebut di dalam akad, dia boleh jadi haram.
0: Syarat ditetapkan untuk jual beli.
1: Ya, betul. Syarat di dalam jual beli, nak beli saya punya manisan ini sebagai contoh, kena sampai kepada had sekian-sekian, barulah kamu boleh beli sekian-sekian benda. Itu kita kata hukumnya ialah makruh kalau dia memang dia tak nyatakan dalam akad lah. Jadi hukum dia makruh. Jadi itu muamalat yang ada eksploitasi perasaan manusia. Dan sekarang ini pula viral, dan juga orang bukan kata seorang, bahkan kita tak mau kata kepada siapa-siapa lah, secara umum jual beli, dan dalam masa yang sama eksploitasi perasaan dengan menggunakan ayat-ayat yang ayat-ayat yang ni lah, memujuk dan sebagainya atas nama sedekah dan juga infak. Kita kalau dari segi jual beli tu, orang nak tanya jual beli tu kira sah ke ataupun tidak sah, kita akan sebut bahawa jual beli itu tak ada jadi masalah. Jual beli sah ya, sebab adanya peniaga dan ada juga pembeli. Cuma dia perlu faham beberapa perkara. Yang pertama, akad apa yang berlaku antara dia dengan orang yang dia tengah live. Sebagai contoh, akad yang berlaku itu ialah akad wakalah, wakil. Makna orang wakilkan dia untuk dia sumbangkan sekian-sekian kepada penerima. Dan bila itu akad wakalah, dalam dalam muamalat disebut wakalah. Yang keduanya ialah akad antara dia dengan pembeli. Kalau akad jual beli, muawadah dipanggil jual beli, maka perlu jelas dan telus. Dia tidak boleh gabung dua-dua benda tu. Makna dia tidak boleh menggabungkan dan mengelirukan orang dengan dua benda itu. Jadi kalau kamu nak adakan jual beli, maka pastikan kaedah jual beli itu jelas. Berapa ke harga dia, dan orang boleh dapatkan tanpa menunggu. Sebagai contoh, harga dah disertakan. Orang pun mai sekarang ni confused, saya mai ni untuk apa ni? Jadi dia itu dipanggil eksploitasi. Dan mengguna sebagai contoh ayat-ayat kalau kamu tak usian ke orang yang tak makan lagi, bagilah makan kepada mereka, wa'ta'imu ta'am, kita gunakan sentimen-sentimen begitulah. Kita guna ayat-ayat yang boleh menyebabkan orang rasa simpati dan sebagainya. Maka apa hukum dia? Hukum dia ialah haram perbuatan itu. Jadi hukum dia, kalau tanya daripada sudut hukum, kita ambil perasaan orang dengan cara begitu, bahkan tak boleh. Orang yang mana meminta-minta kepada manusia, Nabi kata barang siapa yang meminta kepada manusia kerana takathuran, untuk dapatkan lebih, dia dah cukup dah apa semua, tapi dia minta juga dan dia paksa orang meminta dengan cara begitu, maka sebenarnya fa'innama yas'alu jamran, dia hanya meminta sebenarnya bahan daripada api. Jadi larangan Nabi SAW daripada perbuatan tersebut. Kita nak habiskan stok kita, dia akan ada beberapa isu. Sebagai contoh, kalau orang dah infak, orang infak ada lebih. Lebih tu nak pergi ke mana? Lebih tu macam mana? Barang kita dah habis dah.
0: Betul.
1: Kan? Kita punya barang kita dah habis dah, dan ada lagi lebihan infak. Nak buat macam mana? Dan macam mana kita urus dia, makna dia lebih kepada amanah, dan juga amanah kita dalam kita nak uruskan benda tersebut. Lainlah kalau maknanya orang memang dah faham daripada awal, macam kat Mekah. Memang orang dah faham dah bahawa kedai ini akan ada orang yang infak, dan orang serahkan infak sekian-sekian banyak. Jadi mereka ini memang menunggu infak. Mereka ini makna jelas dia satu ini untuk infak, walaupun dia boleh bagi semua ya kat Mekah ni. Dia bagi secara menyeluruh, sabil dia panggil. Bagi secara menyeluruh. Jadi siapa, semua orang boleh ambil. Dan sekarang ni kita yang mana satu? Yang macam mana ni sekarang ni? Sebab ada orang yang nak beli, kita kita tak bagi beli sebagai contoh. Jadi kalau dulu ada orang buat dipanggil jual apa ni, nasi lemak sebagai contoh dengan harga RM1. Jadi dia orang duk fikir, manusia ni bila duk fikir macam mana nak kembangkan idea tu kepada lebih advance dan skill itu. Lepas tu dia kata ni cara, maknanya cara saya ni, saya duk fikir-fikir cara ni bagus juga. Jadi kalau dalam situasi itu memang orang dah tahu harga dia ni RM1, orang dah infak dah awal-awal. Bagi apa semua orang dah bagi tahu, tak apa hari ni saya bagi 50, menginfaklah 50 nasi lemak sebagai contoh. Itu jelas memang daripada awal lagi sudah ada transparent. Dah jelas memang orang nak buat sedekah. Dan kita sekarang ni kita nak buat dua-dua yang macam mana. Jadi daripada sudut apa ni, akad, daripada sudut muamalat itu sah ataupun tidak sah, kita kata jual beli itu tindakan manipulasi itu dan tindakan eksploitasi perasaan itu hukumnya ilharam. Adapun jual beli itu dia sah. Jadi kita jangan keliru lah, ada kalanya benda itu dia sah tapi perbuatan kita tu yang haram. Sebagai contoh, kita semayang pakai baju yang dicuri. Semayang tu sah ya. Ataupun kita semayang di tempat yang dicuri sebagai contoh, semayang itu sah sebab cukup semua syarat-syarat dia, apa rukun apa semua. Cuma perbuatan dan tindakan kita ambil baju yang haram, pakai benda yang haram, semayang di tempat yang haram, hukum dia ialah hukum dia ialah haram. Termasuk juga sebab itu apa ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam macam tadi kita sebut bahawa dalam jual beli ini, kata Nabi, banyak orang bersumpah, banyak benda-benda yang lara. Maka saranan Nabi itu kepada penjual itu sendiri, kamu sendiri fashubuhu bis sadaqah, kamu sendiri yang sedekah kan. Sebab bila kamu yang ambil yang ambil peluang ni, dia takut dia akan tunjukkan benda yang salah kepada orang. Dan kita pun boleh rasa sebenarnya hati ni, Nabi kata wal ithmu ma haka fi sadri. Benda yang salah ni, benda yang mana kamu rasa macam ai tak sedap ni, maknanya adalah tu something yang yang kurang betul. Jadi itu secara secara ringkaslah berkaitan dengan apa ni, manipulasi dan juga tidak jelas dan tidak telus dalam muamalat, gabungkan dua benda dan kita nampakkan benda itu seolah-olah benda yang baik, akhirnya boleh mengundang reaksi yang buruk pada agama kita.
0: Baik Ustaz, kalau kita nak perincikan berkaitan dengan batas dalam berniaga ni, memang tak cukup masa kita Ustaz.
1: Betul.
0: Sebab simbang berkaitan dengan muamalat ni satu orang kata apa, pengajian yang harus kita berikan tumpuan, pengajian khususnya kepada yang berniaga Ustaz. Dan saya tertarik dengan Ustaz kata tadi, mereka yang menggunakan agama dalam mengekspektasi perniagaan tu kan, jadi rugilah orang kata Ustaz. Dalam kita nak berniaga, nak mencari redha, nak penuhi barakah, tetapi ada penipuan dalam perniagaan tu kan Ustaz. Kita menghampiri ke penghujung Ustaz pertemuan kita untuk hari ini. Jadi Ustaz, pantas masa dulu Ustaz. Okay. Baik, bagaimanakah kita dapat nak menghidupkan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam usaha kewangan dan kehidupan siharan agar rezeki kita tu Ustaz lebih barakah Ustaz?
1: Betul. Maknanya bagaimana kita kita nak wujudkan itu, sebab tu kita kata yang pertama saya setujulah muamalat ni dia memang bab dia itu berliku-liku,
0: luas
1: dan bab dia luas. Yang kita sebut itu dipanggil qawaid kulliyah, kaedah-kaedah yang umum lah. Kaedah-kaedah yang umum, kaedah-kaedah yang jelas apa semua. Baik, dalam nak mencapai, kita nak capai barakah ini, sudah tentu yang pertama sekali ialah niat dan tujuan. Niat dan tujuan kita. Niat kita tu apa? Sebab tu orang tak boleh, dia nak hukum kepada kita. Sebagai contoh, kalau orang tu dia buat macam tadi kita kata, kita tak boleh, kita tak tahu apa niat dia.
0: Betul.
1: Kita pun tak tahu apa niat dan juga tujuan dia. Ada orang kata, eh bagus, maknanya dia buka ruang apa ni untuk orang menderma,
0: cari pahala,
1: orang cari pahala, dan orang mungkin kadang orang pun tak tahu kan. Orang pun tak tahu ke mana nak sumbang. Dia berbeza dengan kaedah kalau kita pergi ke kedai, kita pun jumpa tokai kedai tu, kita kata nak ambil 100 ni, siapa yang ni kamu ni, itu jelas.
2: Betul.
1: Niat pun jelas, rupa, bentuk apa semua. Jadi yang pertama, niat kita. Niat kita apa sebenarnya, niat kita. Itu antara kita dengan Allah lah. Orang tak boleh lah dia nak menghukum sampai kepada niat kita, nak belah hati kita. Niat ini antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah kamu sebenarnya nak menjadikan itu sebagai satu skill, sebagai satu kaedah kamu nak perdaya, kamu nak menipu, ataupun memang tujuan saya ni jelas, saya nak capai redha Allah, saya itu antara orang itu dengan dengan Allah. Adapun tindakan perbuatan kita memainkan perasaan orang, memaksa orang untuk infak, dan juga tidak, orang tak boleh nak beli selagi tidak infak, apa semua, hukum dia ialah haram. Makna perbuatan kita itu, jual beli itu hukumnya sah, tetapi tindakan kita itu hukumnya ialah haram. Jadi sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ini macam tadi pesanan kita, Nabi kata, ya ma'syarat tujar, wahai para peniaga, sesungguhnya peniaga-peniaga yang jujur, yang yang apa ni, yang jelas, yang terangkan semua dengan telus, mereka ini dibangkitkan bersama para nabiin, para nabi siddiqin dan juga syuhada dan juga salihin. Mereka ini akan dibangkitkan bersama orang-orang yang beriman. Bahkan Nabi sendiri oleh kerana kita dah di hujung ni, kita cerita macam mana akhlak Nabi ketika berhutang. Hutang pun dalam satu bentuk muamalat. Nabi pernah berhutang dengan satu orang Yahudi, Zaid bin Sa'na. Sebelum daripada tempoh hutang tu habis, orang ni Yahudi ni, dia dah datang minta hutang, marah kepada Nabi apa semua. Dia kata, apa kamu ni keluarga Abdul Muttalib selalu menangguh-nangguh banyak hutang dan sebagainya. Maka Sayyidina Umar kata, wahai Zaid, masa belum sampai lagi. Nabi kata, jangan, jangan kamu marah dia. Bila dan Nabi minta kepada Umar, kata, wahai Umar, kumpulkan apa yang kita ada, bayar semula hutang dia, bahkan bayar lebih lagi.
2: Allahu
1: akbar. Sayyidina Umar tanya, kenapa bayar lebih ya Rasulullah? Kerana ini sebab kamu dah marah dia, kamu bayar lebih sebab kamu dah marah dia. Jadi Nabi ajar kepada kita bagaimana muamalat itu dibina atas dasar taqwa, muamalat itu dibina atas dasar saling redha meredai, muamalat itu dibina atas dasar yang jelas, tidak memanipulasi dan tidak menggunakan strategi yang salah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tidak larang kita untuk kita dapatkan keuntungan, jual beli, silakan, kita boleh jual beli, kita boleh muamalat, tetapi dia ada batas-batas dia, sebagaimana yang kita sebut kaedah-kaedah dia, supaya kita tidak tersalah langkah. Jadi moga Allah bagi kekuatanlah kepada semua peniaga. Allah Ta'ala lakukan perniagaan mereka. Kita pun tak tahu, mungkin mereka dah meniaga tapi tak untung sebagai contoh, jadi mereka fed up dan sebagainya. Jadi kita doa ni bukan hanya menghukum, tetapi lebih kepada mendidik dan lebih kepada kita nak sebarkan rahmat itu. Kita doa Allah bagi keuntungan. Amin. Allah masukkan taqwa dalam setiap para peniaga. Amin. Dan Allah jadikan sumber pendapatan mereka itu halal dan tayyiban, yang baik insyaAllah. Kerana kita kena ingat, jual beli itu akhirnya akan menjadi darah daging kita. Kita akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak,
2: insyaAllah. Baik Ustaz, kita sedikit Ustaz, kita kata Ustaz, untuk sebagai penutup pertemuan kita untuk hari ini, dan kita nak sambut hari Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam Ustaz. Insya, jadi insyaAllah sedikit Ustaz, kita kata Ustaz, ataupun peringatan untuk kita bersama dalam kita nak menyambut Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam Ustaz.
1: Baik, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala, suatu hari Sayyidatuna Aisyah, isteri Nabi ini, dia minta kepada Nabi. Dia kata, wahai suami saya, wahai Rasulullah, doalah kepada saya. Doa kepada Allah Ta'ala, minta sesuatu kepada saya. Maka Nabi SAW pun doa. Nabi kata dalam doa Nabi itu, Nabi doa, Allahumma ghafir li Aisyah, ya Allah ampunilah dosa-dosa Sayyidatuna Aisyah, isteri saya ni, dosa yang lampau, dosa yang kemudian, dosa yang dia sembunyikan, dosa yang jelas. Nabi doa keampunan. Maka Aisyah ini dia rasa seronok sangat, gembira dengan doa Nabi ini, sehingga kepala dia ini terhantuk di dia punya lutut dia. Maknanya dia terlalu seronok. Nabi doakan keampunan kepada saya. Dan Nabi tanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, apakah kamu rasa seronok dan gembira dengan doa yang saya berikan kepada kamu ini? Kata Aisyah, sudah tentu ya Rasulullah, manakan tidak, suami saya penghulu kepada sekalian Nabi, kekasih Allah, doakan keampunan kepada saya, maka sudah tentu saya gembira dan rasa seronok sangat-sangat. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Aisyah, ketahuilah sesungguhnya itu adalah doa saya yang saya titipkan kepada umat saya ini setiap kali saya selesai sembahyang.
2: Allahu akbar.
1: Jadi makna siapa umat itu, makna saya, semua kita lah. Semua kita ni umat baginda Nabi ini. Nabi tidak pernah lupa dan Nabi sentiasa mengingati kita dalam doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi ini sangat rindu untuk jumpa umat-umat dan juga mereka yang datang selepas daripada pemergian Nabi. Maka di dalam bulan Rabiul Awal, dengan kedatangan bulan yang mulia ini, di mana-mana orang sebut tentang Nabi, kita niat dan kita azam untuk kita sama-sama mengingati Nabi ini. Kita dapat bawa akhlak Nabi ini bukan hanya di dalam ibadat kita, dalam urusan kita sesama manusia. Bagi macam tadi yang bila dia marah Nabi banyak lebih, itu antara akhlak Nabi, dalam urusan Nabi, dalam muamalat Nabi, macam mana Nabi di dalam urusan muamalat Nabi. Dan begitu juga kita sebarkan dalam bentuk ucapan kita, dan juga banyak akan ada program-program maulid sepanjang bulan ini. Kita boleh bawa keluarga kita, anak isteri kita, warga, dan kita boleh kongsi dalam status kita dan sebagainya, cerita tentang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah lupa kepada kita ini setiap kali baginda selesai daripada sembahyang. Apatah lagi kita di samping banyakkan selawat dan salam kepada junjungan besar kekasih kita baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga dengan kedatangan bulan ini dan kesungguhan kita dalam menceritakan tentang Nabi ini, kita bangkit esok dapat melihat baginda, dapat syafaat baginda. InsyaAllah, amin ya rabbal
2: InsyaAllah,
1: alamin.
2: InsyaAllah, amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Kita ucapkan kepada Fadil Ustaz Ahmad Zulfiqah bin Abdul Aziz, pegawai penyelidik Jabatan Mufti Pembinaan. Terima kasih Ustaz. Terima kasih pada hari ini. InsyaAllah, kita doakan bersama. Moga syafaat Nabi Muhammad SAW ada bersama-sama kita, insyaAllah. Dan terima kasih untuk yang sedang menonton kami di Facebook Live Metro FM. Dan juga terima kasih untuk yang terus mendengarkan kami merungkai fatwa menjejak falak dengan kerjasama Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

0: Kenali sirah, cintai Rasul. Walaupun hidup pada zaman jahiliah, baginda menjauhkan diri dari amalan tersebut dan gemar menyendiri serta bertafakur di Gua Hira. Pada usia 40 tahun, ketika berada di Gua Hira, baginda menerima wahyu pertama melalui malaikat Jibril alaihissalam. Peristiwa ini menandakan bermulanya kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah kepada seluruh manusia. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Umah diberkati. 5 hari lagi.
1: Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untuk

Kemerdekaan bukan hadiah, tetapi amanah. Jika tanah ini mampu berbicara, setiap inci pasti mengisahkan betapa perihnya perjuangan. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, Mutiara FM membawakan sebuah drama radio khas istimewa untuk pendengar Frekuensi Merdeka. Ikuti perjalanan tajuk penyampai radio generasi baharu yang dibuka hijabnya, merentas tiga dimensi berbeza. Menyaksikan sendiri perjuangan dan pengorbanan peribadi Tun Fatimah, kelantangan dan keberanian Datuk Maharaja Lila, serta semangat juang tinggi dan patriotik Letnan Adnan demi mempertahankan kedaulatan dan maruah tanah air tercinta. Sebuah kisah yang akan mengingatkan kita bahawa kemerdekaan bukan sekadar sejarah, tetapi amanah untuk dipelihara. Nantikan kemunculannya, semuanya hanya di Mutiara FM.

Okey, Betul FM, segalanya untukmu. Kejap lagi jam 12 tengah hari. Jangan lupa untuk ikuti sama-sama Everlasting Memory untuk anda, okay? Jadi pastikan anda terus kekal bersama-sama dengan kami. Semua lagu-lagu menarik untuk anda dengarkan jam 12 tengah hari nanti, okay? Terus kekal mendengarkan Betul FM, segalanya untukmu.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Madani, boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap look terma.

0: Okey, terima kasih untuk anda semua yang terus kekal setia mendengarkan Mutiara FM. Kita berada dalam ruangan Everlasting Memory. Tadi anda dengarkan lagu daripada Lobo, juga Billy Joel, juga kita ada Andy Williams. Hari ini tema kita adalah The Best Male Legend Song. Okey, jadi semua lagu-lagu yang memang legend,
1: teruskan mendengar lagu-lagu,
0: dan untuk anda teruskan mendengar lagu-lagu susunan,
1: dan untuk anda terbaik untuk hari ini,
0: susunan lagu-lagu terbaik untuk hari ini.
1: Okey,
0: dengan tema yang cukup menarik,
1: okey. Segalanya semua terus kekal mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.

Serius? Belum sampai lagi ke program madani kita? Rugi kalau terlepas. Pelbagai tujuan menarik untuk sesi keluarga menanti anda. Antaranya menyaksikan pameran aset dan operasi menyelamat, Jalan Rahmah Madani, Jom Exchange Al-Quran, perkhidmatan pergantian kad pengenalan dan kaunter bergerak JPJ, serta khidmat nasihat mengenai pelbagai inisiatif dan bantuan kerajaan. Bukan itu saja, ada servis motosikal, tukar topi keledar, gunting rambut dan macam-macam lagi. Yang penting, semuanya percuma je. Nantikan ketibaan program madani kita di kawasan parlimen anda. Bawa keluarga, sertai aktiviti dan rasai sendiri kemeriahannya di program madani kita. Memaknai harapan rakyat.

dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.

Okay, Metro FM, segalanya untukmu. Everlasting Memory, the best male legend song. Okay, ada lagu yang kita dengar sekali, kemudian kita lupa. Tapi ada juga lagu yang semakin lama kita dengar, semakin banyak kenangan yang datang. Lagu-lagu daripada penyanyi lelaki legend ni bukan sekadar melodi dan lirik. Ia pernah menjadi teman ketika kita jatuh cinta, ketika berjauhan dengan seseorang, malah mungkin menjadi lagu yang mengingatkan kita kepada suatu fasa dalam hidup kita, kan? Walaupun bertahun-tahun telah berlalu, suara dan karya mereka tetap ada tempat di hati pendengar. Itulah keistimewaan seorang legenda atau legend, kan? Masa boleh berubah, tetapi muzik dan kenangan tetap akan hidup. Jadi untuk anda, teruskan mendengar Mutiara FM. Kita dah berada di hujung-hujung lah dalam ruangan Everlasting Memory, dalam kita imbas kembali lagu-lagu yang terbaik daripada male legend yang pernah mewarnai hidup anda juga, okay? Untuk anda semua, teruskan kesetiaan mendengarkan Mutiara FM. Dengarkan lagu-lagu susunan terakhir dalam ruangan slot Everlasting Memory.

0: berita seterusnya. Malaysia berpotensi meningkatkan nilai tambah sektor aero angkasa menerusi pengembangan aktiviti berteknologi tinggi termasuk penyelidikan dan penggabungan serta teknologi berasaskan kecerdasan buatan. Ketua Fleet NDT Pusat Perkhidmatan Kejuruteraan Aerospace TUDM, Major Insinyur Dr. Aravintan Venugopal berkata, langkah itu dapat mengurangkan kebergantungan kepada pengeluar luar negara dan memulihkan Malaysia menjadi pencipta teknologi aero angkasa bernilai tinggi.
1: Dan apa yang saya nampak adalah inovasi is something new, yang mana not only kita boleh reduce dari segi time ataupun cost, so kita boleh juga innovate new technology. So kita bukan sahaja membeli teknologi sebelum ni ataupun pengguna teknologi, but kita akan menjadi pencipta teknologi. And secara tidak langsung, benda ni sebenarnya meningkatkan ataupun akan boost the economy of Malaysia.
0: Tambah beliau, kerjasama antara TUDM, universiti dan industri juga penting bagi membangunkan kepakaran tempatan serta mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan berkemahiran tinggi. Luar negara. Parlimen Bangladesh hari ini dijadual memilih presiden baharu. Calon Parti Nasionalis Bangladesh BNP, Mirza Fakhrul Islam Alamgir dijangka memenangi pemilihan sekaligus menjadi presiden ke-23 negara tersebut. Alamgir, 78 tahun, merupakan setiausaha agung BNP serta menteri kerajaan tempatan. Beliau akan berdepan Oli Ahmad daripada Pakatan Pembangkang yang diterajui Jamaat E-Islami. Pengundian dijangka bermula kira-kira pukul 2 petang waktu tempatan. Pemilihan itu susulan peletakan jawatan presiden terdahulu, Muhammad Shahabuddin, Julai lalu. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengumumkan kempen baharu berskala besar untuk menyasarkan ekonomi Iran. Menerusi platform Truth Social, Trump turut mengancam tindakan amat berat terhadap mana-mana negara yang membantu atau menjalankan urusan dengan Tehran. Tekanan ekonomi yang dipertingkatkan itu dilancarkan ketika perang menghampiri bulan ke-6 tanpa tanda-tanda penyelesaian diplomatik atau ketenteraan dalam masa terdekat. Hutang negara kasar Amerika melepasi paras $40 trilion buat kali pertama. Menurut data kerajaan, peningkatan hutang itu lebih pantas daripada jangkaan awal. Sebahagiannya didorong oleh pelaksanaan tarif Presiden Trump yang kemudiannya terbatal. Peningkatan pinjaman berlaku ketika komitmen jangka panjang Washington berkaitan keselamatan sosial dan penjagaan kesihatan terus bertambah, selain bayaran faedah yang turut melonjak. Sukan Piala Dunia Hoki 2026, Malaysia tewas kepada Belgium 3-5 pada perlawanan terakhir Kumpulan B di Belfast Hockey Arena di Wave. Walaupun tewas, Ketua Jurulatih Kebangsaan Brandon Carolan tetap berpuas hati dengan prestasi anak buahnya. Skuad Speedy Tigers kini mengalihkan perhatian kepada fasa seterusnya, dengan lawan mereka akan ditentukan selepas tamat baki perlawanan peringkat kumpulan. Beralih ke bola sepak Major League Soccer, Inter Miami terpaksa berpuas hati dengan keputusan seri dua sama menentang Philadelphia Union. Dalam perlawanan itu, Lionel Messi menjadikan gol pertamanya sejak kematian bapanya. Messi meletakkan Miami di depan 2-1 pada minit ke-26. Bagaimanapun, Philadelphia bangkit menerusi gol pada minit ke-11 dan minit ke-58. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 6 tindakan segera perkukuh keselamatan pintu masuk negara. Jawatan kuasa bebas teliti gubal akta baharu ganti AUKU. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Fokus Mutiara 10.3 menemani hampa setiap hari Isnin hingga Jumaat. Mai nak khabar? Ada tip kesihatan, kecantikan, gaya hidup, resipi masakan dan banyak lagi. Cerawara dan rancangan agama pun ada. Hampa juga boleh dengar lagu-lagu tempatan, antarabangsa, yang lama hingga terkini. Hampa kena setia. Dengar Mutiara FM, Fokus Mutiara 10.3, mai nak khabar.
2: Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara FM, segalanya untukmu. Fokus Mutiara, masih lagi saya Azi temankan anda. Dan bagi panduan muslimin dan muslimah, waktu zuhur bagi negeri Pulau Pinang hari ini tepat jam 1.26 minit tengah hari. Kami di Mutiara FM mengucapkan selamat menunaikan solat padu zuhur kepada semua muslimin dan juga muslimat.

Sebab itu Nurul Ma'rifah ni semayang menawarkan, aku boleh membuka nur kebijaksanaan kamu dengan syarat sempurna cara kamu melakukan solat untuk Allah Subhanahu wa taala. Terbuka akal fikiranmu, terbuka pintu adab sopan susilamu, akan terbuka pula apa akhlak dan budi pekerti kamu. Terbuka segala-galanya sehingga kemuliaanku kalungkan kepada kamu seperti mana engkau menjagakan salat. Masya Allah.

الدعوات التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

siapa yang mencari, bahasa Arab kata manjada, siapa yang cari, wajada, benda tu akan ada dan benda tu akan dapat. Kalau dia tidak cari kebaikan di dunia, dia tidak cari kebaikan di akhirat, maka tidak ada kebaikan kepada dia. Kalau dia mencari, insya Allah dia akan dapat.

Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembiayaan BSN Micro Madani? Boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes? Semua boleh. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap Lok Terma.

0: Kenali Sirah, cintai Rasul. Walaupun hidup pada zaman jahiliah, baginda menjauhkan diri dari amalan tersebut dan gemar menyendiri serta bertafakur di Gua Hira. Pada usia 40 tahun, ketika berada di Gua Hira, baginda menerima wahyu pertama melalui Malaikat Jibril AS. Peristiwa ini menandakan bermulanya kerasulan Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah kepada seluruh manusia. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Umar diberkati. 5 hari lagi.
1: #penyiaranjakim

0: Surah FM.
1: Okey, terima kasih. Masih lagi bersama-sama dengan saya Aziz dalam Fokus Mutiara. Saya terus temankan anda sehingga jam 3 petang nanti. Okey, untuk anda yang sedang memandu, pandu berhati-hati. Yang sedang menjalankan tugas waktu ini, selamat menjalankan tugas anda. Yang sedang menjamu selera, makan tengah hari, selamat menjamu selera. Okey, baik, cuaca bagi negeri Pulau Pinang ini nampak macam agak bendung juga kan. Kalau saya tengok dekat dengan Met Malaysia ni, apa yang dijangkakan oleh Met Malaysia untuk hari ini, dijangkakan tak ada hujan petang, malam pun tak ada hujan, pagi pun tak ada hujan. Tapi hari ini nampak cuaca mendung kan. Mungkin tak tahulah ada sempat setengah-setengah tempat hujan ke, atau kawasan anda macam mana. Kalau hujan tu mungkin boleh berhati-hati ya. Yang memandu juga sentiasa berhati-hati. Untuk esok pun sama juga, Jumaat tak ada hujan dijangkakan satu hari. Tapi ini jangkaan cuaca jugalah kan. Tak tahu macam mana keadaan cuaca, kita tak menentu sekarang ni. Apa pun untuk anda, sentiasalah jaga kesihatan anda, jaga diri anda walaupun mana jua anda berada. Okey, teruskan bersama-sama dengan kami mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Ria.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Jumaah Tun binti Abdul Ghani, Timbalan Pengarah Jabatan Penyiaran RTM Pulau Pinang, ingin mengucapkan selamat menyambut Bulan Kebangsaan. Sayangilah negara kita, cintailah negara kita. Semoga semangat patriotisme dalam kalangan generasi kita kekal subur sampai bila-bila. Kesejahteraan dinikmati. Selamat Hari Merdeka.

Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembiayaan BSN Micro Madani boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap lok terma.

Malaysia kita kaya dengan warna, budaya dan cerita. Semangat inilah yang menyatukan kita dan menjadi inspirasi untuk terus melangkah bersama. Ahad, 23 Ogos 2026. Jom bersama memeriahkan Majlis Pelancaran Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Orang asli, nadi aspirasi. Bertempat di Pusat Kraf Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Mari kita sama-sama raikan semangat, hayati aspirasi dan bina masa depan Malaysia bersama. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Semangat kita, aspirasi kita. Satu suara, satu jiwa.

Okey, terima kasih Mutiara FM segalanya untukmu. Masih lagi bersama-sama dengan saya Azi hari ini dalam Fokus Mutiara. Masih lagi terus temankan anda sehingga jam 3 petang. Untuk anda yang dah pun menjamu selera tu, dah pun lega kan, dapat makan tengah hari, dapat sambung semula kerja kan. Jadi itulah dia kan, makan tengah hari tu janganlah lepaskan ataupun jangan skip lah. Tapi kalau anda dah makan pagi, dah berat dah, makan tengah hari dah skip pun tak ada masalah kan. Okey, saya nak share dengan anda. Ini tentang saya petik di bernama tentang kempen kesedaran anti penipuan dalam talian yang perlu diperluas ke luar bandar. Ini menurut Datuk Seri Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Apa intipati yang dicakap dalam ucapan beliau tu ya? Antaranya dapat saya ringkaskan, antaranya adalah kempen kesedaran ni mengenai penipuan dalam talian ataupun scam ni, dia perlu diperluaskan sehingga ke kawasan luar bandar dan komuniti akar umbi, bukan hanya di bandar sahaja. Kata Menteri Komunikasi, pendidikan tentang scam ni perlu disampaikan melalui PIBG, Persatuan Penduduk dan juga Rukun Tetangga. Betul lah kan, sebab kadang-kadang mereka berada kat kampung-kampung dia tak tahu tau. Sebab ni memang ada kes sebenarnya. Ada kes kawan saya sendiri, bila kakak dia kena, kakak dia tak tahu apa langsung pasal scammer ni. Dia ingat dia buat benda tu betul-betul, sampaikan dia tak nak share dengan siapa-siapa pun apa yang berlaku antara dia dan juga scammer yang telefon dia tu. Mujurlah kawan saya ni, dia tahu benda tu adalah scammer dan dia sempatlah untuk membendung benda tu lebih berleluasa. Okey, sambung balik yang tadi tu. Jadi program kesedaran ni perlu dibawa terus ke balai raya dan kampung-kampung, termasuklah kawasan terpencil. Dari 1 Januari hingga 19 Ogos ya, MCMC yang memohon penurunan 476,516 kandungan dalam talian.

yang melibatkan pelbagai kesalahan. Daripada jumlah itu, 302,139 kandungan berkaitan perjudian dalam talian, manakala 128,312 berkaitan dengan penipuan. Facebook ni mencatat jumlah tertinggi kandungan scam yang diminta untuk diturunkan, iaitu 67,115, diikuti TikTok sebanyak 50,642. Platform media sosial diingatkan supaya memastikan perkhidmatan mereka tidak disalahguna untuk aktiviti penipuan atau judi. Kegagalan mematuhi kerangka keselamatan boleh dikenakan tindakan undang-undang dan denda sehingga RM10 juta. Jadi orang ramai yang menjadi mangsa scam ni dinasihatkan supaya segera menghubungi Pusat Respons Scam Kebangsaan ataupun NSRC melalui talian 997. Tindakan pantas khususnya dalam 15 hingga 30 minit yang pertama, ya, ingat ya, 15 hingga 30 minit pertama penting bagi memberi peluang kepada pihak berkuasa menyekat pemindahan wang dan mendapatkan semula wang mangsa. Okey, jadi itulah dia kan, isu scam ni memang semakin serius lah, dan usaha pencegahan memang dibuat ya secara berkala dan secara lebih menyeluruh sehingga ke peringkat komuniti. Jadi orang ramai juga perlu meningkatkan kewaspadaan kita ni dan bertindak pantas kiranya menjadi mangsa penipuan dalam talian. Yang paling penting, kalau anda rasa nombor tu anda tak kenal, jangan angkat lah. Senang macam tu. Kalau dia kenal anda, dia nak cakap dengan anda, mungkin dia akan call banyak kali. Scammer ni dia akan call sekali dua, dia akan stop sekejap. Kemudian dia call sekali dua lagi. Nombor tak kenal, jangan angkat. Okay? Kalau nombor tu memang dia call anda setiap kali tu, sekejap-sekejap-sekejap, mungkin nombor tu ada orang cari anda lah, kan anda tak kenal nombor siapa kan. Tapi kalau tak kenal, jangan angkat lah. Lebih selamat macam tu kan. Okay? Sebab skamer ni pandai memanipulasi kita sebenarnya. Okay, untuk anda, semoga kita dipermudahkan segala urusan. Kita dapatlah elakkan diri kita daripada ditipu oleh skamer ini. Okey, baiklah. Terus bersama-sama dengan kami mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: untuk hanyut dalam rasa.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Naim bin Osman, jutera penyiaran di RTM Pulau Pinang, ingin mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan kepada kita semua. Sebagai warga negara Malaysia, kita seharusnya bangga dengan negara kita dan seharusnya kita berterima kasih kepada pahlawan yang berjasa untuk memerdekakan Malaysia. Merdeka!

0: Sempena Hari Kebangsaan, semarakkan semangat patriotisme bersama drama khas Frekuensi Merdeka.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, mara semua pahlawan dan hulu balang, kita berjuang. Allahu Akbar.
2: Panjang diikat berlapis-lapis, akan ku amok sampai habis. Serang.
3: Tapi askar Peringgi semakin hampir, Datuk. Mereka sedang hampiri Jabatan Melaka untuk ditawan.
4: Ingin aku hapuskan Peringgi dengan keris keramatku ini. Sekarang, Hulu Balang.
5: Peringgi laknat. Perintahkan semua Hulu Balang bersiap sedia.
6: Biar nyawa bercerai badan, tunduk menyerah tidak sekali.
7: Maka catatlah dengan jujur. Biar dunia tahu kemerdekaan yang saudara katakan itu bukan semata-mata dari
0: Bermula 25 hingga 31 Ogos 2026, jangan lepaskan peluang mengikuti kisah yang syarat dengan semangat perjuangan, pengorbanan dan cinta kepada tanah air. Hanya di Mutiara FM, segalanya.

ditetapkan sebagai juara di Bumi Selangor. Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Okey, itu dia Ernie Zakri dengan Dansa. Untuk anda semua, terima kasih banyak kerana terus bersama-sama dengan saya Aziz sehinggalah jam 3 petang kejap lagi. Dan saya pun dah sampai di penghujung yang temankan anda dalam Fokus Mutiara. InsyaAllah saya akan teman anda hari Sabtu ini. Malam, saya akan bersama-sama dengan anda malam, okay? Malam Sabtu, jam dah petang hingga 12:30 malam. Untuk anda semua, jaga diri di mana juga anda berada. Sekejap lagi, Amin akan bersama-sama dengan anda dalam Petang Kru. Hari ini macam biasalah Petang Kru kan, ada Biz On Air, ada Tiara Teka, Tiara Nyanyi, okay? Banyaklah pengisi yang menarik untuk anda dengarkan. Jadi jangan pergi mana-mana, terus kesian anda mendengarkan Mutiara FM, okay? Kita jumpa lagi.

Kemerdekaan bukan hadiah, tetapi amanah. Jika tanah ini mampu berbicara, setiap inci pasti mengisahkan betapa perihnya perjuangan. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, Mutiara FM membawakan sebuah drama radio khas istimewa untuk pendengar Frekuensi Merdeka. Ikuti perjalanan tajuk penyampai radio generasi baharu yang dibuka hijabnya, merentas tiga dimensi berbeza. Menyaksikan sendiri perjuangan dan pengorbanan peribadi Tun Fatimah, kelantangan dan keberanian Datuk Maharaja Lela, serta semangat juang tinggi dan patriotik Letnan Adnan demi mempertahankan kedaulatan dan maruah tanah air tercinta. Sebuah kisah yang akan mengingatkan kita bahawa kemerdekaan bukan sekadar sejarah, tetapi amanah untuk dipelihara. Nantikan kemunculannya, semuanya hanya di Mutiara FM.

sedar dan tahu kebebasan dan keamanan ini terbina untuk kesejahteraan kita semua. Benar, kita bebas melakukan apa sahaja. Kita bebas berkata-kata. Kita bebas membuat apa yang kita mahukan. Tapi kita perlu ingati, tanpa tanggungjawab, kita bakal hilang apa yang kita miliki sekarang.

inilah yang perlu kita pegang dalam segala hal yang kita lakukan. Merdeka bukan satu perkara yang mudah. Merdeka memerlukan pengorbanan yang sebenar-benar pengorbanan. Jadi, pertahankanlah.

Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.

0: Aksi pembuka tirai bola sepak tanah air kembali menggegar. Juara bertahan Harimau Selatan dicabar semangat membara skuad The Cats. Siapakah yang bakal menjulang trofi perlawanan Sumbangsih tahun ini? Saksikan pertembungan epik Johor Darul Takzim lawan Kuching City FC. Jumaat 21 Ogos 8:15 malam di TV OK dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Anda bosan dalam pemanduan? Janganlah risau. Lagu-lagu terbaik di Mutiara FM macam ini. Wah!

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seprong Prai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Saksikan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Reto dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang untuk anda semua. Salam Khamis 20 Ogos bersamaan 7 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Amin. So hari ini teman hampa semua hingga jam 8 malam petang kru. Dan terima kasih juga Fokus Mutiara Aziz teman hampa semua. Macam mana, okey ke tak okey? Okey Amin, alhamdulillah. Ada yang tak okey juga ke? Aduh Amin, InsyaAllah. Orang kata di balik kelam kabus hujan lebat pasti ada pelangi yang tersedia indah untuk kita semua. Amin pun insyaAllah akan sediakan playlist yang indah-indah untuk anda semua. Antaranya kita ada ini. Ya, kita ada Lembayung Tari Wani Hasrita. Juga kita ada One Republic Counting Stars. Could be Counting Star juga Putih Melati ST12 Putih Melati Merah Merah Delima. Terbaik untuk anda petang kru.

Kemerdekaan bukan hadiah, tetapi amanah. Jika tanah ini mampu berbicara, setiap inci pasti mengisahkan betapa perihnya perjuangan. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, Mutiara FM membawakan sebuah drama radio khas istimewa untuk pendengar Frekuensi Merdeka. Ikuti perjalanan tajuk penyampai radio generasi baharu yang dibuka hijabnya, merentas tiga dimensi berbeza, menyaksikan sendiri perjuangan dan pengorbanan peribadi Tun Fatimah, kelantangan dan keberanian Datuk Maharaja Lela, serta semangat juang tinggi dan patriotik Leftenan Adnan demi mempertahankan kedaulatan dan maruah tanah air tercinta. Sebuah kisah yang akan mengingatkan kita bahawa kemerdekaan bukan sekadar sejarah, tetapi amanah untuk dipelihara. Nantikan kemunculannya, semuanya hanya di Mutiara FM.

0: dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor. Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz RFM sekalinya untukmu.

0: seleksi lagu yang sentiasa memenuhi cita rasa anda hanya di Mutiara FM.
1: Ya, Mutiara FM, segalanya untuk mu petang kru. Amin Yusof lah, masih lagi teman apa semenggit jam 8 malam. Ada juga rakan-rakan kita yang duk tanya ni, Amin, yang offer berkenaan dengan penyampai radio dan juga pencipta kandungan content creator tu buka lagi ke? Dah tutup dah. Kita tutup hari Isnin baru-baru ni, 17 Ogos. Tapi untuk anda semua yang dah hantar, duk tanya pula, bila ni Amin, kami tak kena panggil pun. Kita tengah nak buat sorting, tengah nak buat pengkajian secara teliti, siapakah layak, siapakah yang berkemampuan dan sebagainya. Semua itu akan kita ambil kira. Jadi yang mana kawan-kawan kita yang dah hantar dah pun, detail hampa semua dekat email kita. So hampa kena sentiasa cakna dengan nombor yang akan kita telefon anda. Mungkin anda bakat yang kita cari selama ini. Tapi kalau hampa yang nak cari teman untuk berkongsi, sekarang boleh. Tak tahu, dia akan WhatsApp kita di 010 508 0957. Nanti kami bacakan untuk anda semua. Petang kru.

0: scam seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Missing the golden days of music? Tune in now to Everlasting Memory, your dose of timeless English hits from the 60s to early 2000s. Every Tuesday and Thursday, 12 noon to 1 p.m. Only on Mutiara FM.

0: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Naim bin Osman, jutera penyiaran di RTM Pulau Pinang, ingin mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan kepada kita semua. Sebagai warga negara Malaysia, kita seharusnya bangga dengan negara kita dan seharusnya kita berterima kasih kepada pahlawan yang berjasa untuk memerdekakan Malaysia. Merdeka!
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, petang kru, masih lagi Ami Yusof, teman hampa semua. Itu adalah Lestari Rindu di Puncak Mahligai. Kadang-kadang kan, bila kita rindu seseorang itu, tak semestinya kita hanya duduk daripada jauh, tenung sahaja. Tak cakap apa-apa pun, diam sahaja. Kenalah cakap. Lagi bagus, jumpa terus. Ini kalau untuk depa-depa yang rindu dekat, kadang-kadang dekat ibu ayah, rindu dekat adik-beradik, rindu dekat kawan-kawan kan, yang datang tu mengeratkan semula silaturahim. Jadi mungkin untuk cuti merdeka yang nak main minggu depan ni kan, ramai kawan-kawan kita yang dah plan dah nak datang bercuti di Pulau Pinang, nak jumpa dengan kawan-kawan, nak jumpa dengan ahli keluarga. Ada yang saja nak healing-healing bersama pasangan kan. Anda yang datang ke Pulau Pinang ni, datang terus ke tempat-tempat hotspot kita dekat belah-belah Georgetown, dekat belah-belah Bayan Lepas, Bayan Baru, dekat belah-belah Jabatan Pertama, Jabatan Kedua, dekat seberang. Semua spot-spot kita ini penuhi dan tunjukkan semangat patriotisme. Macam mana nak tunjukkan semangat patriotisme? Jangan gaduh. Kan, walau tempat ni kiranya dah ramai dah ni, jadi tumpuan kan, jadi akan bercampur berbilang kaum. Jadi jangan gaduh-gaduh. Kalau ada salah faham ke, cuba selesaikan dengan baik, okay? Tak selesai juga, nak panggil Amin sebagai orang tengah, boleh saja telefon terus. Kalau dekat Amin pilih lah, kalau jauh minta maaf lah. Ada sahabat-sahabat kita yang hantarkan ucapan ni, boleh ke? Boleh. Nanti kami bacakan untuk hampa selepas ini. Terus layan Petang Kru.

Lagu kegemaran anda, radio terbaik anda, hanya di Mutiara FM. Anda bosan dalam pemanduan? Janganlah risau. Lagu-lagu terbaik di Mutiara FM macam ini. Wah!

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu. Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Hai, saya Fik Syazwan. Dengarkan radio nombor 1 di Pulau Pinang, Mutiara FM. Pilihan nombor 1 saya juga.
2: Mutiara FM, segalanya untukmu. Petang kru, masih dengan kami sebelah teman apa semua. Dah masuk jam yang kedua lah, hampa. Macam biasa untuk jam kedua ni juga, kami janjikan lagu-lagu terbaik menanti hampa semua. Antaranya kita ada ini. Kita ada Kopratasa, Masihkah Kau Ingat. Juga kita ada UK East, Di Sana Menanti, Di Sini Menunggu. Tapi janganlah tunggu lama-lama sangat, takut kecewa orang di sana. Juga kita ada lagu surprise ni, Waste Life, Nothing Gonna Change My Love For You. Terbaik untuk anda pastinya Petang Kru.
3: Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.

0: menghangatkan gegaran Sukan Malaysia 2026. Mutiara FM dengan kerjasama Majlis Sukan Negeri Pulau Pinang membawakan Eyes on Goal. Laporan harian dan perkembangan terkini atlet dan kontingen Pulau Pinang sepanjang Temasha Sukma ke-22 Selangor. Bermula 15 hingga 24 Ogos ini, laporan harian kontingen pada jam 9.45 pagi dan rangkuman harian pada jam 9.30 malam setiap hari sepanjang Temasha Sukma ke-22. Memartabatkan keunggulan, mereka yasa kehebatan menguasai dunia sukan. Eyes on Goal, eksklusif di Mutiara FM.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Petang kru masih dengan Yusof, teman hampa semua. Itu the UK di sana menanti. Di sini menunggu, amin, sentiasa menunggu hampa semua untuk layan, amin. Sampailah jam 8 malam nanti. Sama juga dengan anak-anak pun duk tunggu juga. Ibu ayah yang tengah duk membeli barang-barang, yang tengah duk berjalan sana sini, kena pay attention juga tau dekat anak-anak. Baru-baru ni kalau tengok kan, jari tangan kanak-kanak termasuk ataupun tersepit pada eskalator di sebuah pusat membeli belah. Teruk jugalah tengok tangan tu pun, tapi tak adalah sampai terputus dan sebagainya. Tapi nak keluarkannya itu menggunakan peralatan khas oleh bomba. Jadi kadang-kadang kalau kita tengok anak-anak kita naik lift ke, naik eskalator ke, naik tangga ke, mereka ni kanak-kanak ni kadang-kadang excited, teruja dengan benda-benda yang baru kan, benda-benda yang mereka kalau boleh nak explore semua. Jadi ibu ayah lah sentiasa kena cakna, sentiasa kena jaga. Dia tak perlu pun untuk kita nak abaikan mereka sampai beberapa minit, cukup beberapa saat kita kalih tempat lain saja, dah jadi benda yang bukan-bukan. Jadi kalau boleh, sentiasa memberi sepenuh perhatian kepada anak-anak kita. Petang Crew.

0: Raya.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Jumaah Tun Binti Abdul Ghani, Timbalan Pengarah Jabatan Penyiaran RTM Pulau Pinang, ingin mengucapkan selamat menyambut Bulan Kebangsaan. Sayangilah negara kita, cintailah negara kita. Semoga semangat patriotisme dalam kalangan generasi kita kekal subur sampai bila-bila. Kesejahteraan dinikmati. Selamat Hari Merdeka.
2: Kita sejahtera.
3: Eh, serius? Belum sampai lagi ke program Madani kita? Rugi kalau terlepas. Pelbagai aktiviti menarik untuk seisi keluarga menanti anda. Antaranya, menyaksikan pameran aset dan operasi menyelamat

0: Apa ertinya merdeka bagi kita?
1: Erti merdeka bebas untuk hidup, bebas untuk bermimpi dan bebas untuk terus melangkah.
0: Pastinya dalam sebuah negara yang aman, betul tak?
1: Betul, dengan masyarakat yang saling menghormati dan menghargai.
0: Walaupun kita berbeza bangsa, agama dan budaya, kita tetap berkongsi satu tanah air, Malaysia.
1: Kerana kemerdekaan bukan hanya tentang sejarah, tetapi tentang masa depan yang kita bina bersama.
0: Malaysia Madani,
1: kesejahteraan dinikmati.
0: Selamat Hari Kebangsaan
1: daripada kami di Mutiara FM.
2: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Yang petang kru, masa lagi untuk anda semua di 95.7 MHz. Amin Yusof, teman hampa semua. Antaranya yang tengah duduk dengar ni, terima kasih yang hantarkan dorongan WhatsApp. Kita ada Fatin bayar lepas. Assalamualaikum Amin, petang kru. Tengah duduk rehat-rehat, tengah duduk chill-chill sikit ni Amin. Tapi bila dengar radio terus rasa ceria. Semoga terus ni pemudahkan urusan. Terima kasih banyak-banyak Fatin. Nak request lagu boleh kami? Boleh. Nanti kalau ada lagu tu kita tunaikan, okey? Dan ini juga daripada Faizal Batuwas, katanya selamat petang Amin, petang kru. Tengah tunggu waktu balik kerja, semoga rezeki kita semua hari ini dipermudahkan, diberkati. Amin, insyaAllah. Daripada Khairun di Bertebal, petang Amin. Hai, tengah dalam perjalanan nak balik ke kampung. Ui, awalnya balik kampung. Oh, terkata esok takut sibuk Amin, jadi hari ini dah balik kampung dah. Radio Motor FM memang wajib teman perjalanan. Salam semua. Terima kasih Carol. Yang mana yang nak sembang lagi, yang mana nak request ucapan, yang mana nak tahu lagi update-update terkini isu-isu semasa di Pulau Pinang, ini kita nak tunaikan untuk anda semua selepas ini dalam Warta Mutiara. Juga khas untuk anda, boleh menonton terus di Facebook Live kita Mutiara FM RTM Pulau Pinang, 4:30 petang. Terus layan petang kru.

0: Warta Mutiara bersama-sama Zatul Ikmah Muhammad Noor. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Penguatkuasaan larangan aktiviti memancing di bawah Jambatan Pulau Pinang akan dipantau sepenuhnya agensi kerajaan negeri yang berkaitan. Esko Pembangunan Luar Bandar, Agro Teknologi dan Keterjaminan Makanan dan Keusahawanan Datuk Rashidi Zinol berkata, ia susulan aduan yang diutarakan oleh pengusaha bot pelancong dan bot pemancing sekitar Sungai Perai. Beliau berkata aspek larangan aktiviti memancing itu akan memberikan kesan ekonomi kepada pembekal peralatan memancing, ais bekalan makanan serta perniagaan kecil lain termasuk rantaian peniaga kecil yang bergantung kepada aktiviti ini sebagai sumber rezeki. Beliau berjanji akan mencari jalan penyelesaian terbaik kepada semua pihak agar aktiviti memancing tidak tergendala. Ekoran penguatkuasaan ini dan kerajaan negeri tidak akan meminggirkan pemancing di kawasan berkenaan. Beralih ke perkembangan lain, golongan orang kurang upaya OKU berharap belanjawan 2027 memberi perhatian lebih menyeluruh terhadap aspek aksesibiliti termasuk kemudahan awam dan pengangkutan yang lebih mesra OKU. Menurut Presiden OKU Central, Datuk Ras Adiba Razi berkata perkara berkenaan penting bagi memastikan golongan OKU dapat bergerak dengan lebih mudah serta menjalani kehidupan seharian secara lebih berdikari. Perkara itu turut mendapat reaksi positif masyarakat yang melihat aspek kemudahan OKU perlu diberi perhatian dalam setiap pembangunan dan penyediaan kemudahan awam.
1: Saya harap kerajaan turut beri perhatian kepada pengangkutan awam supaya lebih mesra OKU. Kalau pengangkutan mudah diakses, mereka lebih bebas untuk bergerak dan menjalankan aktiviti harian.
2: Saya rasa cadangan ini memang bagi saya wajarlah sebab kemudahan untuk OKU tu bukan saja dapat membantu golongan OKU saja, tapi dapat juga memudahkan golongan lain. Contohnya seperti warga emas ataupun ibu bapa yang menggunakan stroller. Jadi saya rasa kalau belanjawan 2027 ni beri perhatian kepada akses ni, saya rasa ia merupakan satu langkah yang baiklah bagi saya.
3: Golongan OKU pun ada hak yang sama untuk menikmati inilah kemudahan awam. So saya rasa kerajaan kita ni kena pastikan pembangunan yang mereka buat ambil kira keperluan golongan OKU ni juga.
0: Syaza Syahira Muhammad Sani, Zaim Hadif Hilmi dan Fatiah Nordin. Cadangan itu dilihat bukan saja memberi manfaat kepada golongan OKU, malah turut membantu warga emas serta individu yang memerlukan kemudahan akses yang lebih baik. Justru masyarakat berharap aspek accessibility terus diberi perhatian dalam belanjawan 2027 bagi memastikan kemudahan awam dapat dinikmati secara lebih inklusif. Usaha memperkasakan pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET bagi menghidupkan semula industri batik luar bandar mendapat reaksi positif pelbagai pihak. Ia susulan kenyataan pensyarah Universiti Utara Malaysia UUM Dr. Nur Zamza Zuhuraidah bahawa keperluan menambah baik kurikulum TVET melebihi asas mencanting untuk melahirkan usahawan muda yang relevan dan kompetitif mendapat respon positif. Rata-rata menyifatkan usaha ini mampu melahirkan lebih ramai tenaga mahir sekaligus memartabatkan warisan batik dan memacu ekonomi tempatan.
4: Sebagai penduduk setempat, saya sangat menyokong usaha kerajaan ini. Ia dapat mengatasi masalah kekurangan pelapis dalam industri kraft tradisional. Harapan saya agar program ini berterusan dan kemudahan bengkel kemahiran dapat diperbanyakkan lagi di kawasan luar bandar.
5: Bagi saya, inisiatif TVET ini memberi peluang keemasan kepada anak muda di kampung untuk belajar kemahiran membatik secara formal dan profesional. Ia bukan sahaja mengekalkan seni warisan kita, malah membuka peluang perniagaan baru tanpa perlu berhijrah ke bandar.
6: Bagi saya, pendidikan TVET dalam bidang pembuatan batik ini memang sangat relevan lah, sebab kalau kita boleh lihat selama ni pengusaha batik terutama yang luar bandar kurang pendedahan tentang teknologi terkini, kemudian pemasaran digital. Dengan adanya latihan yang berstruktur macam ni, industri batik terutamanya di kawasan kampung pasti boleh pergi lebih jauh dan lebih berdaya saing di masa depan.
0: Muhammad Hafiz Kamarudin, Azman Hassan dan Nurul Syafiqah Hashim. Selain menyelaras kemahiran pembuatan dengan keperluan pasaran komersial semasa, langkah ini juga diyakini dapat memastikan kelangsungan kraftangan tradisional pada masa akan datang. Mahkamah Magistrate Balik Pulau menetapkan 10 September depan sebagai tarikh sambungan semula kes adun Pantai Jerejak Fahmi Zainul yang didakwa sengaja mencederakan isterinya. Magistrate Chia Hui Ting berkata ia bagi membolehkan pihak pendakwaan mendapatkan arahan lanjut daripada Jabatan Peguam Negara AGC. Ia berikutan permohonan pihak pendakwaan selepas pengadu kes berkenaan Nur Hidayah Abdul Jabbar, isteri kepada Fahmi Zainul, telah menarik balik laporan polis dan tidak mahu kes itu diteruskan. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Iqmal Afendi Zulkifli manakala Fahmi diwakili Peguam Samsyir Sengting. Dalam sesi bahas saksi, Nur Hidayah memberitahu mahkamah pergelutan melibatkan dirinya dan suami hanya salah faham dan dia telah menarik balik laporan polis yang dibuatnya sebelum ini. Magistrate Chia memerintahkan semua saksi hadir dalam perbicaraan pada 10 September nanti. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Sekian Warta Mutiara, berita disunting Pil Gabriel. Assalamualaikum, salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Kami tahu anda tak ada masa untuk sakit kepala. Tenangkan minda anda dengan seleksi hiburan terbaik sepanjang hari hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Masih dengan Yusof, teman anda semua. Dan alhamdulillah, sebentar saja tadi telah pun masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan negeri Pulau Pinang tepat jam 4.37 minit petang. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami di Mutiara FM.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang maksudnya Allah memberikan rahmat kepada seseorang yang berusaha mencari harta dengan jalan yang halal dan membelanjakannya dengan cara sederhana dan berhemat, serta menabung kelebihannya untuk hari susah dan hajatnya. Riwayat Al-Bukhari.

0: Kerajaan akan melaksanakan jualan Ihsan Rahmah 99 secara dalam talian pada 9 September 2026 ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, inisiatif berkenaan sebagai tanda dukungan kepada seluruh rakyat Malaysia bersepadan sambutan Hari Malaysia 2026 bagi memberi peluang kepada rakyat Malaysia mendapatkan barangan keperluan harian pada harga lebih berpatutan.
1: Jadi semangat kemerdekaan Hari Malaysia dan juga inisiatif yang diambil oleh TikTok Shop, saya sambut, dan untuk meneruskan inisiatif untuk ikhtiar ini, saya nak selarikan peringkat awal dengan jualan Ihsan Rahmah 9.9 secara dalam talian online. Jualan Ihsan Rahmah online, dan kita akan luncurkan khas. Jadi kena ingat, semua boleh gunakan itu dan kita akan hebahkan sepenuhnya.
0: Perdana Menteri berkata demikian dalam ucap tama di Majlis Perasmian TikTok Shop Summit 2026 di Ibu Negara. Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar memberi jaminan akan mempercepat proses pindaan rang undang-undang e-dagang bagi memastikan ekosistem perniagaan digital negara lebih selamat, teratur serta melindungi hak peniaga dan pengguna secara menyeluruh. Beliau berkata langkah itu penting bagi memenuhi keperluan peniaga digital yang semakin berkembang, khususnya dalam kalangan usahawan muda.
1: Dan Mizan, depan semua anak-anak ribuan ni, saya bagi arahan cepatkan peraturan itu kerana anak-anak mahu satu peraturan cepat. So make sure it's done fast. Setujulah, he's a good minister, he'll do it fast. Sebab apa? Sebab ini penting bagi anak-anak. You nak juga security, protection. Setiap ikhtiar baru atau inisiatif baru, dia juga ada beberapa kekangan dan cabaran. Kita nak galakkan legitimate bona fide businesses. Tapi kita tahu, ruang ini juga terbuka bagi kalangan yang mungkin menyalahgunakan kedudukan dan pengaruh. Oleh itu, sebagai peraturan harus ada.
0: Dalam berita itu, Perdana Menteri memberitahu kerajaan tidak berhasrat melaksanakan prinsip asas cukai barang dan perkhidmatan GST secara menyeluruh. Sebaliknya, terbuka untuk mempertimbangkan beberapa cirinya bagi menambah baik sistem cukai jualan dan perkhidmatan SST sedia ada. Beliau menegaskan prinsip teras kerajaan madani bukan untuk meningkatkan beban cukai ke atas segmen penduduk termiskin. Isu kegiatan penipuan dalam talian, Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil mahu syarikat telekomunikasi segera memberikan penjelasan berhubung dakwaan sejumlah besar talian telefon yang didaftarkan telah disalahgunakan bagi kegiatan tersebut. Datuk Sri Fahmi berkata syarikat berkenaan akan dipanggil untuk memberikan penjelasan penuh selewat-lewatnya hari ini.
2: Saya akan panggil untuk mereka datang jumpa saya dan bagi penjelasan penuh tentang perkara ini. Hujung hari ini juga. Jadi saya minta nanti Tok Ki bagikan saya beberapa maklumat dan saya akan panggil syarikat telco. Dan sebelum penghujung hari ini, saya nak CEO kepada syarikat telco tersebut memberi penjelasan.
0: Mengulas lanjut, Datuk Sri Fahmi memaklumkan kerajaan telah mengenakan beberapa sekatan termasuk mewajibkan pengesahan menggunakan My Digital ID bagi pendaftaran talian prabayar. Beliau berkata langkah itu penting susulan terdapat nombor telefon yang didaftarkan sebelum disalahgunakan bagi tujuan tidak baik. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Sri Fahmi berkata kempen kesedaran mengenai penipuan dalam talian perlu diperluas ke kawasan terpencil bagi melindungi komuniti luar bandar daripada ancaman siber yang semakin membimbangkan. Beliau menegaskan usaha itu wajar dibawa hingga ke peringkat akar umbi, terutamanya Persatuan Ibu Bapa dan Guru, Persatuan Penduduk dan Komuniti setempat.
2: Kita perlu laksanakan satu proses engagement termasuk dengan PIBG, termasuk dengan Persatuan Penduduk, Rukun Tetangga sampai ke peringkat akar umbi. Bukan semua yang dapat datang ke hotel. Jadi kita kena bawa program ni ke balai-balai raya, jumpa dekat kampung-kampung. Bila kita sediakan internet sampai ke kampung-kampung yang terpencil, maksudnya skamer pun dah boleh pergi ke kampung-kampung terpencil tanpa meninggalkan tempat kerja mereka.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Kadar kebergantungan terhadap tenaga buruh asing disasar dikurangkan kepada 10% daripada keseluruhan tenaga kerja negara menjelang 2030. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zee Sin berkata, ketika ini kerajaan menetapkan had tenaga buruh asing kepada 13%. Katanya, kerajaan tidak bercadang meningkatkan jumlah pekerja asing. Sebaliknya, mahu sektor industri beralih kepada penggunaan teknologi, automasi dan membaikkan proses bagi meningkatkan produktiviti. bekalan ayam dan sayur tempatan ketika ini masih mencukupi untuk menampung keperluan pasaran meskipun negara berdepan fenomena El Nino. Menurut pengarah Institut Pertanian Tropika dan Sekuriti Makanan UPM, Profesor Dr. Anjas Asmara Samsudin, data kadar sardini 2024 menunjukkan 8 jenis sayur mencatat tahap pengeluaran melebihi 100%.
3: Saya rasa tidak ada perlu panic buying. Kalau kita lihat dari segi kadar penghasilan negara, bagi komoditi sayur, hampir kebanyakan sayuran tempatan yang dihasilkan dalam negara dapat memenuhi permintaan. Dan kalau untuk ternakan ayam pula, untuk daging ayam dalam negara pada ketika ini, saya pasti cukup untuk menampung keperluan sehingga kita dapat menghadapi supaya dunia dijaga tamat.
0: Bagaimanapun, beliau berkata langkah mitigasi perlu dipertingkatkan jika cuaca panas ekstrim berlarutan. Pemandu lori Jabatan Imigresen Muhammad Akbar Zainal mengaku tidak bersalah di mahkamah hari ini atas 5 pertuduhan berkaitan kemalangan maut di Jalan Sultan Ismail semalam. Tertuduh membuat pengakuan itu selepas kesemua kertas pertuduhan dibacakan di hadapan Majistret Alia Anwar. 3 pertuduhan membabitkan pemanduan berbahaya sehingga menyebabkan kematian 3 sekeluarga. Manakala 1 pertuduhan lagi berkaitan menyebabkan kecederaan kepada seorang pejalan kaki. Pertuduhan kelima pula membabitkan dakwaan gagal mematuhi insyarat lampu merah. Mahkamah menetapkan jaminan RM12,000 bagi setiap pertuduhan, menjadikan keseluruhan RM60,000 dengan seorang penjamin. Lesen memandu tertuduh turut digantung sehingga kes selesai. Prosiding seterusnya ditetapkan pada 27 Oktober 2026.
4: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

berita seterusnya. Prestasi perdagangan Malaysia terus mengukuh pada Julai lalu. Jumlah dagangan meningkat 37.3% tahun ke tahun kepada RM364.74 bilion. Menurut Jabatan Perangkaan Malaysia, pertumbuhan itu didorong oleh peningkatan ekspor sebanyak 38% kepada RM193.60 bilion, manakala import meningkat kepada RM171.14 bilion. Lebihan dagangan turut melonjak kepada RM22.5 bilion, sekaligus merekodkan lebihan dagangan bagi bulan ke-75 berturut-turut sejak Mei 2020. Luar negara. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi menolak pelan hukuman ekonomi Presiden Amerika Syarikat Donald Trump terhadap Tehran. Beliau menyifatkan tindakan itu sebagai kesinambungan dasar yang gagal dan hanya membawa kekalahan lebih besar kepada Washington. Araghchi menekankan dasar Sekatan Ekonomi Amerika turut mengancam ekonomi dan kedaulatan negara di seluruh dunia. Terdahulu, Trump mengumumkan operasi ekonomi besar-besaran ke atas Iran. Negara yang membantu negara itu turut diancam kesan ekonomi yang amat berat. China membantah sekerasnya tarif sehingga 100% Amerika ke atas import drone tanpa pemandu biliknya. Jurucakap Kementerian Perdagangan China, He Yadong, menggesa Washington menarik balik tarif berkenaan serta-merta. Ia dijangka berkat kuasa pada 3 September depan. Sukma Selangor 2026, pemenang Perak Puteri Khaira Hairul Sufian cemerlang meraih pingat emas acara akhir kompaun 50 meter wanita. Beliau menewaskan pemenang Sabah Catherine Lui Meki Abdullah 143-142. Sementara itu, atlet Terengganu Muhammad Akmal Daniel Baharudin meraih emas bagi acara kompaun individu lelaki. Muhammad Akmal menewaskan wakil Pulau Pinang Lee Meng Ji. Dalam aksi akuatik, atlet tuan rumah Uzi Fatul Jannah Ashraf merangkul pingat emas dalam acara 1 meter papan anjal wanita. Atlet berusia 17 tahun itu mengungguli saingan selepas mengumpul 216.30 mata. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jualan Ihsan Rahmah dalam talian bersempena Hari Malaysia. Kerajaan percepat pindaan RUU e-dagang. Sekian berita yang disunting oleh Samsuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: dengarkan Pure FM, boleh je dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
1: Kenali Sirah, cintai Rasul. Walaupun hidup pada zaman jahiliah, Baginda menjauhkan diri dari amalan tersebut dan gemar menyendiri serta bertafakur di Gua Hira. Pada usia 40 tahun, ketika berada di Gua Hira, Baginda menerima wahyu pertama melalui Malaikat Jibril alaihissalam. Peristiwa ini menandakan bermulanya kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah kepada seluruh manusia. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Umah diberkati. 5 hari lagi.
2: Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Malaysia kita kaya dengan warna, budaya dan cerita. Semangat inilah yang menyatukan kita dan menjadi inspirasi untuk terus melangkah bersama. Ahad, 23 Ogos 2026. Jom bersama memeriahkan Majlis Pelancaran Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Orang asli, nadi aspirasi. Bertempat di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Mari kita sama-sama raikan semangat, hayati aspirasi dan bina masa depan Malaysia bersama. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Semangat kita, aspirasi kita. Satu suara, satu jiwa.

0: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q.
1: Urat tegang weh. Krem kaki.
2: Bayangkan 1 kilo Saya silap dengan dahi-dahi ketegang ni.
1: Teruk weh.
0: Tingkatkan iman menerusi mutiara ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang Ki, kita kasih komplit dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hit, petang kru payung. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. Segera FM.
3: Yo, Mutra FM sekalanya untukmu. I'm Yusof lah. Masih lagi teman hampa semua untuk petang-petang ni kan. Rakan-rakan kita yang on the way dan nak balik lah tu. Hati-hati dalam pemanduan, yang bawa kereta, yang bawa motor, yang naik bas, yang naik lori, yang tunggu ferry dan pelbagai lagi. Ada juga kita kan duk isi minyak ni, Min. Kadang-kadang dia duk ni, duk bertaruh dengan kawan-kawan. Alah, setakat 2 bar ni nak pergi ke Sungai Petani pun boleh. Oh, lagu tu. Kawan dia pula kata, tak boleh, jangan, kena pump juga. Kalau boleh, rasa macam nak pump tu, nak rasa hati tu rasa sedap, rasa tenang, pampilah kan. Eloknya kita sediakan payung sebelum hujan. Pepatah orang Melayu lah katanya begitu. Sama jugalah kalau kita ni nak buat kenduri kan, nak buat majlis ke apa ke, kadang tak jumpa lagi ni catering, mana catering tu, catering ni, no, orang kata pun nak

0: Apa artinya merdeka bagi kita?
1: Erti merdeka bebas untuk hidup, bebas untuk bermimpi dan bebas untuk terus melangkah.
0: Pastinya dalam sebuah negara yang aman, betul tak?
1: Betul, dengan masyarakat yang saling menghormati dan menghargai.
0: Walaupun kita berbeza bangsa, agama dan budaya, kita tetap berkongsi satu tanah air, Malaysia.
1: Kerana kemerdekaan bukan hanya tentang sejarah, tetapi tentang masa depan yang kita bina bersama.
0: Malaysia Madani.
1: Kesejahteraan dinikmati.
0: Selamat Hari Kebangsaan
1: daripada kami di Mutiara FM.
2: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
0: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. I'm Yusof lah. Masalah kita menambah semua petang kru. Dan untuk apa semua untuk petang-petang ni kan, ada rekan-rekan kita yang tengah duk masak, ada rekan-rekan kita yang tengah duk meniaga. Kak Haslina Hassan katanya, Assalamualaikum Amin. Petang-petang ni Min tengah duk siapkan tempahan ayam goreng sambil duk dengar Mutiara FM. Terima kasih banyak-banyak. Ada juga yang katanya sambil-sambil menunggu waktu nak balik ni Min, balik pukul 6. Jadi sambil-sambil itu jugalah settlekan yang mana kerja yang masih lagi belum settle, dan nanti barulah nak bergerak balik. Amin gerak balik pukul berapa? Amin gerak balik pukul 8 lah. 8 lebih habis ke udara ni. Siap-siap terus dah balik bersama-sama dengan hampa semua. InsyaAllah kita jumpa di tepi jalan nanti, okey? Cuma jangan berhenti lah. Tepi jalan tu bahaya. Nak berhenti, nak pakai baju hujan ke, nak bersembang ke, bukannya di atas jalan raya, berhenti di tempat yang sepatutnya, okey? Sebab ada setengah orang hobi dia. Hobi dia memang dia suka bercakap.
3: Rally.
0: Jadi mungkin Ampa pun ada hobinya juga. Tapi hobi dulu versus sekarang mungkin lain. Muda-muda hobi dia macam ni, Amin. Tapi sekarang hobi saya dah lebih kepada yang macam ni. Cuba share sikit hari ni. Ralik check kita nak sembang-sembang berkenaan dengan hobi dulu versus hobi yang sekarang. Petang kru.

0: Aksi pembuka tirai bola sepak tanah air kembali menggegar. Juara bertahan Harimau Selatan dicabar semangat membara skuad The Cats. Orang cantik! Siapakah yang bakal menjulang trofi perlawanan Sumbangsih tahun ini? Saksikan pertembungan epik Johor Darul Ta'zim lawan Kuching City FC. Jumaat 21 Ogos 8:15 malam di TV OK dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM,

0: Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sur. Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.
1: Yang betul FM segalanya untukmu Petang Crew. I'm Yusof. Masih lagi teman hampa semua. Kendaraan yang sudah pun semakin sesak di beberapa kawasan untuk rakan-rakan kita yang menghala balik ke seberang, menghala ke utara, kendaraan yang sudah pun semakin banyak. Jadi mungkin di beberapa jalan yang semakin perlahan trafiknya itu, kami doakan semoga anda semua berada dalam lindungan dan juga sentiasa sampai di destinasi dengan selamat. Sama-sama itu jugalah untuk hampa hari ini. Ralik Chat, kita nak sembang pasal
0: Ralik Chat.
1: Yelah tu, hobi dulu versus sekarang kadang ada beza je lah. Sebab dulu darah muda kan, orang muda kadang-kadang banyak benda yang dia suka. Tapi bila sampai dah satu peringkat umur tu, dah tak sama dah hobi dia. Cuba share sikit berkenaan dengan hobi ataupun minat hampa dulu versus sekarang. Ini kita nak baca kiriman daripada Aiman Bukit Metajam. Katanya ni tu dia lah tu. Dulu Amin, hobi saya Amin kumpul kad Pokemon, yang kartun anime tu. Tapi sekarang hobi saya kumpul resit dan juga bil, sebab makin banyak komitmen. Yelah, nak kena kira-kira balik kan. Yang mana tambah, yang mana nak kena tolak. Sama lah kita yang main lebih kurang. Daripada Farah main lepas, katanya Amin dulu suka main getah dengan kawan-kawan sampai maghrib. Sekarang Amin duk perasan macam suka scroll TikTok sambil baring, boleh sampai 3 jam tak sedar. Dulu-dulu main getah pun tak adalah sampai macam tu sekali. Oh, dulu main getah tak makan modal. Tapi sekarang ni macam makan modal je Farah. Main TikTok, kalau main TikTok saja tak apa, dia sambil membeli. Itu yang parah tu. Hampa pula macam mana eh, kalau cerita berkenaan dengan hobi, hobi dulu versus hobi sekarang. Cuba share lah di ruangan WhatsApp. Yang nak telefon boleh ke? Boleh, di 0421 07 389. Petang Crew.

0: sambil memandu sambil dengar Mutiara FM. Barulah sempoi.
1: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Madani? Boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes? Semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap lok terma.

Kemerdekaan bukan hadiah, tetapi amanah. Jika tanah ini mampu berbicara, setiap inci pasti mengisahkan betapa perihnya perjuangan. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, Mutiara FM membawakan sebuah drama radio khas istimewa untuk pendengar Frekuensi Merdeka. Ikuti perjalanan tajuk penyampai radio generasi baharu yang dibuka hijabnya, merentas tiga dimensi berbeza, menyaksikan sendiri perjuangan dan pengorbanan peribadi Tun Fatimah, kelantangan dan keberanian Datuk Maharaja Lela, serta semangat juang tinggi dan patriotik Lieutenant Adnan demi mempertahankan kedaulatan dan maruah tanah air tercinta. Sebuah kisah yang akan mengingatkan kita bahawa kemerdekaan bukan sekadar sejarah, tetapi amanah untuk dipelihara. Nantikan kemunculannya, semuanya hanya di Mutiara FM.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9MHz FM sekalinya untukmu.
1: Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taman Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Boba dan Penyelamat Lerung Raya, Ipoh, Perak. Dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Berbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.
0: Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sur. Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.
2: Yo, Mutiara FM, segalanya untuk Ralik Chat untuk sekarang ini. Untuk anda semua, kita sembang berkenaan dengan bab hobi dulu versus sekarang. Dulu lain, Amin. Dulu dia muda ni, dia rancak sikit. Semua hobi kira nak rabat bukit dia. Lah ni dia kira rabat nak duduk kat rumah, yang minta mau rabat mana-mana dah lutut tak apa nak okey lah. Ah, boleh share tengok dengan WhatsApp kita di 010-5080-9557. Dan jam keempat ini juga lagu-lagu terbaik menanti hampa semua. Antaranya kita ada ini. Amboi, kawan Rohil juga kita ada. Izlin, hai hai, bye bye. Oh sangka ku ahli silap mata. Juga kita ada Alif Sata and the Locos, Anugerah Terindah.
3: Kau perlu tahu, takkan terganti semua yang kau beri.
2: Yang terbaik pastinya di Mutiara FM, Petang Crew.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Check. Kita bincang topik paling ngam dan sur.
2: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
3: Kenuri.
2: Obor, obor kulit hitam.
3: Bukan. Obor-obor yang dalam lauk yang duduk kamu terapung tu. Itu bubur. Lain, itu lain.
2: Oh, salah.
1: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seprangprai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Assalamualaikum. Muna, Muna.
2: Waalaikumsalam, Kak Jo. Mai masuk, Kak Jo.
1: Tak apa, Muna. Kak Jo mai hantar acar buah ni. Kemarin, pi beli buah pala, buah memplam, buah salak, campur buah lain jugalah. Kak Jo buatlah acar buah ni. Teringat dekat Muna. Tu yang mai hantar ni.
2: Oh, sedap ni, Kak Jo. Munah memang suka makan acar dengan nasi ni. Selera lah. Munah makan sat lagi dan bertambah lah nasi. Terima kasih Kak Jo. Ingat juga Kak Munah.
1: Kemarin Kak Jo buat serawa durian. Kak Jo mai lah hantar rumah Munah. Panggil punya panggil. Tak ada siapa pun menyut. Duk ingat Munah keluar lah. Lepas tu Kak Jo pun balik lah. Kemarin tu Munah pergi mana?
2: Oh, kemarin tu Munah ikut Ashabi keluar pergi kedai barang set. Saja pergi teman dia. Tu yang dia belah hok bau durian kat kedai kemarin tu.
1: Oh, lagu tu ke? Makan durian. Durian ni memang tak boleh nak sorok kat jiran tetangga. Buah tu sendiri dah bau. Kalau belah hok, lagilah.
2: Itulah, habis satu kedai perasan.
1: Tapi kan Munah, ada orang kata tau, lepas makan durian ni kan, ambil beras sikit, lepas tu pepok, mulut tak bau nanti. Ambil sikit je lah kan, bukan sampai segenggam. Tapi tak tahulah kan, Kak Jo pun tak pernah cuba lagi.
2: Baik-baik Kak Jo, nanti saya nak cuba.
1: Tu petualah lah orang bagi tahu kan.
3: Mushi, ni saya duk dengar tadi. Kak Mundah dengan Kak Jau betul-betul rancak ya pasal durian tu. Tapi saya nak tahu juga perkataan menyut tu. Apa maksud menyut ya Mushi?
2: Dialog tadi ada disebut menyut tadi yang membawa maksud menyahun ataupun menjawab panggilan. Dia menjawab sapaan. Itu maksud dia menyut tadilah. Asalnya menyahut.
3: Oh, tapi dia ringkas kan.
2: Jadi menyut.
3: Menyut, faham. Tapi yang satu lagi tu, belahak. Bunyi tu macam ganas sangat tu. Belahak.
2: Belahak. Apa tu? Kadang-kadang kita dengar bunyi macam tu kan. Kadang ada bunyi panjang macam-macam cara orang lah kan. Sebenarnya belahak ni sendawa. Kalau bahasa standardnya sendawa lah. Maksudnya menandakan sama ada dia kekenyangan ke ataupun banyak angin dalam perut ke nak keluarkan angin ke. Itu maknanya kita di Pulau Pinang ni kita sebut belahak. Asalnya sendawa.
3: Sendawa. Okey. Tapi yang bila Kak Munah sebut dia tu, satu kedai perasan. Perasan dalam konteks ni apa sebenarnya Munji?
2: Dalam konteks ni perasan bukan perasaan tau. Perasan, bila sebut perasan ni maknanya satu kedai tahu, mana sedar. Ataupun cakna, terhidu. Sendawa Ashabi tadi kan. Itu dia perasan tadi.
3: Lepas tu ada yang terakhir tu saya dengar juga, pepak. Kepak ke pepak sebenarnya?
2: Pepak dia P-E-P-A-K. Pepak digunakan i-pepet di sini ya. Pepak membawa maksud mengunyah. Mengunyah makanan ataupun memamah makanan. Nak menghancurkan makanan lah. Macam tadi disebut beras. Beras tu dimasukkan untuk mungkin satu petua yang diutarakan oleh Kak Jo tadi kan. Itu pepak lah maksudnya.
3: Macam mengunyah yang biasa ni lah. Dia tak adalah spesifik macam pepak apa-apa ke tidak beras.

0: dan benda-benda makanan lain boleh juga. Macam kita nak pepak buah ke, kan?
1: Baik-baik, Puan Syi, terima kasih.
0: Selalunya dalam pepak ni, benda tu, makanan ni dia keras, bukan yang lembik. Macam kalau kita nak makan bengkang, kita tak pepak. Kita makan.
1: Kalau macam tu, jom, Puan Syi, saya belanja. Kita pepak ke keria.
0: Terima kasih. Pepak keria dia dia lembut.
1: Lembut, tak
0: dia
1: ada
0: benda
1: kepepak,
0: yang keras. Dia macam macam buah mempelam. Benda yang keras lah. Kita kena pepak, maknanya
1: kuat sikit lah.
0: Kena kuat sikit. Gigitan tu kena kuat sikit. Itu pepak.
1: Kalau dah Munshi sebut buah pelam tadi tu, saya pun teringin juga Munshi belanja.
0: Jom kita jom, makan rojak pelam.
2: Logat Pulau Pinang dijayakan dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Utara.
3: Dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sur. Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.
1: Ya, Mutiara FM, segalanya untuk Mu Amin Yusof. Masih lagi teman hampa dalam pemanduan sekarang ni. Hati-hati dalam pemanduan, yang mana mengantuk tu buat sesuatu. Jangan duk pandu juga, bahaya. Kerana bila mengantuk ni, ataupun orang kata apa, micro sleep ni, walaupun mata kita ni tengah duk celik, buka mata terang je kan. Tapi sebenarnya otak ni blank, kosong. Tak tahu ke mana hala dia perginya. Dia tak perlu pun untuk beberapa minit untuk kita pejam. Cukup kita pejam dalam 2-3 saat. Beberapa saat sahaja, kereta kita ni dah ke tempat lain dah. Motor kita dah melencong ke arah lain. Jadi kalau rasa macam mengantuk, rasa macam mata ni kejap berat saja, berhenti di tempat yang sepatutnya. Rehat, spray mata ataupun makanlah apa-apa, kuaci ke kan, benda-benda yang mudah untuk nak mencelikkan mata itu, okay? Dan apapun untuk anda semua, kadang-kadang ada juga yang nak menghilangkan rasa bosan, menghilangkan rasa mengantuk dengan hobi-hobi. Jadi Ralik Chat hari ni kita nak sembang bab hobi. Hobi dulu versus sekarang. Jadi ramai jugalah rakan-rakan kita ni, biasalah budak-budak kan, anak-anak muda dulu hobinya dah lain. Sekarang ni bila dah orang kata apa, mencapai umur senja ni, hobi pun mulalah bertukar. Macam sahabat kita yang share ni. Assalamualaikum Amin. Waalaikumsalam. Macam biasa lah Amin, geng-geng lelaki ni, dan Faiz Kepala Batas katanya, kalau dulu hujung minggu main bola kan, dekat padang. Tapi sekarang main bola dengan anak dalam rumah. Tendang sikit dah kena marah dengan mak. Kalau dulu main bola kena marah dengan mak juga. Tapi ini pun kena marah dengan mak. Bukannya mak siapa, mak kepada anak saya jugalah. Bini saya lah Amin. Ya. Yeah. Baik-baik. Daripada Mira Tanjung Tokong katanya, Assalamualaikum Amin. Waalaikumsalam. Petang Crew, seorang sahaja ke? Yo, seorang sahaja. Di radio seorang lah, tapi dekat ke udara ramai kawan-kawan yang duduk teman. Mira kata, dulu Amin, saya suka baca buku majalah dengan novel. Apa saja buku cinta saya suka baca. Tapi sekarang hobi saya suka baca komen orang gaduh dekat Facebook. Tak kenal pun, tapi rasa macam wajib kena ambil tahu. Amboi. Oi Mira, ambil tahu saja ni. Ni bahaya tau, jangan jaga tepikan orang. Daripada Madam Purple kata, Assalamualaikum Amin. Waalaikumsalam. Hobi saya sekarang ni buat sulaman bunga dekat kain sofa. Ui, kait mengait benang bulu kambing buat alas TV dan alas sofa. Sekarang ni hobi saya suka mencuba berbagai jenis masakan selain dari masakan orang Melayu kita. Oh, dululah, dulu Ami dulu suka yang kait-kait bunga tu, kait-kait kain apa semua tu kan. Daripada siapa lagi ni, ramai juga rakan-rakan kita ni yang tengah duk dengar ni, terima kasih banyak-banyak. Katanya excited Amin, nak menantikan untuk teka tiara nyanyi. Patutlah, itu selepas ini, okay? Untuk anda, terus layan Petang Crew.

Alah, tahulah. Kadang boleh, kadang tak boleh. Lagu yang ini, lagu yang mana, Amin? Lagu yang tidak berhasil dijawab semalam akan dibawa hari ini. Nak kata itulah pertembungan yang sengit di antara pendengar-pendengar. Jadi hampa kena tunggu betul-betul isyarat memanggilnya. Dan kalau boleh untuk rakan-rakan kita yang nak memanggil tu, pastikan dah ada jawapan. Jangan mengganggu orang lain. Kadang-kadang dia kata, kalau saya tak dapat, orang lain pun tak dapat. Telepon nak bagi jam callernya tu kan. Kesian kawan-kawan kita yang tak berpeluang untuk memenangi hadiah eksklusif dari Mutiara FM. Okay? Jadi untuk anda semua, lagu yang Tiara nak nyanyi ni, sekali lagi untuk anda semua, Tiara dah standby. Okay, in 3, 4.

tu dia. Saya dah nampak juga rekan-rekan kita yang daripada pukul 7 pun duk call juga. Kata dah tahu dah jawapannya Mi. Tak apalah. Kita nanti isyarat memanggilnya. Telefon kita terus okey di 0421 0073 89. Petang kru.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Madani boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap look terma.

0: anda nak cari pengisian lengkap dalam satu petang. Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling study, Ami dan Q.
1: Urat tegang, weh. Krem kaki.
2: Bayangkan satu kilo, eh. Oh. Silap-silap dengan dahi-dahi ketegang, eh.
1: Teruk, weh.
0: Tingkatkan iman menerusi, mutiara ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang Ki, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nah, info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payung. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. Segera FM.
3: Ya, Mutra FM, segalanya untukmu. Terima kasih untuk anda semua yang terus bersama-sama dengan Amin. Untuk anda semua yang mungkin dah mula berniaga sekarang ni, apapun Amin doakan, semoga perniagaan anda lancar, selancar-lancarnya. Ada yang nak masuk juga ke dalam Biz On Air pun boleh juga untuk anda semua. Orang kata perkhidmatan promosi secara percuma, pastinya khas untuk peniaga-peniaga mikro di Pulau Pinang. Dan untuk sekarang ini juga untuk anda, peluang nak meneka teka tiada nyanyi. Teka

tahulah. Boleh teka ke tidak lagu-lagu yang Tiara nyanyi tu. Tapi kalau untuk apa semua, lagu yang tidak berhasil diteka semalam akan dibawa untuk hari ini. Jadi untuk anda semua yang dah bersedia ataupun tahu lagu apa yang Tiara nyanyi tu, boleh telefon kami dan nantikan isyarat memanggilnya. Okey? Dan kita nak bagi dengar sekali lagi lah. Boleh ke? Boleh eh Tiara? Okey. In 3, 4.

0: Ni mami, awak tak pasang lagi ni.
1: Lah, tak pasang apa pula dah?
0: Ish, tanya lagi mami ni. Ha, semua orang dah pasang dah.
1: Pasang apa? Hang ni ya. Apa dia?
0: Pasang jalur gemilang lah mami. Oi.
1: Ni, mami duk tunggu hang lah. Mami duk sakit lutut ni tau dah.
0: Oh ya kak. Tak apa. Mai cik nak tolong mai.
2: Ayo, semarakkan bulan kebangsaan ini dengan mengibarkan jalur gemilang kebanggaan kita. Pesanan ini dibawakan oleh Mutiara FM. Telefon kami sekarang di 0421073 untuk menang hadiah dalam teka Tiara Nyanyi. Saya nantikan jawapan anda yang betul.

0: dah boleh teka ke, dah boleh teka, terpulang kepada Hang Puan Syomal. Isyarat memanggil dah pun kita mainkan untuk anda. Saya kata ada main dah kami? Dah main dah.
1: Telefon kami sekarang di 04-2107-389 untuk menang hadiah dalam Teka Tiara Nyanyi. Saya nantikan jawapan anda yang betul.
0: Begitulah isyarat memanggilnya. Jadi untuk anda yang dah telefon di 04-2107-389, kita nak bersama-sama pemanggil bertuah kita. Hello, Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Ya, siapa di talian tu?
2: Kak Tun dari Kulim.
0: Kak Tun Kulim, mampu jauhnya. Cuaca ke Kulim macam mana tu Kak Tun?
2: Alhamdulillah tak hujan hari ni.
0: Alhamdulillah. Ni Kak Tun dah standby ke? Tahu dah ke lagu tu?
2: Dah tahu dah sejak kemarin lagi hari ni tapi tak dapat.
0: Sejak kemarin lagi. Ya ke? Ni kira nak kita mainkan lagi sekali ke ataupun Kak Tun nak teka terus?
2: Tak nak teka
0: terus,
2: tak
0: mahu dah. Tak mahu dah, okey, baik. Lagunya Kak Tun, silakan.
2: Bumi Putra Rocker, Taman Rashidah Utama.
0: Bumi Putra Rocker, Taman Rashidah Utama. Okey. Dia salah satu betul. Boleh jadi band tu betul, boleh jadi lagu tu betul. Dia salah satu betul. Tu dia. dia kena dua-dua betul. Penyanyi dia betul, lagunya pun betul. Tu dia.
2: Tak betul yang tu.
0: Kita tengah bagi peluang ni,
2: Tak nak
0: fikir. Fikir alu. Kita bagi masa sampai 3 saat saja. Ataupun boleh lock dengan jawapan tu. Kadang-kadang kita saja duduk bagi gempok-gempok. Mana nak tahu tu betul, tapi Ami ni duduk gempok-gempok ni. Lagu tu pun ada juga. Jadi apakah lagunya Kak Tun dan juga tajuk lagunya? Tajuk lagu dan juga kumpulan ataupun penyanyinya tu Kak Tun. Diam dah Kak Tun. Kak Tun? Hai Kak Tun. Tu dia.
2: Wings Taman Rashidah Utama.
0: Taman Rashidah Utama Wings. Pulak dah.
1: Adakah anda yakin dengan jawapan anda?
2: Yakinlah Tiara.
0: Yakin betul ke tu? Macam pasrah.
2: Macam tak yakin tapi yakin jugalah.
1: Wow, bijaknya awak. Tanya jawapan anda betul. Yeah. Jom sama-sama kita dengarkan lagu yang sebenar.
0: Berpijak nyata di sini. Tanya Kak Tun. Setelah diasak. Kena bagi hint macam itu pula.
2: Terima kasih
0: Mutiara FM. Sama-sama Kak Tun. Terima kasih dan juga tahniah Kak Tun ya.
2: Okay.
0: Alright, untuk anda semua yang terlepas, jangan risau, boleh cuba lagi untuk esok pula lagu apa yang Tiara nak nyanyi ni. Terus layan Petang Crew.

0: kenapa 15.7?
1: Kenapa 13.9 dan juga 90.9. Mutiara FM segalanya untukmu.
2: Sambil memandu, sambil tengok Mutiara FM, barulah sempoi.

0: Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
1: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
2: Kenuri.
1: Obor, ha. Obor kulit hitam.
2: Bukan.
1: Ha? Obor yang dalam laut ni yang duduk terapung tu. Ha.
2: Itu bubur.
1: Oh. Lain, itu lain.
2: Oh, salah.
0: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.

Kemerdekaan bukan hadiah, tetapi amanah. Jika tanah ini mampu berbicara, setiap inci pasti mengisahkan betapa perihnya perjuangan. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, Mutiara FM membawakan sebuah drama radio khas istimewa untuk pendengar Frekuensi Merdeka. Ikuti perjalanan tajuk penyampai radio generasi baharu yang dibuka hijabnya, merentas tiga dimensi berbeza, menyaksikan sendiri perjuangan dan pengorbanan peribadi Tun Fatimah, kelantangan dan keberanian Datuk Maharaja Lela, serta semangat juang tinggi dan patriotik Letnan Adnan demi mempertahankan kedaulatan dan maruah tanah air tercinta. Sebuah kisah yang akan mengingatkan kita bahawa kemerdekaan bukan sekadar sejarah, tetapi amanah untuk dipelihara. Nantikan kemunculannya, semuanya hanya di Mutiara FM.

0: Kenali Sirah, cintai Rasul. Walaupun hidup pada zaman jahiliah, baginda menjauhkan diri dari amalan tersebut dan gemar menyendiri serta bertafakur di Gua Hirok. Pada usia 40 tahun, ketika berada di Gua Hirok, baginda menerima wahyu pertama melalui Malaikat Jibril alaihissalam. Peristiwa ini menandakan bermulanya kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah kepada seluruh manusia. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Umar diberkati. 5 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Kami tahu anda tak ada masa untuk sakit kepala. Tenangkan minda anda dengan seleksi hiburan terbaik sepanjang hari hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat petang untuk anda semua yang terus bersama-sama dengan Amin untuk jam ini. Ada juga rakan-rakan kita yang sedang mendengarkan di rumah, ada juga yang dah sampai dekat tempat nak meniaga, ada yang belum lagi sampai. Apapun, Amin doakan semoga anda semua selamat sampai ke destinasi yang nak ditujui itu, dan alhamdulillah, insyaAllah dalam setiap perkara dan setiap perbuatan kita, sama-sama kita mendoakan agar dipermudahkan

Kayanya seseorang itu diberikan ketenangan, dan tidak semestinya dengan kemiskinan itu membuatkan kita semakin gundah gulana, kerana itu adalah asbab kita semata-mata sahaja. Jadi kita doalah semoga Allah memberikan satu kelapangan dalam jiwa kita. Kadang-kadang ada, teringat satu kisah seorang ustaz. Dia kata apa tau, ada seorang anak murid datang kepadanya, dan anak murid tu minta ustaz untuk mendoakan ia semakin dekat dengan Tuhan, semakin dekat dengan Allah. Dan datang beberapa tempoh selepas itu, anak muda tu datang kembali kepada ustaz, datang muka yang agak masam, muka yang agak berkerut lah. Bila dia jumpa ustaz tu, dia kata apa, saya difitnah dengan kawan-kawan. Ustaz tu kata apa? Ustaz tu kata alhamdulillah. Dan kawan ni, anak muda ni rasa heran, kenapa sebut alhamdulillah. Ustaz ni menjawab, dia kata mungkin itu adalah doa yang kamu minta. Sebelum ni minta untuk dekat dengan Allah, jadi asbab apabila difitnah dengan rakan-rakan, difitnah oleh manusia, menyebabkan kita rasa dah hilang kebergantungan dengan manusia, kita mula melihat kepada Allah. Jadi begitulah, kadang-kadang kita minta sesuatu benda tu, Allah tak bagi apa yang kita minta, tapi Allah bagi apa yang kita perlu. Petang Kru, Mutiara FM.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Mutiara FM, sentiasa bersama Palestin.

0: Inilah Mekir FM segalanya untukmu.
1: Kadang-kadang kita nak kereta tuan-tuan, Allah satu bagi satu dekat kita. Orang yang Allah sayang dan Allah kasih ni, Allah tak mau kita buat dosa. Bila Allah sayang dekat seorang tu, hamba dia tuan-tuan, Allah tak mau kita duduk pergi buat dosa. Maka kadang-kadang dia bagi obstacle, dia bagi dekat kita halangan-halangan daripada kita buat dosa. Itu tanda Allah kasih dekat kita. Halangan ini nama dia taufiq. Taufiq. Sallallahu alaihi wasallam. Taufiq ni kata Ibnu Athaillah As-Sukandari, dia kata taufiq ni ada tiga. Yang pertama, Allah permudah dia untuk buat baik. Yang kedua, Allah halang dia, akan susahkan dia untuk dia melakukan kemaksiatan. Dan yang ketiganya, taufiq ini ialah dia berasa diri dia kecil, diri dia tak ada apa lebih daripada orang lain. Orang lain punya lebih lagi daripada dia. Itu tanda taufiq. Sebab tu kadang-kadang bila kita naik kereta, Allah punya sayang kat kita, nak bagi kat kita kelebihan semayang di awal waktu, kelebihan duduk di rumah Allah, kelebihan duduk di saf pertama dalam semayang kita. Kadang-kadang kita naik kereta, kita lalu elok betul sampai tang masjid azan bunyi. Tuan-tuan pernah jadi tak begitu? Kita nak pergi satu tempat sana tu, tapi elok kita sampai betul depan masjid, tiba-tiba Allahu Akbar, Allahu Akbar, masuk waktu. Kalau kita kona saja, kita dapat awal di masjid, kita dapat qabliyah semayang, kita dapat duduk saf paling hadapan, kita dapat i'tikaf dalam masjid, punya banyak benda kita dapat kalau kita kona terus waktu azan tu. Tu Allah nak bagi taufik dekat kita tu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 petang, dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Inilah Mutiara FM segalanya untukmu.
1: Kenali sirah, cintai Rasul. Walaupun hidup pada zaman jahiliah, baginda menjauhkan diri dari amalan tersebut dan gemar menyendiri serta bertafakur di Gua Hira. Pada usia 40 tahun, ketika berada di Gua Hira, baginda menerima wahyu pertama melalui Malaikat Jibril alaihissalam. Peristiwa ini menandakan bermulanya kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah kepada seluruh manusia. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Umar diberkati. 5 hari lagi.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz FM sekalanya untuk
1: mu. Mutiara FM sekalanya untuk mu. Alhamdulillah, terima kasih untuk anda semua yang terus bersama-sama dengan Amin Petang Kru 3 hingga jam 8 malam. Dan insyaAllah apapun untuk anda semua, teruskan kesetiaan hampa semua selepas ini dalam Corner Mind bersama-sama Farouk. So insyaAllah kita jumpa lagi next week. Amin bercuti sekejap untuk beberapa hari. So see you next week guys. Assalamualaikum. Jaga diri. Bye-bye.

0: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q. Tingkatkan iman menerusi mengenai ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang key, kita kasih komplit dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payo. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. GFM.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan Lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untukmu.

0: dengan kerjasama RTM.
1: Yara FM.

dosa kita dengan orang lain, bukan dengan Allah saja. Kita dengan orang lain kena pergi settle dengan orang tu dulu. Selagi tak settle dengan dia, dengan Allah tak settle. Apa dia benda yang melibatkan kita dengan orang lain apa dia? Kita hutang duit dia tak bayar. Lepas tu pergi minta ampun kat Tuhan. No, Tuhan kata pergi settle dengan dia dulu. Apa dosa kita dengan orang yang Tuhan tak mau masuk campur selagi kita tak settle dengan dia? Apa dia? Kita pernah fitnah dia. Oh, ini ramai ya. Ini ramai. Kita pernah fitnah dia. Kita pernah, sama ada kita yang start create satu cerita, merosakkan nama dia, kemudian cerita kita tu orang pakai share, dosa tu semua duk mai kat kita. Ataupun orang yang buat cerita tu, kita tolong sebarkan, juga kita mendapat dosa. Hak tu tak settle. Allah Subhanahu Wa Taala kata, yang tu hang kena pergi settle dengan dia dulu. Hang kena pergi jumpa dia, settle dengan dia dulu. Kalau zaman lah ni, pakai WhatsApp, pakai message, hantar dekat dia. Assalamualaikum Tuan, saya pernah macam ni, macam ni, macam ni dengan Tuan. Saya buat tu kerana saya percaya apa yang dia habar dekat saya. Saya minta maaf, saya minta ampun banyak-banyak. Saya berjanji saya tak buat dah benda ni. Saya harap Tuan maafkan saya. Saya tak mau bawa balik dosa ni sampai ke akhirat esok. Kita settle tahun ni. Sekurang-kurangnya buat macam tu. Berapa ramai manusia yang buat fitnah dekat orang tak pernah minta maaf? Berapa ramai manusia yang dia bukan sikit punya cerca, caci, maki, fitnah, tohmah, aibkan orang, jatuhkan orang, burukkan nama orang, macam-macam benda dia buat dekat orang. Tidak pernah sekali dia pergi minta sorry dekat orang yang dia buat. Berapa banyak dosa ni dia nak bawa balik pergi menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Itu syarat-syarat kita nak bertaubat kepada Allah.

Nabi SAW kata, mau tak aku ajak dekat kamu satu doa, yang doa ni Allah ampun dosa-dosa kamu. Doa apa ya Rasulullah? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Doa ni hebat tuan-tuan. Doa ni setiap hari kita semua hafal doa ni. Kalau tu imam dia tengah duduk sembahyang, lepas sembahyang tu imam baca doa tu, Rabbana, tahu doa dia nak habis. Tahu tu doa tu nak habis tu. Oh, selia jemaah tuan. Rupanya doa tu doa sangat hebat. Nabi SAW tak pernah tinggal, dia panggil ibu segala doa tu. Ibu segala doa. Semua dalam tu terkandung segala benda yang kita nak dalam kehidupan kita, semua himpun dekat dalam tu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, Rabbana wa ya Tuhan kami, atina fid dunya hasanah, kurniakan kepada kami kebaikan di dunia kami. Apa saja tuan-tuan nak dalam kehidupan dunia ni, kebaikan semua semua ada kat dalam tu. Wa fil akhirati hasanah, akhirat pun nak baik juga. Semua tuan-tuan nak benda dekat akhirat kebaikan. Tuan-tuan nak duduk bawah arasy Allah nanti di yaumul qiyamah. Tuan-tuan nak nanti timbang hisab tuan-tuan duduk sebelah kanan berat. Tuan-tuan nak melintas titian sirat dengan sempurna. Tuan-tuan nak masuk syurga. Tuan-tuan nak dapat tingkatan paling tinggi dalam syurga. Semua ada kebaikan ke akhirat kita. Dan Allah spesifikkan dalam doa tersebut satu doa yang sangat penting. Apa dia? Waqina azaban nar. Yang ni conclusion dia, jauh pada api neraka. Maksud dia apa? Kalau jauh pada api neraka, dia masuk syurga. Alhamdulillah. Ada seorang lelaki pergi mengadu kat Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ni tak pandai nak doa. Ada orang yang Allah bagi dekat dia pandai doa bunga-bunga, belit-belit doa dia. Dia pandai susun doa. Semua orang teriak ni dengan doa dia. Ada orang Allah bagi doa, ada orang Allah bagi macam tu. Kita tak reti nak buat doa aku tu. Tapi ada orang, dia terror buat doa aku tu. Dia pergi mengadu kat Rasulullah, ya Rasulullah, saya tak pandai. Saya tak pandai nak susun-susun doa, nak buat bunga-bunga doa, saya tak pandai. Rasulullah, macam mana saya nak buat? Rasulullah kata, Masalli alaihi wasallam, kamu duk baca doa apa? Saya duk baca satu ya Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tu je doa saya baca. Rasulullah kata apa? Saya pun duk baca yang tu ajalah. Oh subhanallah. Jadi tuan-tuan, tu doa yang sangat hebat. Yang kita tak tahu, kita ingat macam biasa-biasa aja. Tu doa yang paling istimewa sekali, dia panggil ibu segala doa tu.

Syafi'i didadak beliau telah ada mazhab Maliki. Dia anak murid Imam Malik. Hasil dengan ujian yang Allah Ta'ala takdirkan Imam Syafi'i dirantai, dibelenggu, dipenjara itu, Tuhan nak takdirkan Imam Syafi'i berguru dengan anak murid Imam Hanafi, yang akhirnya Imam Syafi'i inilah satu-satunya ataupun satu orang wira yang menyatukan pemikiran ru'yi, pemikiran mazhab Hanafi dan pemikiran mazhab Maliki yang menyatukan penduduk Islam masa itu. Sebab dalam era itu tuan-tuan, dia jadi sedikit perselisihan. Satu kelompok di Hijaz, mazhab hadis, mazhab Malik. Satu kelompok di luar Hijaz, mazhab pemikiran, mazhab Hanafi. Tak berapa nak ngam. Masing-masing rasa cara mereka paling betul. Allah Ta'ala takdirkan ujian yang datang pada Imam Syafi'i ini menyebabkan dia menerima kedua-dua ilmu yang akhirnya dialah yang menjadi penyelamat. Mengintegrasikan antara dua mazhab besar ini dan mewujudkan mazhabnya yang mendamaikan antara puak yang berbala. Maknanya apa? Ujian yang datang kepada Imam Syafi'i, ujian yang datang kepada kita pun tuan-tuan, bila mana Tuhan takdirkan kita dipindah ke sana sini ke, diuji itu dan ini ke, rupanya Allah Ta'ala sedang memberikan kepada kita ilmu dan pengalaman. Begitulah kalau kita nak nisbahkan dalam kehidupan kita pun.

Kiamat bermaksud berakhir usia alam ini keseluruhannya. Apabila Israfil tiup sangkakala, maka berakhirlah usia alam ini. Mereka yang menyaksikan kiamat hanyalah bakal-bakal penghuni neraka Jahannam yang akan kekal buat selama-lamanya di dalam neraka Jahannam wal'iyadzu billah apabila mereka menyaksikan kiamat. Itu antara berita terburuk nombor satu di dalam sejarah kewujudan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu apabila sebahagian umat Nabi Muhammad menyaksikan kiamat. Hati-hati, satu orang bila dia tengok peristiwa kiamat, ketahuilah dia adalah penghuni neraka Jahannam, khalidina fiha, penghuni yang kekal selama-lamanya. Sebab tidak akan ada seorang pun orang Islam yang hidup ketika berlakunya kiamat. Walaupun iman di dalam hatinya hanya berbaki sebesar sebutir pasir sahaja. Ini bukan saya sebut ni, yang Nabi sebut lebih kecil. Jadi saya sebut sebesar sebutir pasir. Sesiapa sahaja beberapa saat sebelum berlaku kiamat, sekiranya ada di dalam hatinya iman walaupun sebesar pasir, satu pasir, maka dia akan mati sebelum berlaku kiamat. Dengan angin sejuk yang keluar daripada Yaman ataupun Syam dalam riwayat yang kedua, angin itu angin sejuk. Kena orang Islam, mati orang Islam. Islam yang macam mana? Dia Islam berbaki iman walaupun sedikit di dalam hatinya. Dia tidak pernah mensyirikkan Allah, tidak pernah mempersendakan hukum hakam Allah subhanahu wa ta'ala. Itu syarat tu. Jangan pernah syirik, jangan pernah murtad, jangan pernah mempersendakan hukum hakam Allah, jangan pernah mempertikaikan hukum hakam Allah subhanahu wa ta'ala.

0: الدعوات التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى

Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara, tindakan rejim Zionis Israel melepaskan anggota tenteranya daripada tindakan jenayah berhubung serangan udara pada 2024 yang mengorbankan seorang pekerja bantuan kemanusiaan warga Australia, Zomi Frankham, menimbulkan rasa tidak puas hati Canberra. Menteri Luar Australia Penny Wong berkata, Australia berang dengan keputusan Tel Aviv tersebut dan menegaskan ia tidak memenuhi tahap accountability yang diharapkan negara itu. Wong turut menyifatkan keputusan itu amat menghina keluarga Frankham, petugas kesihatan dan seluruh rakyat Australia kerana ia diumumkan pada Hari Kemanusiaan Sedunia. Korea Utara melancarkan kira-kira 10 peluru berpandu balistik jarak dekat dari kawasan Pyongyang beberapa jam selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengumumkan untuk bertemu pemimpin negara itu, Kim Jong-un. Ketua Terus Bersama Korea Selatan memaklumkan pelancaran peluru berpandu itu berlaku ketika Korea Selatan dan Amerika sedang menjalankan latihan ketenteraan bersama Ulchi Freedom Shield. Empat pekerja pembersihan sekitar landasan kereta api maut selepas dirempuh kenderaan berkenaan. Kejadian berlaku di stesen Shinkanuma Utara, Tokyo. Pasukan menyelamat memaklumkan ketika tiba di lokasi, tiga mangsa didapati terperangkap di bawah kereta api manakala seorang lagi berada di platform. Menurut Nippon TV, ketika kejadian, kesemua mangsa sedang menjalankan kerja-kerja pembersihan rumput di sekitar landasan berkenaan. Sukan pengalaman menjalani latihan di Universiti Beijing Sport, China membantu atlet wushu Pulau Pinang Tang Kohming memperbaiki kelemahan sekaligus meraih pingat emas acara Changkuan Wanita pada Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 hari ini. Kohming, 21 tahun, berkata latihan bersama jurulatih di universiti berkenaan menggunakan pendekatan berbeza dalam memperincikan aspek teknikal yang merupakan input paling berharga yang diperoleh sepanjang menjalani latihan di Beijing. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan kekal SST pertimbang komponen GST. Siren dan lampu amaran bukan lesen abai undang-undang jalan raya. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Peringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz RFM sekalinya untukmu.

0: saya Ainur kembali membawakan perkembangan terkini kontijen Negeri Pulau Pinang dalam Saingan Sukma ke-22 Selangor 2026. Hari ini menjadi satu lagi hari yang cukup membanggakan buat Pulau Pinang apabila atlet-atlet negeri berjaya membawa pulang 7 pingat emas menerusi pelbagai acara sukan. Kita mulakan dengan kejayaan daripada sukan pingpong apabila pasukan berpasukan lelaki berjaya menghadiahkan pingat emas buat kontijen negeri Pulau Pinang. Dalam sukan wushu, pingat emas turut berjaya meraih menerusi acara cangkuan wanita individu. Sementara itu, sukan akuatik menerusi acara renang terus menjadi antara penyumbang utama pingat apabila berjaya menghadiahkan 3 pingat emas. Emas tersebut hadir menerusi acara 100 meter gaya bebas lelaki, 200 meter rampaian perseorangan lelaki serta 50 meter gaya kupu-kupu wanita. Tidak ketinggalan, sukan olahraga turut mencatatkan sejarah tersendiri apabila pasukan 4x400 meter lelaki Pulau Pinang berjaya meraih pingat emas sambil mencipta rekod baru kejohanan. Lebih membanggakan, kejayaan tersebut sekaligus menyaksikan Pulau Pinang mengakhiri penantian selama 28 tahun untuk kembali meraih pingat emas dalam acara 4x400 meter lelaki. Satu pencapaian yang cukup bermakna dan pastinya menjadi detik bersejarah buat sukan olahraga Pulau Pinang di pentas Sukma ke-22 Selangor 2026. Satu lagi, pingat emas turut hadir menerusi acara heptathlon wanita individu sekaligus melengkapkan 7 pingat emas buat Pulau Pinang pada hari ini. Dalam pada itu, atlet-atlet Pulau Pinang turut cemerlang menyumbang pingat emas dalam pelbagai acara. Dalam sukan badminton, kedua-dua pasukan berpasukan lelaki dan berpasukan wanita berjaya membawa pulang pingat emas, pingat perak. Beralih kepada akuatik renang, beberapa lagi pingat perak berjaya disumbangkan menerusi acara 200 meter gaya kuat lentang wanita, 200 meter gaya bebas lelaki, 200 meter rampaian perseorangan wanita, 400 meter rampaian perseorangan wanita serta 4x100 meter rampaian berganti-ganti campuran. Sukan olahraga juga terus menambah koleksi pingat perak menerusi acara heptathlon wanita individu dan lompat kijang lelaki. Turut menyumbang pingat perak ialah atlet dalam acara e-chess bleed lelaki individu manakala memanah kompaun perseorangan lelaki individu turut menghadiahkan satu lagi pingat perak buat kontijen negeri. Pencapaian hari ini jelas membuktikan bahawa atlet-atlet Pulau Pinang terus berjuang dengan penuh semangat dan konsisten dalam usaha menambah koleksi pingat di pentas Sukma. Daripada gelanggang pingpong dan badminton ke gelanggang wushu, kolam akuatik renang, trek olahraga, papan e-chess sehinggalah ke lapangan memanah, atlet-atlet Pulau Pinang terus membuktikan kemampuan mereka. 7 emas dalam satu hari termasuk satu detik bersejarah yang mengakhiri penantian 28 tahun. Pastinya satu pencapaian yang cukup manis buat kontijen negeri Pulau Pinang. Tahniah dan syabas kepada semua atlet, jurulatih serta pegawai yang telah bertungku lumus membawa nama Pulau Pinang ke podium. Perjuangan masih diteruskan dan kita berharap lebih banyak berita gembira akan menyusul selepas ini. Ais Unggul. Teruskan bersama Mutiara FM untuk perkembangan terkini kontijen negeri Pulau Pinang sepanjang Sukma ke-22 Selangor 2026. Saya Ainur melaporkan untuk Mutiara FM.
1: Memartabatkan keunggulan mereka jasa kehebatan menguasai dunia sukan. Eyes on Goal, eksklusif di Mutiara FM.
2: FM.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk

0: hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Pure FM, boleh je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.

0: Sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Ni mami, awak tak pasang lagi ni.
1: Lah, tak pasang apa pula dah?
0: Ish, tanya lagi mami ni. Ha, lah. Semua orang dah pasang dah.
1: Pasang apa? Hang ni ah. Apa dia? Apa
0: pasang jalur gemilang lah mami. Oi.
1: Ni, mami duk tunggu hang lah. Oh. Mami duk sakit lutut ni tahu dah.
0: Oh, ya kak. Tak apa. Mami kakak mai cek nak tolong mai.
2: Ayo, semarakkan bulan kemangsaan ini dengan mengibarkan jalur gemilang kebanggaan kita. Pesanan ini dibawakan oleh Mutiara FM.

Baik, Mudra FM, segalanya untukmu. Tegakkan bendera kita, jalur gemilang untuk anda bermula. No? Yang mana belum lagi pasang bendera tu, pasanglah jalur gemilang kita bersempena atau apa, menaikkan semangat kita, cintakan, selamat menyambut dalam menyambut Hari Kebangsaan untuk tahun ini, tahun yang ke-69. Baik, sekarang ni 10:01 malam. Kepada anda, selamat malam diucapkan. Yang terima kasih juga yang mendengarkan kami waktu ini, tak kira di mana jua anda berada, dengan mendengarkan kami di Mutiara FM. Baik, info untuk anda, penguatkuasaan larangan untuk geng-geng mengai ni, geng-geng memancing, penguatkuasaan larangan aktiviti memancing di bawah jambatan Pulau Pinang akan dipantau sepenuhnya oleh agensi kerajaan negeri yang berkaitan. Menurut Esko Pembangunan Luar Bandar Agroteknologi Keterjaminan Makanan dan Keusahawanan, ia susulan aduan yang diutarakan oleh pengusaha bot pelancong dan bot pemancing sekitar Sungai Prai. Jadi beliau berkata aspek larangan aktiviti memancing itu akan memberikan kesan ekonomi kepada pembekal peralatan memancing, ais, bekalan makanan serta perniagaan kecil lain termasuk rantaian perniagaan kecil yang bergantung kepada aktiviti ini sebagai sumber rezeki. Jadi beliau berjanji akan memberi jari, akan kita mencari jalan penyelesaian terbaik kepada semua pihak agar aktiviti memancing tidak tergendala ekoran penguatkuasaan ini dan kerajaan negeri tidak akan meminggirkan pemancing di kawasan berkenaan. Jadi kita akan tengok bagaimana penyelesaiannya kepada aktiviti-aktiviti apapun, sumber perniagaan yang bergantung kepada aktiviti-aktiviti memancing ini.

Baik, tahniah kepada olahraga, atlet olahraga kita, Danish War, Vanket Prabu, Farhan dan juga Syed Amin dengan olahraga 4x400 meter lelaki dengan pingat emasnya. Begitu juga dengan ramai lagi pemenang pingat emas lain dan juga pemenang pingat perak dan juga gangsa. Tahniah juga kepada olahraga heptathlon wanita individu, olahraga heptathlon wanita individu juga perak dan emas dan juga perak sekaligus. Dan juga untuk olahraga lompat kijang lelaki, 20,000 meter lumba jalan kaki. Banyak olahraga yang dimenangi oleh juga oleh para-para atlet orang kata Black Panthers ni. Juga menerusi wushu, emas juga menerusi wushu, memanah perak. Dan juga orang kata bertanya juga pada skuad futsal lelaki yang mara ke perlawanan akhir. Itu ceritanya.

Okey, dan untuk makluman anda berkenaan dengan futsal tu, separuh akhir tadi juga apabila Pulau Pinang menewaskan wilayah persekutuan 3-2, dan kemenangan ini membawa Pulau Pinang melangkah ke pentas final untuk esok, untuk sama ada berjuang untuk memenangi pingat emas dalam acara futsal lelaki. Jadi sama-sama kita nantikan, sama-sama kita beri sokongan untuk negeri kita. Semoga dapat membawa pulang pingat emas untuk futsal lelaki. Baik, jom kita terus layan lagu-lagu ini untuk anda di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: susunya.
1: Bu, apa itu ibu?
2: Buah seokok ni yang Cik, minta maaf ya. Ni kedai makan. Saya pula ada budak kecil. Duk tengah mengandung pula tu.
3: Dah tu, apa menang-menang dengan saya?
1: Makcik, kat sini tak boleh isap rokok.
2: Maaf cik, atas teguran anak saya tu. Betul tu cik, kalau cik nak isap rokok, baik kat luar sana.
3: Yelah.
4: Jangan menghisap rokok di tempat awam. Hormatilah keadaan persekitaran kita.
1: Siaran ini dibawakan oleh Mutiara FM.
5: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk

0: Assalamualaikum ayah.
1: Mak.
2: Waalaikumsalam.
3: Yang, buatkan kami kopi O.
0: Baiklah bang.
3: Yang, jangan lupa ya, satu sudu gula je tau.
0: Takkanlah satu sudu gula je bang. Tak terasa manisnya nanti.
4: Satu sudu je? Cukup ke?
5: Udin, kalau kita nak terus sehat, kita tak boleh ambil gula berlebihan.
3: Terima kasih, Mak. Yang, Intan, Budin, ingat ya, elok kita kurangkan manis dalam minuman. Dan,
6: lebihkan manis dalam senyuman.
3: Satu sudu dah cukup, kurang lebih baik.
7: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Yang Berbahagia Datin Izzatul Shima binti Muhammad Tahir, Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Pembangunan Wanita.
1: Antara tindakan yang kita perlu lakukan sekiranya menjadi mangsa gangguan seksual, satu, kena bertindak segera dan laporkan gangguan itu kepada pihak yang berwajib ataupun yang berkuasa. Yang keduanya, memberikan teguran kepada pelaku dan mohon untuk hentikan perlakuan berkenaan. Yang ketiga, rekodkan perincian gangguan dan simpan bukti berkaitan. Yang ini penting ya, sebab banyak kes-kes yang berlaku di luar sana, ada kalanya mereka-mereka yang diganggu ni diorang tak simpan bukti, jadi dia menyukarkan pihak berkuasa untuk membuat dakwaan yang ataupun membuat tindakan selanjutnya. Yang keempat, katakan tidak kepada sebarang keadaan atau situasi yang tidak selesa atau perlakuan yang menyinggung perasaan. Sekali, jika berlaku perkara-perkara begini, kongsikan dengan orang yang dipercayai.
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan Lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Gerak FM, sekalinya untuk...

0: Pernah dengar suku-suku separuh? Suku-suku separuh tu bukan orang tau. Suku-suku separuh tu disarankan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dalam pemakanan harian kita. Apa itu suku-suku separuh? Suku pertama untuk makanan berkarbohidrat, suku kedua untuk makanan berprotein, dan separuhnya pula mestilah untuk sayur-sayuran dan buah-buahan segar. Jom kita amalkan suku-suku separuh dalam pemakanan harian kita bermula hari ini. Pesanan ikhlas daripada saya, Siti Nusna, pakar dari anda dari Hospital Pulau Pinang. Teruskan mendengar Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk

dengan kerjasama RTM. Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada dengue.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seremban, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekali new.

Baik, Muntara FM, segalanya untungmu. Demikian tadi lagu daripada Ekspedisi, lagunya berjudul Cekal untuk anda. Lagu ini dari tahun 1992, daripada album kedua mereka, iaitu album Timur Barat. Baik, waktu ini 11.2 minit malam untuk kita menghiasi ruang frekuensi anda dengan lagu-lagu terbaik. Baik, untuk hari ini 20 Ogos 2026, Sukma Selangor 2026, di mana kutipan pingat setakat ini bagi Pulau Pinang berada di, kalau ikutkan ni kan, berada di tangga yang ke-7, iaitu dengan mengutip 19 pingat emas, 28 pingat perak dan 27 pingat gangsa. Antara pingat emas yang telah pun diperolehi oleh skuad kontingen Pulau Pinang iaitu menerusi aquatics 3 pingat emas, judo 3 pingat emas, olahraga 4 pingat emas, catur 3 pingat emas, wushu 2 pingat emas, menembak 1 pingat emas, pingpong 1 pingat emas, sepak takraw 1 pingat emas, bowling 1 pingat emas. Itu antara pingat emas lah. Pingat perak pun dah banyak juga yang diperolehi oleh skuad kontingen Pulau Pinang, 28 pingat perak dan 27 pingat gangsa. Tahniah kepada pemenang pingat dan juga tahniah kepada semua atlet Pulau Pinang yang bertarung, yang memberikan semangat kesukanan yang cukup tinggi di Sukma Selangor. Dari tangga teratas, tuan rumah iaitu Selangor dengan 42 pingat emas, 42 pingat perak dan 30 pingat gangsa.

Baik, untuk ramalan cuaca untuk esok, dijangka pada sebelah pagi, petang dan juga malam tiada hujan. Untuk esok 21 Ogos 2026 tiada hujan pada keseluruhan hari. Jadi ini ramalan untuk ramalan cuaca untuk esok di Pulau Pinang. Baik, untuk anda, jom kita layan lagu-lagu ini. Terus layan Mutiara FM, segalanya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untuk

Ama geliyeniş. Dah betul dah. Tak payah ubah, jangan ubah. Mutiara FM, segalanya untukmu. Senang dengar, senang sebut.

Anda yang berada di luar Kopinang, dengarlah radio online kami di mutiarafm.rtm.gov.my atau aplikasi radio online di Google Play dan Apple Store. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Haris Darwatan dengan anak Malaysia memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada, ya. Terima kasih kerana terus kekal setia. Terima kasih juga untuk Aizat untuk 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya untuk kita sama-sama menerusi National Game Buruh Hantu, pertemuan Jumaat 21 Ogos 2026, 8 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Ada baik, sihat. Kalau sihat bagus, syukur selalu. Yang tak sihat makan ubat. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Untuk National Game Buruh Hantu, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti di semua frekuensi yang ada, termasuklah di MyTV 701, Astro 869, frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Juga di seantero dunia menerusi RTM Klik. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng saya, geng burung hantu. Di manakah anda semua? Jangan lupa laporkan diri anda bersama-sama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM, di Instagram dan juga di live TikTok seketika nanti. Semua okey, semua dah bersiap sedia. Sediakan kopi O, kau-kau, biskut-biskut yang ada. Sambil-sambil kita mengunyah tu, sambil kita layan lagu-lagu terbaik 12 malam sampai pukul 6 pagi nanti. Jadi 12 malam hingga 1.30 minit pagi, seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Terus bayang, terus dengarkan National Game Buruh Hantu di National FM, sentiasa di hati.

Yukes dengan rhythm si jantung hati. 12.23 minit tengah malam. Yang baru bertemankan National FM. Selamat tengah malam semua. Terus kekal setia lah. Banyak lagi lagu-lagu terbaik yang bakal saya putarkan, saya pergarkan kepada anda sampai pukul 6 pagi nanti. Oh ya, kita nak tengok keadaan cuaca dahulu. Ada beberapa hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Terengganu di daerah Dungun dan juga Kemaman, Sarawak dikapit sehingga jam 4 pagi nanti. Itu yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Sukma 2026 sedang berlangsung di negeri Selangor sehingga 25 Ogos nanti. Dan pada ketika ini, Selangor, kontingen Selangor sedang mendahului dengan 43 emas, Terengganu pula 31 emas. Di tempat ketiga, Kuala Lumpur ataupun wilayah persekutuan dengan 29 emas. Johor di tangga keempat 22.

emas manakala Sarawak di tangga kelima 21 emas, Pahang juga 21 emas, Pulau Pinang 20 emas, Perlis di tangga ke-8 dengan 14 emas, Perak di tangga ke-9 dengan 13 emas, Sabah di tangga ke-10 13 emas, hanya memisahkan Perak, tingkat Perak dengan negeri Perak. Melaka pula 12 emas, Kedah 9, Kelantan 8, Negeri Sembilan 4, manakala Brunei masih lagi mencari emas yang pertama. Itu kedudukan yang melibatkan kontinjen-kontinjen yang bertanding pada Sukma 2026. Mana dia geng-geng Burhan tu? Mana dia geng-geng saya? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika seketika nanti. Juga bagi mereka yang sedang bekerja, sedang mencari rezeki pada waktu ini, selamat bekerja, selamat mencari rezeki. Seperti biasa, ikhlaskan diri kita dalam kita mencari rezeki. Mudah-mudahan rezeki yang kita dapat tu adalah rezeki yang sangat-sangat berkat. Ikhlas buat kerja, dedikasi, penuh amanah, dan amanah yang diberikan kepada kita pastikan kita jalankan sebaik-baiknya. InsyaAllah keberkatan akan ada pada rezeki kita. Juga mereka yang sedang mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bus, semua jangan laju-laju. Saya sering ingatkan pada diri saya dan juga anda, jangan laju-laju, sebab di atas jalan raya bukan tempat untuk berlumba. Di atas jalan raya kita bertanggungjawab ke atas keselamatan diri kita dan juga keselamatan pengguna-pengguna yang lain. Jadi kalau mengantuk, seperti biasa, cari kawasan rehat dan rawat, berehat seketika, hilangkan mengantuk. Dia ubat paling mujarab adalah mengantuk ini adalah bukan kopi O. Ada yang kata dengan saya, bang, kopi O kau-kau. Tak, kopi O itu sampingan. Selepas kita bangun tidur, kita kena kopi O. Itu tambah segar. Jadi kalau ubatnya adalah tidur sebenarnya, ubat mengantuk yang paling mujarab. Terus beribun lagi dengan lagu-lagu yang terbaik. Ini dia Peronda Jaket Biru kepada peronda-peronda se-Malaysia, geng-geng MPV seluruh Malaysia. Selamat meronda, meronda keselamatan, tapi pastikan anda juga selamat, ya. Selamat bertugas peronda-peronda, selamat bertugas pejuang-pejuang tanah air, selamat bertugas mereka yang berada di sebadan-sebadan negara. Terima kasih banyak-banyak kerana terus menjaga keselamatan dan juga keamanan untuk Malaysia yang kita cintai.

Wan, Abang, Kakak. Ya. Tuan, Puan, Abang dan Kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana. Di mana lagi? Di sinilah National FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah rin. Jimat tu bukan kedekut, tapi tandanya ada seorang yang bijak. Hai, saya Aida Chia. Terus setia dengarkan kami, National FM, sentiasa di hati.

Rusty Blade dengan Semangat Perjuangan. Kita terus bersemangat lah . Dalam hidup ni jangan menyerah kalah. Jangan pernah kita lelah untuk memperbaiki diri, kerana tidak ada yang mampu merubah kita kecuali diri kita sendiri. Jadi jangan kata orang tu hilang semangat. Yang paling penting jangan hilang semangat. Hilang semangat, hilang segala-galanya. Selalu kalau kita pergi hospital, kita cakap dengan orang yang sakit, apa dia? Kuatkan semangat, kan? Kita tak kata kuatkan tangan, kuatkan kaki. Yang paling penting kuatkan semangat, kerana semangat itulah yang akan memberikan kekuatan kepada segala-galanya. 12.40 minit tengah malam. Ramai ke yang dah bersama-sama dengan saya? Oh, ramai. Ramai yang melaporkan diri. Ramai yang tak tidur lagi. Elbiana Rosiliana dari Kampung Rumah Panjang Engkudu Baru di Saratok, Sarawak. UPS dari Kuala Terengganu. Fazia G. Kita ada Ita Chok dari Ipoh Ramli Lee, Himau Selatan. Ataupun Cik Burger dan juga rakan-rakan Api Jali Ajib dari Kelapa Sawit, Kulai Johor. Ada juga Haji Jah Sabli, Muhammad Yusof Terengganu, Bia-Bia Sadong Jaya Semarang Sarawak. Kita ada Anok Felda dari MSC SM Syed 10 Taman Selaman Bangi. Miku Sinar juga turut bersama-sama. Syahputra Mesin Johor, Intan Hamid. Kita ada Razak Balangi, Abang Jaji Gemah, Juria Jaafar Tantari dan juga Mas Merah, Nenek Ani, Nani Ani. Juga ada Layan Malam dengan lagu-lagu santai dan juga kenangan. Bidadari Salju, Iskandar Putri, Anak Anton, Kudat Sabah, Lin Roslinda, Jordan, Jimmy Tangai dari Singapura. Okay, kita ada Rosalina Francis dari Sarawak, Muhammad Jasni Mon, hadir dari Kuching, Cik Alin, hadir dari Ipoh. Ada kita Layan lagu-lagu best, enjoy. Nur Akila, Melson and Request. Kita ada Nida Wahida juga hadir. Masni Hassan Nawi, Aina Sofia, PK Amin. Kita ada Ras Zarina juga. Lagi siapa lagi? Siapa lagi? Princess Su, Matari Besina, Dark Red, Jamak Aloha, Cik Ma dari Perlis, Budak Lawa yang Mistik, Raja Tuan-Tuan Philip Malin, Jihad Bakar, Masnah Losu, Saudi Ahmed. Salam kenal dari wilayah Persekutuan Labuan katanya. Okay, Amdan Arifin, Pak Su Omar, Abdul Jalil Tahir, Nordiana Nordin, Miri Sarawak, Mawar Putih, Agnes Emma juga turut hadir, Miri Sarawak, Iza KBI Kuantan, Pak Su Omar, Dayang Heda juga turut bersama-sama. Jadi terima kasihlah untuk anda yang melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Jangan lupa di live TikTok seketika nanti. Terus layan lagi lagu-lagu terbaik, lagu yang rancak hiburan berbagai rentak sehingga 1.30 minit pagi, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk hati.

0: apa bangsa keturunan kita berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

ekspedisi dengan Selendang Merdeka. Membuka ketika 1.3 minit pagi. Berada di jam yang kedua Nasional Game Berhantu. Pertemuan Jumaat penghulu segala hari, 21 Ogos 2026. Jangan lupa untuk terus kibarkan. Kibarkan apa? Jalur gemilang kita. Satu rumah, satu jalur gemilang. Untuk kita semarakkan lagi semangat kemerdekaan. Kemerdekaan untuk yang ke-69 tahun untuk Malaysia. Dekat lori pun boleh letak, dekat bas pun boleh letak, dekat kereta pun sama. Di mana-mana pun, di bermis perniagaan. Saya sempatlah meronda-ronda di ibu negara. Ramai-ramai yang dah sahut cabaran ataupun dah sahut seruan untuk kibarkan jalur gemilang. Di tempat anda pula bagaimana? Tunjukkan bahawa kita cintakan Malaysia. Kita tunjukkan bahawa Malaysia bumi yang berdaulat. Kita tunjukkan bahawa tanda terima kasih kita kepada pejuang-pejuang bangsa, pejuang-pejuang kemerdekaan yang terdahulu. Baik, semalam sebanyak 591 buah sekolah di bawah seliaan 10 pejabat pendidikan daerah PBD di Sarawak ditutup semalam. Dan untuk hari ini masih lagi ditutup. Jadi bagi mereka yang tinggal di 10 pejabat pendidikan daerah PBD itu, hari ini tak sekolah tau. Kerana Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak telah pun memaklumkan penutupan itu melibatkan 509 sekolah rendah dengan keseluruhan 107,550 murid dan juga 82 buah sekolah menengah melibatkan 89,733 pelajar. Jadi sekolah berkenaan di bawah seliaan PBD Kuching, PBD Padawan, Bau, Lundu, Samarahan, Simunjan, Serian, Seri Aman, Lubuk Antu dan juga Betong. Penutupan itu berikutan dengan bacaan IPU lah. Ini dia sebut bacaan IPU yang tidak, kata orang tu, yang melebihi tahap tidak sihat. Indeks pencemaran udara tahap tidak sihat. Kalau semalam kita tengok Kuching pun dah 191 bacaannya, Samarahan 175, Serian 195, hampir-hampir memasuki ke 200. Amat-amatlah tidak sihat tu. Jadi sementara itu juga Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak memaklumkan pemantauan rapi terhadap perkembangan cuaca, kualiti udara, titik panas, risiko kebakaran hutan dan juga tanah gambut serta status sumber bekalan air negeri terus dilaksanakan bersama-sama dengan agensi berkaitan. Jangan lakukan pembakaran terbuka. Jadi kalau cuaca yang panas, kita memasuki El Nino dan dijangka sampai ke hujung tahun ini. Jadi jangan lakukan pembakaran terbuka, okey? Kadang-kadang pembakaran terbuka yang tidak terkawal juga boleh menyebabkan kebakaran hutan, kebakaran yang lebih besar. Jadi kalau siapa yang melakukan pembakaran terbuka ditangkap, akan dikenakan denda dan juga boleh dipenjarakan. Black Ants, selamat pagi Black Ants KZ dari JB. Mama Mira melaporkan diri bersama dengan saya, Kara Azli Nizam, Fairuz Ahmad. Kita ada Junaida Ilyas juga, Hayati Ahmad, Pengawal Api, Nur Cahaya, Ajib 8189, Botak Bahau, Lin 79, Bunga, Kasut Daburo, Izzy Haikal, saya dah tina Ajira, Asmalini juga ada, Idah Kairi dari Gold Sand, Emma Yusof, Lara Sofi, Mak Tok, Muhammad Fikri, Fikri 92, Siapa lagi? Pija 2910, Ismi Pal, Ayai PHY, Azlina Mansur. Kita ada YMC luncur terus katanya. Ati 80, Fauzi Lazim, Puteri Lilin, Restoran Syafiq, Kak Na Rohani dan 6979, Brada Hisham, Ita Chot, Marina Nizam, Kargun, Puteri Farisha, Joe Mawar Putih, Lavender Girl, Puteri Putera XS, Mina RR, Mina dari JB, Syahrin 65, hadir bang, okey, mantap. Alan Burger Gani Drive, Pulau Pinang, Rozila Ramli, Adrian Amin, terima kasihlah banyak-banyak lah yang di like TikTok. Jangan lupa tepi-tepi like, jangan kasih luncur, kasih padu. Saya kalau nampak tepi like tinggi, tepi like banyak tau. Jadi saya terus bersemangat sampai pukul 6 pagi. Saya mahu menyerap semangat anda untuk saya terus kekal menemani anda sampai pukul 6 pagi dengan lagu-lagu yang terbaik. Lagu-lagu yang menjadi pilihan anda semua. Abdul Muiz,
Zabidah Yahya, Mak Bidah juga turut hadir bersama dengan saya. Terus beribun lagi, ini dia. Ada yang sedang berangan-angan sebenarnya. Saya tahu, saya nampak dalam mangkuk ajaib termenung jauh. Terutamanya anak-anak dara kita. Berangan je, mana pasangan saya? Carilah pasangan yang, kata orang tu, yang boleh bersama-sama dengan anda. Mudah-mudahan bertemu dengan pasangan yang didambarkan. Terus layan, jangan berhantu.

lagu ciptaan Jatin Latif, lirik oleh Andan. Datang pagi sekarang bersama dengan Udit Narayan menerusi lagu Mehdi Laga Kira Kenang. Lagu ini membawa kita ke 1.26 minit pagi. Selamat pagi yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, 12 malam sampai pukul 6 pagi nanti. Baik, adakah anak-anak kita telah pun membuat tebusan ataupun penebusan buku, baca buku? Ramai lagi yang belum buat penebusan baca buku. Dalam talian je, bukan susah pun, yang dibuka sehingga 31 Oktober ini. Dan penebusan baucer buku Madani 2026 mencapai 68.56% setakat pagi Khamis, melibatkan peruntukan sebanyak RM220 juta untuk manfaat lebih 2.2 juta pelajar sekolah menengah dan juga ke atas. Jadi Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wong memaklumkan penebusan secara dalam talian itu dibuka sehingga 31 Oktober ini dengan kadar penebusan dijangka terus meningkat dalam tempoh berkenaan. Dan setakat pukul 7 pagi semalam, jumlah penebusan telah pun mencapai 68.56%. Jadi siapa yang sesiapa anak-anak kita yang belum membuat penebusan baucer buku Madani, sila lakukan sebelum 31 Oktober ini ya. Nanti selepas 31 Oktober dah tak boleh nak buat lagi dah. Lepas tu sibuk pula, kata tak boleh nak tebus baucer buku je lah. Masa yang diberikan telah pun melepasi yang ditetapkan lah masanya kan. Jadi tolonglah untuk anak-anak kita, ingatkan anak-anak kita ataupun kita sendiri bantu anak-anak kita untuk buat penebusan baucer buku tu. Rugi tak ambil tau, benda percuma. Percuma pun tak nak. Kalau minta bayar lagi teruk kan. Ini percuma je yang diberikan kepada anda. Okey, geng-geng berhati semua okey lagi ke? Yang berada dekat Facebook, live TikTok, melaporkan diri bersama dengan saya, Miss Bongsu, Emma Erina juga hadir, Linda Kitchen, Abdul Razak Ramli, Haji Genton, Bunga Kebangsaan, Abang Seringgit 2, ada Wiley, Colek Pau, Double Shark, Jumai Gromok, Abu Bakar, Ben, Rohani, Pain Burger, Seven Ibaling, lagi siapa? Syaril, Abang Lori ni, Syaril ni. Wajahnya Vanessa, Remy 78, Nulizawati, Muhammad Zaki, Umi 81, Omel juga terus bersama-sama, Zam Pilot Darat, Awi dari Singapura, terima kasih mendengar kita di Singapura. Rohaya, kita ada Wiranti, Zaidah, Mesara, Rahmat, Taman Sukun, Kero Anwar, Azasno, Zawati, White Butterfly, Anga, Ila 20, ada Umi 81 juga, ya. Izir Muhammad Nasir, Hamidah dari Tanah Merah, kita ada Fatin Has, Jajah 83, Halimah Hamad, Zarina Inang, Jenal Kabir, ada Farhan, ada Rinova, Dina Yusof, Yus, Hati J dari Brunei, kita juga ada Aina, ada kat live TikTok, kasih luncur dengan tepi-tepi lightnya, kasih padu boleh tak eh? Pak Lang hadir juga. Tiger Aini, GBS tadi melaporkan diri, terima kasih banyak-banyak melaporkan diri. Abdul Jalil Gerai, sate, okey, sate ayam 5 cocok, kambing 10 untuk Abang Manis. Kita ada Nana juga hadir bang. Okey, siapa lagi yang hadir? Ramai-ramai betul yang hadir ni. Pak Lang kata menghala ke pagu, hati-hati memandu. Katak Langkawi, Katak pun hadir tau. Katak, kejap lagi ada Tenggiling pula yang hadir, Beruang, oh macam-macam lagi. Black Ants itu semua hitam pun hadir. Okey, Rafiq hadir juga. Konda, kita GBH September 82, Pizza Riza. Nah, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak sehingga lagu Hindustan tadi kan. Dan berlepasi 1.30 minit pagi, kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu sing along lah eh, lagu-lagu yang biasa anda nyanyikan, lagu-lagu karaoke, nak melayan di awal pagi, melayan perasaan. Kita terkenangkan masa lalu. Memang banyak kenangan pahit, memang banyak kenangan manis yang kita lalui. Tapi walaupun apa pun, kita tetap cerita lama.
kita tutup cerita masa lalu, kita buka lembaran baru agar kita lebih, kata orang tu, mantap untuk melangkah ke hadapan. Ya, betul, kata orang tu, tak mudah untuk kita melupakan masa yang lalu ketika kenangannya selalu dalam ingatan. Tapi kalau difikirkan balik kan, akan terasa indah sebenarnya kalau kita menyedari pengalaman yang yang kita lalui dijadikan pelajaran yang sangat berharga untuk masa depan yang lebih baik. Lagu-lagu Menangis Tepi Bucu Katil dengan hashtagnya Seharum Mawar. Dahulu saya nak mulakan dengan lagu ini, persembahan daripada Fiza, Ungkapan Kata Bernafas Cinta. Terus dengarkan Nasional Gemburuh Hantu di Nasional FM, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi.

0: dahsyat betul lah. Mereciklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakobak atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Kini tiba masanya Zone.

lagu ciptaan Hairi, lirik oleh Tok Aki. Strategi dengan Kau Mutiara Segalanya. 1.55 minit pagi. Ada yang dah terimbau kenangan? Oh, pastinya ada yang dah terimbau kenangan. Ada yang kata dah lupa dah lah kenangan tu. Tapi Abang Manis punca teringat kenangan tu. Oh, tak adalah. Saya mahu anda kenangkan kenangan itu bukan untuk kembali kepadanya. Tidak. Tetapi untuk kita belajar tentang sesuatu. Belajar menjadikan kita lebih tersenyum pada hari ini. Belajar untuk kita lebih menghargai apa yang pernah kita lalui, kan? Jadi jangan kita kesali dengan apa yang berlaku sebelum-sebelum ini. Semua yang berlaku adalah takdir hidup kita. Jangan kita kesali. Mudah-mudahan langkah pada hari yang baru, semangat yang baru, kita akan menjadi lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Okay, semua okey lagi, geng-geng berhantu? Ada yang nak tidur ke? Alah, relax lah. Kata dah janji dengan saya nak teman sampai pukul 6 pagi. Ini nak tidur awal. Ya, mana dia pilot-pilot darat se-Malaysia? Ramai yang belum lagi melaporkan diri bersama-sama dengan saya, tahu. Betul. Ramai lagi yang tak laporkan diri. Baik, di kala kita mengalami jerebu di beberapa kawasan, kan, jadi pelan tindakan pembakaran terbuka kebangsaan dan juga pelan tindakan jerebu kebangsaan juga diaktifkan bagi menyelaras tindakan agensi kerajaan dalam menangani pembakaran terbuka serta situasi jerebu negara. Timbal lagi tu pengarah pembangunan Jabatan Alam Sekitar Azuri Azizah memaklumkan, katanya tindakan agensi berkaitan akan dilaksanakan berdasarkan tahap bacaan indeks pencemaran udara IPU dan agensi pengurusan bencana negara. Negara NADMA juga mengaktifkan jawatankuasa pengurusan bencana di peringkat daerah, negeri ataupun pusat apabila bacaan IPU melebihi 150 bagi tempoh lebih 24 jam. Itu sebab saya cakap dengan anda semua, jangan melakukan pembakaran terbuka. Jangan kita tambah derita yang ada. Jangan. Kadang-kadang bila kita cakap jangan lakukan pembakaran terbuka, dia buat juga. Dia tak peduli pun. Lantaklah situ, kan. Jangan, anda sedang diperhatikan oleh Jabatan Alam Sekitar. Dapat tangkap, anda didenda. Jangan salahkan saya. Saya dah ingatkan anda. Dia dapat tangkap, didenda, juga boleh dipenjarakan. Jadi jangan main-main, tau. Jangan saya ingat saya cakap ni main-main ke. Saya cakap perkara yang betul. Kamal Osman dah melaburkan diri. Pak Yop katanya menghala ke utara Abang Lori. Pam-pam-pam. Kasih hon satu kalilah. Faizal, Ramlin, Ramlan, Amy, Tengku Jali, Nur Pining, Zajafa. Kita ada Lina Syahrul, Cik Andy, Ismail Abdul, Syahril Amirul, Nazri, Raja Yahya, Bakri 82, Hani Rohani, Hidayu 15, ada Apple, Siti Fatimah, Rina, Hana, Aini, Ahmad, Zaketin, Fainiza, Yayang, Cik Momi, Anissa Muhammad katanya menyambut ulang tahun perkahwinan yang ke-34 tahun. Wah, tahniah. Dah 34 tahun, kan? Pasti banyak pengalaman yang dilalui bersama. Anis Sarbini. Siapa lagi? Normal Ahmad melaporkan diri Jalan Kuala Kerai. Akatul Bentong ada Miza 82. Okey. Sambung lagi. Nak sambung lagi menangis tapi bujuk hati tentunya. Dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Lukman S, Ziana Zain ataupun Kak G, menerusi lagunya Kemelut di Muruk Kasih. Ini lagu tahun 1997. Terus dengarkan Nasional Gemburuh Hantu di Nasional FM.

lagu ciptaan Wan Zul, Sera dengan Di Badai Asmara. 2.21 minit pagi yang baru bertemankan Nasional FM. Selamat pagi. Baru bangun tidur, dibuat mimpi yang indah, tiba-tiba terjaga mendengarkan pemilik suara ini. Jadi jangan salahkan saya, ya. Betul, jangan salahkan saya. Saya tak ada niat untuk mengganggu tidur anda. Percayalah, saya ikhlas untuk ke udara bersama-sama dengan anda, menemani mereka yang memang tak boleh nak tidur. Tak boleh nak tidur sebab bekerja, sebab bertugas. Tak boleh nak tidur sebab macam-macam lagi, mencari rezeki, buat kuih, macam-macam lagi untuk jualan awal pagi, kan. Jadi selamat berniaga kepada peniaga-peniaga se-Malaysia, peniaga-peniaga yang buka warung tom yam, kedai-kedai makan, restoran-restoran yang bersama-sama dengan Nasional FM baru waktu ini, menemani anda dan juga pelanggan-pelanggan anda. Juga sama berniaga, peniaga-peniaga burger se-Malaysia, okey ke? Macam mana burger hari ini? Berapa banyak yang laku? Mudah-mudahan perniagaan anda bertambah-tambah maju, ya. Saya doakan, saya sering doakan yang baik-baik untuk anda. Percayalah, yang paling penting saya doakan kesihatan-kesihatan yang terbaik untuk semua pendengar Nasional FM, juga geng-geng berhantu. Ada yang bertanya, di kala kita mengalami El Nino ni, kan, cuaca panas yang ekstrim ni, bekalan ayam, bekalan sayuran macam mana, apakah ianya akan terjejas? Dan bekalan ayam dan juga kebanyakan sayur tempatan ketika ini masih lagi mencukupi sebenarnya untuk menampung keperluan pasaran semasa, meskipun negara kita berdepan dengan fenomena El Nino yang mencetus cuaca panas yang ekstrim. 8 jenis sayur mencatat SSR lah, melebihi 100%, termasuklah tomato, bayam, kacang panjang dan juga timun, manakala pengeluaran daging ayam mencapai SSR sekitar 92.9%. Jadi untuk bahan-bahan yang menjadi pilihan ramai seperti sayur, sayuran dan juga ayam sebagai makanan rakyat buat masa sekarang ini, saya rasa tidak perlu pembelian panik lah, ya. Jangan beli secara panik lah. Kalau kita lihatkan di pasar-pasar pun banyak lagi sayur-sayuran, ayam. Dari segi kadar penghasilan negara ataupun SSR bagi komuniti sayur, hampir kebanyakan sayur tempatan juga yang dihasilkan dalam negara kita dapat memenuhi permintaan. Tapi ramai yang tak suka makan sayur. Betul. Tak percaya kita tengok anak-anak kita, kan. Anak-anak kita ada juga yang tak makan sayur. Penat je kita masak sayur, tapi ada yang tak suka makan sayur. Jadi kita kena ajar anak-anak kita makan sayur. Makan sayur yang menyihatkan. Okay, Cik Dah, selamat pagi Cik Dah. Diamond 85 Lutz Corner katanya demam beberapa hari ini, okey, makan ubat, ya. Lutz Along X Comot, Din Taiping, One Laser, Ikram Su, Azizan, Azmi, Rina, Jessica Chan, Miss Kayu, Syahrul, Norma, Zul Honda. Ni abang lori ni, Zul Honda ni. Kasih hon. Pan. Su Adam, Mrs. Vario, Lady Heda, Abang Zai dari Brunei. Terima kasih pendengar di Brunei. Aminah Ahmad, ada Wani, Kubu-kubu Beracun, Aid Zamani juga terus bersama-sama. Okey, mantap semua. Ini semua geng-geng tak boleh tidur ni. Ikmal Osman, siapa lagi? Bad SB masuk, pam-pam-pam. Abang Maluri kalau masuk mesti bagi horn dekat saya. Encik Bongsu, Faiz, salam dari Proton, Cempaka dari Selayang, Nahar Hazimal memberikan assalamualaikum, salam warahmatullahi wabarakatuh. Ina juga turut hadir. Okay, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik menurut si Menangis Tepi Bujur Katil. Ini lagu ciptaan Awang BPR, lirik oleh Hasrina Halim, Sepanjang Malam Keresahan. Persembahan Shima. Ada yang resah ke? Kalau resah, terus layan Nasional Game.

Malaysia. Kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang.

komposernya adalah Kamal Halim. Iwai dengan Izinkan Selamanya Namamu di Hati. Izinkan pemilik suara ini terus bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi. Izinkanlah saya ya. 2.54 minit pagi waktu ini. Ada yang tanya dengan saya, bang, tak ada permintaan lagu ke? Nasional Game Burhan tu tak ada permintaan lagu. Minta maaf ya. Ada yang minta lagu macam-macam. Tak ada permintaan lagu. Permintaan lagu kami eksklusifkan untuk Nasional Malam. Anda boleh minta lagu menerusi Facebook rasmi Nasional FM. Di waktu tengah hari dan di waktu malam akan disiarkan lagu-lagu anda jika lagu-lagu anda terpilih menerusi Nasional Malam. 9 malam hingga 12 malam saja. Jadi 3 jam itu kami eksklusifkan untuk permintaan lagu. Jadi anda boleh minta sahaja lagu yang anda mahu dengarkan menerusi Facebook rasmi Nasional FM untuk kami siarkan di Nasional Malam 9 hingga 12 malam. Baik, hari ini pembukaan sebenarnya. Pembukaan untuk Liga Super 2026-2027. Mampukah Johor Darul Takzim mempertahankan Piala Sumbangsi dan juga bakal mencipta rekod dunia baharu tanpa kalah terpanjang dalam saingan Liga apabila turun mempertahankan kejohanan Piala Sumbangsi menentang Kuching City FC hari ini? Jadi Ketua Jurulatih JDT Cisco Munoz menyatakan biarpun misi memburu satu lagi trofi menjadi sasaran utama, peluang mencipta sejarah pada peringkat dunia juga satu pencapaian penting buat kelab dan juga penyokong. Jadi hari ini adalah hari penentunya sama ada JDT mampu mencipta rekod itu dan juga mempertahankan Piala Sumbangsi. Tapi laluan bukan mudah. Kuching City FC juga bukan mudah. Tahun lalu Kuching City FC merupakan naib juara Liga Super dan juga layak untuk bertanding di ACL 2 ya. Jadi ramai yang dah beli tiket. Jadi kalau tengok bola tu nak pergi ke stadium, berhati-hati di jalan raya. Ada yang dah turun, sanggup turun daripada Kuala Lumpur. Ada yang sanggup turun dari sebelah utara nak menuju ke selatan. Saya percaya anda semua dalam perjalanan, hati-hati memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi. Zirafira, selamat pagi. Zirafira, Imanina, Iridina, Suhairi. Kita ada Abang Long Awang juga hadir. Hadi Hamdan, Din Pondok, Mael, Jun JR, Abdul Rahim, Sharif, Atok Truckers. Mantap Atok. Bem-bem, Carol Anwar, Aini Nabo Tujuh, Mat Yusri, Mat Suna, Zana Lowa, Heriudin Abdul Rashid, La Pendos. Ini pun trakus juga ni eh. La Pendos. Maksud singkatan dia La Pendos. Maksud panjang dia lelaki pendosa. Awang Damit, Moiti, Fauzia Osman, Puteri Nora Khalizah, Saiful, Bob Janggut, Yasmin Denny, Zarul Taiping. Bob Janggut kata, saya tak nak minta lagu bang, tapi nak minta doa nak kahwin lagi satu. Mantap Bob Janggut. Saya sering doakanlah perkara-perkara yang baik kan. Kalau anda nak buat perkara baik, apa salahnya saya doakan. Jangan risau. Doa yang baik-baik mengiringi perjalanan anda semua. Di Apai Corner ada Izan, Mat Din, Lan Ganu, Alif Zaya. Ini MCG dari JB. MCG tu apa? Bukan injection BCG tu, bukan. Malaysia Coast Guard ataupun Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia dari JB. Siapa lagi yang hadir? Terima kasihlah banyak-banyak yang hadir. Saya kadang-kadang komen terlalu laju dekat live TikTok ni kan. Kadang-kadang kita tak perasan siapa yang hadir. Kalau tak tersebut tu jangan risau, saya sentiasa mengingati diri anda. Adi Pontian juga turut bersama-sama. Bian Safirul, pom-pom-pom. Mantap pilot darat. Saya suka dengan pilot-pilot darat. Nampak saya je terus bagi horn. Horn satu kali. Astagnya teruntuk cinta hati boleh menerusi lagu ini. Sebuah lagu dari persembahan Haida dengan Hajat. Kadang-kadang hajat dalam hidup kita tak kesampaian. Tapi percayalah, setiap perjalanan hidup kita ini adalah sebuah takdir yang perlu kita lalui dengan hati yang tenang dan juga tabah.

0: pembuka tirai bola sepak tanah air kembali menggegar. Juara bertahan Harimau Selatan dicabar semangat membara skuad The Cats. Siapakah yang bakal menjulang trofi perlawanan Sumbangsih tahun ini? Saksikan pertembungan epik Johor Darul Takzim lawan Kuching City FC. Jumaat 21 Ogos 8.15 minit malam di TV OK dan penstrima langsung di RTM Click. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu dan lirik ciptaan Adinda Amirul Rashid Samantri diklaim dengan Bukan Aku Tak Cinta. Syahdu lagu ni kan. Mungkin ada yang dah menangis, tapi bujuk hati, maafkanlah saya kalau anda menangis. Saya tak bermaksud untuk membuatkan anda menangis. Tapi lagu-lagu itulah. Dalam lagu ada cerita, dalam cerita ada kenangannya. Dalam kenangan pasti ada memori yang membuatkan kita teringatkan sesuatu. Kadang-kadang bila kita teringatkan sesuatu tu, boleh kita meneteskan air mata tanpa kita sedar tau. Sungguh. 3.25 minit pagi. Berbagai platform media sosial pada zaman sekarang ni, macam-macam media sosial yang tumbuh. Tapi kita kena berhati-hatilah dalam kita melayari media sosial. Sebab penipuan dalam talian, dalam media sosial, dalam talian atau scam ni semakin berluasa sebenarnya. Betul. Ramai yang mudah tertipu. Dan kita mengharapkanlah sesuatu dari anda semua. Jangan dilayan benda-benda yang tak masuk akal. Termasuklah pelaburan-pelaburan yang tak masuk akal. Ada yang kata labur 300 dalam masa 3 jam dapat 20,000. Itu memang lagilah tak masuk akal. Dan kempen kesedaran mengenai penipuan dalam talian ataupun scam perlu diperluaskan ke kawasan terpencil juga bagi membendung peningkatan jenayah yang semakin membimbangkan. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil menyatakan usaha itu sebenarnya wajar dibawa hingga ke peringkat akar umbi dengan melibatkan Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG, Persatuan Penduduk dan juga

komuniti setempat. Walaupun kita tahu internet sekarang ni dah 5G kan, internet ada yang murah, internet meluas, tetapi internet juga belum tentu selamat untuk kita gunakan. Sebab apa? Sebab kita suka-suka je paut ataupun klik mana-mana pautan yang dihantar kepada kita. Jadi tolonglah ya, belum tentu selamat kita gunakannya. Ya, tapi kalau kita gunakan secara yang positif, kita gunakan benda-benda yang positif, insyaAllah hasilnya juga turut positif. Dan Kementerian Komunikasi memang menyediakan infrastruktur digital 5G, liputan meluas. Tapi jangan disalahgunakan, termasuklah penjenayah ataupun scam, ataupun kita scam orang. Jadi tolonglah ya, geng-geng berhantu dengar, berdengar-berdengar Nasional FM, dapat dapat gunakanlah secara yang yang baik. Macam saya kan, saya gunakan live TikTok untuk menghiburkan anda. Jadi tolong tepi-tepi like ya. Rosita Zita, selamat pagi. Wan ni kata dengar boh. Bereh boh. Juliana Zaliana Tasib, kita ada Sazila Ila Yung Iza Hanafi Napi Ita Rozaya Sumandak Sabah ya. Hati Azriati Yasna Idrus Ina 1075 Jamila Ahmad Siti Khalijah Hazli Zabaha Rosana Rahim, ada Nora Fariz Zakwan, ada H dari Pekan Zuumi Matahari Cik Na Cik Mawar Hitam Zulaika Azurin Irish Comer. Selamat pagi semua. Okey, tadi kita dah layan lagu-lagu koleksi 90-an dengan lagu-lagu Menangis Tapi Bujuk Katil kan. Kita hentikan seketika Menangis Tapi Bujuk Katil, boleh tak ya? Sebab kita nak berikan laluan untuk lagu-lagu koleksi 80-an dahulu. Itu setengah jam ini sehingga jam 4 pagi. Dan koleksi lagu 80-an, saya nak mulakan dengan lagu ini. Saya nak mulakan dengan lagu ini sebab ianya sinonim dengan anda semua. Sinonim dengan saya. Persembahan daripada Nora Liza Yusof dengan lagunya Juru Hebah Pujaan. Siapa juru hebah pujaan anda? Terpulang kepada anda. Tepuk dada, tanya selera. Terus layan game berhantu di Nasional FM.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Ini lagu pada tahun 1988, Aku Yang Kau Panggil Sayang. Nyanyian daripada Khairul Idlan membawa kita ke 42 minit pagi di jam yang kelima Nasional Game Berhantu Jumaat Bengkulu segala hari 21 Ogos 2026. Terima kasih untuk anda yang kekal setia. Terima kasih kerana terus teman berteman sejak jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya sediakan, yang lagu-lagu yang saya putarkan untuk anda. Ada yang bertanya dengan saya, bang, macam mana kalau kena tipu dalam talian? Kalau kena tipu dalam talian, buat laporan segera. Penipuan mereka yang kena tipu tu segera menghubungi Pusat Respon Penipuan Kemasan ataupun singkatannya NSRC tu, di talian apa dia? 997. Bukan 999. 999 tu nak bagi polis, nak bagi ambulans. Jangan salah tekan 997 tu. Dan khususnya dalam tempoh 15 hingga 30 minit selepas kejadian, bagi meningkatkan peluang menyekat transaksi dan juga mendapatkan semula wang yang hilang. Sekarang ni banyak penipuan atas talian. Dekat Facebook saja, saya cakap dekat Facebook saja, lebih 67,115 kandungan penipuan dalam talian. Dekat TikTok 50,000 lebih. Ini ada dua platform ni, Facebook dan juga TikTok. Platform media sosial juga sebenarnya bertanggungjawab memastikan perkhidmatan mereka tidak disalahgunakan untuk penipuan dan juga judi dalam talian. Amaran bahawa platform yang gagal melindungi pengguna boleh dikenakan denda sehingga RM10 juta. Apple hadir pukul 4 pagi, Apple. Kita juga ada Mizi 85 yang hadir dari Madinah Al-Munawwarah. Dia berada di Madinah waktu ini. Katanya sekejap lagi nak menziarahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan salam kami semua ya. Mizi 85, Kojek 156 baru bangun. Mungkin baru bangun terus cari National FM. Mantap. Itu yang saya suka tu. Ira Nazira, Anak Utara Channel. Kita ada Junaida Kamarin juga ada. Lina Cik Putih, Badang Bukit Bintang, AS 1972, Mariana Zenon, Lil 1182, Cempaka Biru, Mr. Evo, Syam 7937, Ain Nuraini, Ahmad Azmi, Irdawati, Muhammad Hazrul, katanya Muhammad Hazirul dalam perjalanan ke Puchong, Selangor. Hati-hati ya Hazirul. Lin 707, Putri dari Perak, Marsa Saleh memberikan salam. Zidin Pilot Darat Pekan Pahang hadir. Ramai-ramai yang hadir. Paman Ujang pun hadir. Pondoman. Ini semua pilot-pilot darat. Alhamdulillah, lebih 90% sebenarnya pilot-pilot darat di Malaysia ni kalau tengah-tengah malam memang mencari geng-geng berhantu, kerana mereka adalah geng berhantu juga. Jom terus sambung lagi berhibur. Tapi waktu ini seperti biasa, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu ini. Lagu paduan suara Udit Narayan dan juga Al-Kayanik dan Dil Kiakare. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti.

Gerald Fantas dengan Sambutlah Kasih. Nombor kita ke 4:29 minit pagi waktu ketika ini. Ada yang baru bangun, terutamanya mereka yang berada di Borneo, di Sabah, bangun awal waktu begini sebab siang hari masuk masuk awal dekat sana kan. Subuh pun masuk awal di sana. Ada yang tengah siap-siap, mandi-mandi, bersihkan badan, nak masuk waktu subuh nanti. Lebih kurang setengah jam lagi lah masuk waktu subuh di Sabah. Baik, apa yang menarik pada Hari Malaysia 2026? Apa yang menarik? Yang menariknya, kerajaan akan melancarkan jualan Ehsan Rahmah 9.9 secara dalam talian. Pada bila? 9 September nanti, bersempena dengan Hari Malaysia 2026. Dan inisiatif itu akan dilaksanakan dengan sokongan pelbagai pihak termasuk kementerian berkaitan bagi memastikan lebih ramai rakyat mendapat manfaat daripada jualan berkenaan. Ini julung-julung kali diadakan. Dan perkara ini telah pun diumumkan oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Memang julung-julung kali diadakan secara dalam talian membolehkan rakyat mendapatkan barangan keperluan harian pada harga yang berpatutan. Angka pertumbuhan ekonomi yang baik perlu disusuli dengan usaha menyelesaikan permasalahan kehidupan rakyat, termasuklah meningkatkan mutu kehidupan daripada aspek pendidikan, kesihatan, prasarana asas dan juga kos sara hidup. Perdana Menteri juga mengharapkan inisiatif berkenaan dapat dipromosikan secara meluas agar lebih ramai rakyat mengetahui dan memanfaatkan tawaran yang disediakan. Jadi program Jualan Rahmah anjuran Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup menawarkan barangan keperluan asas pada harga 10 hingga 30% lebih rendah berbanding harga biasa. Jadi 9 September nanti nantikan Jualan Ehsan Rahmah 9.9. Jangan lupa tau, harga yang kata orang tu lebih murah daripada harga pasaran yang ada. Lina Adam, Abang Latif, Azri, Aziz, kita ada Black Aqua dari Brunei, Abi Hashim, Juwita Nordin, ada Yuhans, ada Jazz Boom, Azila MTJ, Wan Spawi melaporkan diri. Terima kasih banyak-banyak yang laporkan diri pada saya. Terus beribur lagi lagu-lagu terbaik. Hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Menerusin lagu ini pula, lagu ciptaan Akur, lirik oleh Atika. Gemersik suara Sonia menerusin lagunya Luruh Cintaku. Terus dengarkan nasunan gemuruh hantu sehingga jam 6 pagi.

0: obatkan sebagai juara di Bumi Selangor. Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
2: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
1: Konflik.
3: Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
4: Kenapa, Dayan? Ada pencuri ke? Dayan, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik storage Selma masa nak ambil tangga tadi.
3: Apa yang kau nampak?
1: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
3: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
4: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, dia sampai ke pangkal lenggan.
1: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang. Di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
0: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di

iklim dengan lagunya Gerhana Cinta Luka, menutup tirai menangis tepi bujuk hati. 5.3 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng-geng bro hantu yang belum tidur lagi. Selamat pagi mereka yang baru bangun tidur. Selamat pagi. Sebuah harapan untuk pagi ini, insyaAllah pastinya jalan akan ada selalu lah yang datang untuk mereka yang selalu dan juga sentiasa berdoa serta berjuang tanpa mengenal sebuah kata menyerah. Jangan kenal kata menyerah. Tidak pernah kenal erti putus asa. Kerana setiap langkah kita itu punya tujuan. Setiap nafas itu pastinya ada kehidupan kita. Setiap harapan ada kepastian. Dan setiap doa pasti ada jawabannya. Dan setiap orang memiliki perjuangan hidup sendiri. Maka kita selesaikanlah satu persatu, insyaAllah ya. Kita selesaikan satu persatu dengan tenang, tanpa perlu membandingkan dengan orang lain. Jadi terus berjalan di atas takdir kita sendiri, terus berjalan di atas jalan kita sendiri. Jangan ikut jalan orang lain, kerana perjalanan insan lain tidak sama dengan perjalanan hidup kita. Terima kasih untuk geng-geng berhantu. Terima kasih pendengar Nasional FM yang terus kekal setia. Terima kasih banyak-banyak di atas kehadiran anda yang sanggup teman berteman sampai pagi. Jutaan pendengar Nasional FM pada ketika ini, saya mengharapkan anda sihat di pagi-pagi hari. Kita sama-sama jaga kesihatan, sebab kesihatan itu sangat nikmat yang sangat-sangat penting. Dia banyak duit berkoyan-koyan pun dalam bank, tiba-tiba kita terbaring sakit pun tak ada maknanya dalam hidup kita. Yang paling penting kita sihat. Kita sihat, kita keluar mencari rezeki. Kita sihat boleh melakukan ibadah dengan lebih sempurna. Itu yang paling penting. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Sarawak, di Kapit, Bukit Mabung dan juga Belaga, termasuklah di Betong, Pusar dan juga Kabung sehingga jam 7 pagi nanti. Itu yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Bank Malaysia. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat pada subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Jumaat penghulu segala hari, 21 Ogos 2026, 8 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 5.1 minit pagi. Labuan sebentar saja tadi 5.4 minit pagi. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh 5.29 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 6.1 minit pagi. Kuala Terengganu 5.53 minit pagi. Kuantan Pahang juga Kota Baru Kelantan 5.56 minit pagi. Johor Bahru Johor 5.54 minit pagi. Bandaraya Melaka tepat jam 6 pagi. Seremban 9, Shah Alam Selangor 6.1 minit pagi. Ipoh Perak, Alustar Kedah dan juga Kangar Belis 6.3 minit pagi. Manakala Johor Pulau Pinang 6.4 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Seperti biasa 5.15 minit pagi, Raudah akan menyusul dengan tajuknya Pahala Tebusan Syurga, iaitu bahagian yang keempat, siri yang keempat. Semalam siri yang ketiga, hari ini siri yang keempat yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Zul Ramli Mat Razali, yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Wahidah Muhammad Yaakob. Jadi sama-sama kita dengarkan Raudah 5.15 minit pagi nanti ya. Jadi terima kasih untuk mereka yang baru melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada Sam DZ. Selamat pagi Sam. Selamat pagi juga untuk Cikgu Naim, Owen Win, Kiara, ada Hazwin Along, Hazwan Along, Zaila Rose, ada Ju, ada siapa lagi, Azam 67, Kak Ai dari Korea katanya. Mantap orang Korea. Anis Ai juga turut melaporkan diri bersama dengan saya. Ramai yang masih kekal setia. Nur Julai, Lasiman juga turut hadir. Siapa lagi yang kekal setia? Saya nampak Zajafa yang tepi-tepi like-nya. Hari ini mantap tepi-tepi like-nya. Barulah semangat. Black Ants pun masih ada lagi. Alhamdulillah, syukur. Siapa lagi? Cikgu Naim kata ada. Ya, Cikgu Naim, saya nampak Cikgu Naim. Siapa-siapa yang hadir tu, insyaAllah saya nampak. Budi Saad, Man Lizawati Misran dari Rembau Negeri Sembilan ya. Kita ada siapa lagi? Hasna Rizam Zam, Rohatun Atun, Agustina Agun, Mayani Emma Abdul Malik. Ini semua yang melaporkan diri di awal pagi ni. Sufian Sulaiman, Masya Rasul, Ati Atot, Ainul AJ, Ainul Jaafar AJ, Cik Su pun hadir. Felda Gua, Felda Gua Napai J Terakedah.
Okey. Okey, jom kita beribun untuk lagu-lagu di jam yang terakhir. Seperti biasa, lagu-lagu yang memberikan anda kedamaian dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu nasihat, lagu-lagu yang mempunyai maksud yang sangat-sangat mendalam. Kadang-kadang orang tanya, bang, ini lagu rock kan? Betul, ini lagu rock. Rock balada nama dia. Tapi lagu rock ketuhanan. Sebab penulis-penulis lirik yang terdahulu, dia mahu menyampaikan maksud ketuhanan itu sangat-sangat berseni sebenarnya. Kalau kita hayati betul-betul, oh, ini lagu cinta pada Rasul, ini cinta pada Allah SWT, ini sedang mencari jiwa, macam-macam lagi lah. Izzat memberikan salam. Waalaikumsalam Izzat. Jom terus layan lagi di jam yang terakhir dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada komposernya JS Kevin, Ekspedisi dengan Impian Seroja. Apakah impian anda dalam hidup anda? Pastinya kebahagiaan yang kita cari kan, ketenangan, kebahagiaan. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Gembur Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nak ambil kesempatan lagi sebelum insya-Allah kita bincangkan tajuk kita adalah pahala tebusan syurga. Kita baca satu zikir yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun satu doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga Nabi menggambarkan kepada kita kalaupun kamu berada dalam belenggu masalah, maka Allah akan dengan doa ini akan melepaskan kita belenggu daripada masalah tersebut. Mungkin pada ketika ini ada rakan pendengar saya yang mungkin dalam keadaan masalah dengan rezeki, ada yang masalah dengan rumah tangga, ada yang masalah dengan hubungan, mungkin banyak sangat masalah yang membelenggu kita. Maka Nabi kata, bacalah ini dan doalah ini. Jadi saya nak ajak insyaAllah di mukaddimah pendek ini kita sama-sama baca yang diajar oleh Nabi yang ada dalam Al-Quran yang disebut sebagai doa Nabi Allah Yunus ya, ataupun Dhunnun. Kita baca tiga kali insyaAllah ya. Baik. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Sekali lagi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Alhamdulillah, terima kasih kerana membaca bersama dengan saya dan kita yakin insyaAllah dengan doa tadi kita akan dilepaskan oleh Allah daripada belenggu kita yang mungkin selama ni kita tak jumpa bagaimana cara jalan keluar daripada melepaskan daripada belenggu tersebut. Baik, tanpa melengahkan masa, kita sedang berbincang tentang pahala tebusan syurga. Pahala adalah anak kunci untuk kita masuk dalam syurga. Itu dalam bentuk analogi yang kita bagikan pada perbincangan kita yang sebelum daripada ini. Dan saya nak ingatkan bahawa anak kunci itu adalah ada ataupun pahala tersebut yang kita nak buat sekarang ni daripada dua sumber besar. Yang pertama, amal soleh. Bila kita buat amal soleh, apa saja amal soleh, maknanya kita telah ada anak-anak kunci ke syurga ataupun kita membuat pahala-pahala untuk ke syurga. Yang kedua adalah kita meninggalkan sebarang perkara yang dilarang oleh Allah. Kita tinggal saja, kita telah mendapat pahala. Kita rasa nak mengumpat, kita tinggal pahala mengumpat, dapat pahala di sisi Allah. Kita rasa ada orang rasa nak minum arak, dia berhenti minum arak, berhenti saja dia dapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu luas untuk pahala ini kita dapat ya. Saya ulang sekali lagi, pahala akan dapat daripada amal soleh dan meninggalkan perkara maksiat. Dan daripada amal soleh tersebut, sama ada kita buat benda yang Allah wajibkan kepada kita, kita buat solat, kita buat puasa, kita buat zakat ya, kita tunaikan zakat, dapat pahala ya, sebab kita menunaikan yang fardu. Kemudian kita cari amalan-amalan sunat, kita beri khidmat dengan niat kita melakukan ibadat, kita dapat pahala. Kita berakhlak dengan akhlak mulia, maka semua itu dikira mendapat pahala. Tetapi ada satu persoalan, kita bukan tak nak buat ya, kita bukan tak nak buat ya, sebab yang mendengar dan berada di raudhah ni bolehlah saya kategorikan adalah orang-orang baik. Sebab orang tak baik dia tak nak dengar raudhah ni, apalah raudhah banyak, baiklah kita ni orang kata mendengar benda-benda lain kan. Tetapi bila mendengar raudhah, maknanya orang-orang yang baik, bukan kita tu baik, saya pun tak baik pastinya, tetapi hati kecil kita nak jadi baik. Ini perlu disedari semua ya, bila kita terdetik nak buat satu kebaikan, kita detik nak buat baik ya, isteri katalah, eh balik ni ya Allah, aku nak senyum paling manis kat suami aku, benda baik, dapat pahala sebab dia melakukan kewajipan dia. Ha, nampak tak, pahala tu macam tu je, senyum pun dapat pahala dah. Bila kita niat saja nak buat baik, akan ada bisikan dalaman yang datangnya daripada syaitan. Syaitan tak akan lepas peluang, kita detik je. Jadi bila kita detik kan, eh aku nak buat baik lah, satu baik contoh tadi ya. Sebab Nabi kalau balik ke rumah ni, laki-laki pula ni, kata Saidatina Aisyah dan isteri Nabi, Nabi tak pernah balik ke rumah, bila masuk dalam rumah, walau sebesar mana, walaupun sebelum nak masuk tu Nabi berbincang tentang bagaimana serangan yang nak datang daripada orang Quraisy. Nabi masuk, pertama Nabi buat adalah memberi senyuman paling manis. Ha, cuba bayang, itu tengah nak perang tu, masuk masih beri senyuman paling manis. Kita pun nak buat lah.
Tetapi bila kita terdetik saja nak buat baik, yang akan mendapat pahala yang akhirnya akan masukkan kita ke syurga, maka gelombang itu, ya, dia akan disebut sebagai khatirah. Ya, dia ada satu gelombang baik tersebut, rupanya ditangkap sebelum kita amal oleh syaitan. Maka syaitan akan bisik pada orang baik apa, ya. Ha, ni nak tanyalah, walaupun saya rasa saya tak boleh nak dengar respon daripada para pendengar. Saya dengar, alhamdulillah. Ada kata bahawa bila kita nak buat baik, syaitan akan bisik, jangan buat baik. Wahai isteri, jangan buat baik kat suami. Wahai suami, jangan buat baik pada isteri. Wahai pekerja, jangan buat baik pada masa kamu bekerja. Wahai bos, jangan buat baik pada kamu punya anak buah. Untuk makluman orang baik, syaitan tidak akan bisik kepada orang baik perkataan dalam hati, jangan buat. Syaitan tak bisik, jangan buat. Jadi apa syaitan bisik? Syaitan bisik, buatlah nanti. Dia tak bisik kata jangan buat, tetapi dia suruh buat untuk orang baik, sebab dia tak nak berkelahi dengan orang baik. Tetapi caranya adalah buat, tapi nanti. Maka dengan sebab itu, pendengar yang saya kasih sekalian, ramai orang, ramai suami, ramai isteri, ramai bos, ramai pekerja, dia bukan tak nak buat baik, sebab hati kecil nak buat baik. Tetapi nanti buat baik, nanti saya senyum, nanti saya solat, nanti saya nanti. Maka bernanti-nanti itulah yang menyebabkan akhirnya kita tak sempat menghimpun pahala untuk kita menebus syurga di hari akhirat. Jadi kerana itulah saya suka, ya, kita buka minda kita sebentar. Saya teringat satu syair, dan syair ini sangat elok kita sama-sama dalami dan hayati untuk mereka-mereka yang selalu menanti-nanti. Maksudnya saya lah yang kadang-kadang bukan tak nak buat, tapi nantilah. Akhirnya pahala tak sempat pun. Yang sempat adalah baca WhatsApp yang tak ada pahala. Lepas tu share-share pula TikTok dan segala macam. Contoh-contoh kecil lah. Ya. Baik, nak ceritanya, dalam syair ini dikata apa dia? Watazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idha janna. Idza junna lailun hal ta'ishu ila al-fajri kam min fata amsa wa asbaha dahikan qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri wa kam min sigharin yurtaja tulu umrihim qad udkhilat ajsaduhum zulmatal qadri wa kam min arusin zayyanuha li zawjiha qad qubidat hurrahuhum lailatal qadri wa kam min sahihin mata min ghairi 'illatin wa kam min saqimin 'asha hina min ad-dahri وكم عند الصباح عند قصره وعند المساء قد كان من ساكن

0: Allahu Akbar ya. Apa disebut dalam syair ni? Apa pesanan dia? Dan berbekallah dengan amal taqwa. Wa tazawwad minat taqwa. Dan berbekallah dengan amal taqwa. Ya, yang kita katakan amal taqwa tadi, amal soleh tadi, sama ada kita buat ataupun tinggal tadi, itu amal taqwa. Kenapa disuruh wa tazawwad, berbekal-bekallah dengan amal taqwa? Fa innaka la tadri, sesungguhnya engkau tidak pernah tahu. Apa yang kita tak tahu? Apabila berlabuh tabir malam, adakah pasti kita akan hidup di subuh harinya? Berapa ramai para pemuda yang ketawa berdekah-dekah. Ya, ketawa berdekah-dekah, petang bawa ke pagi, pagi bawa ke petang. Ya, ketawa berdekah-dekah. Qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri. Sesungguhnya telah pun dikoyakkan kain kafan untuknya, sedangkan dia tak tahu. Ketawa berdekah-dekah, rupanya kain kafan yang digunting tu untuk dia rupanya. Berapa ramai anak-anak kecil yang ibu ayah, ya, masyarakat dan negara, yurtaja tul umrihimu, yang mengharapkan panjanglah umur mereka. Qad udkhilat ajsaduhum zulmatal qabri. Tetapi si kecil itu telah pun dimasukkan dan merasai betapa zulm, betapa gelapnya berada dalam liang lahat. Ya, berapa ramai, maknanya hatta anak-anak kecil pun, bukan tunggu tua renta barulah nanti dia akan pulang. Berapa ramai para pengantin yang diandam secantik-cantiknya, tetapi sebelum bertemu pada malam gemilang itu, ketetapan telah datang terlebih dahulu untuknya. Kam min sahihin mata min ghairi illatin. Berapa ramai orang sihat di atas tempat tidurnya ataupun di atas kerusinya, mati tiba-tiba. Dan berapa ramai pula orang yang kita ziarah tengok sakit tenat, panjang pula umur mereka. Berapa ramai orang yang pada waktu paginya tidur di dalam istananya, mansionnya, rumah besarnya, banglonya, tetapi pada waktu petang rupanya dia telah berada di pembaringan di dalam alam kuburnya. Maka sebab itu kena pecahkan perbuatan nanti-nanti ni dengan berfikir, aku sebenarnya tidak punya masa, aku tidak punya lagi waktu, melainkan sekarang aku kena buat. Ibnu Umar, anak kepada Sina Umar, meriwayatkan daripada Nabi dan mengomentar sendiri bila Nabi sebutkan tentang jadilah di dunia ini seperti seorang yang hanya seorang musafir, seorang dagang atau hanya melintas jalan. Maka Sina Ibnu Umar berkata, aku kalau macam tu kebaikan aku rasa nak buat sekarang pada waktu petang, aku takkan tangguh pada waktu pagi. Kalau aku rasa nak buat pada waktu pagi, aku terlintas untuk lakukan waktu pagi, aku takkan tangguh kebaikan itu pada waktu petang. Dan ketika aku sedang sihat walafiat, aku tak nak tangguh, sebab nanti aku pasti akan datang waktu sakit. Dan ketika aku masih hidup, aku takkan tangguh, sebab nanti akan datang waktu kematian. Pahala tebusan syurga memberi makna kepada kita bahawa kita tak boleh bertangguh. Saya terutamanya menasihat diri saya sendiri yang lalai ni, yang syaitan sentiasa bisik, nantilah bertaubat, nantilah solat, nantilah sedekah, nantilah buat kerja baik-baik, nantilah buat baik pada isteri, nantilah buat baik pada anak. Diminta kita bertangguh. Maka ingat, kita kena menghimpunkan sebaik mungkin, sebab kita tak tahu bagaimanakah pengakhiran kita. InsyaAllah dengan pemikiran begini akan membawa kita cepat untuk menghimpunkan banyak pahala, dan kita akan menebus syurga insya-Allah. Masih belum habis perbincangan kita, tapi kita tangguhkan dahulu. Saya tangguh dengan kalimat yang sangat mulia, doanya adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

0: kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Allahyarham JJ bersama dengan lagunya Perjalanan ke Syurga. Ya, tentu hidup kita sebuah perjalanan, bukan sebuah pelarian. Hidup kita adalah sebuah perjalanan, bukan sebuah pertandingan juga. Maka tak perlu banding-bandingkan perjalanan hidup kita dengan perjalanan orang lain, kerana setiap orang itu mempunyai perjalanan hidup yang berbeza-beza. 5.38 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk anda yang kekal setia. Terima kasih untuk anda yang terus bersama-sama dengan National Game Buruh Hantu. Tetapi National Game Buruh Hantu hampir sampai ke penghujungnya. Kurang lebih 20 minit saja lagi untuk saya bersama-sama dengan anda. Pukul 6 pagi seperti biasa untuk hari ini, hari Jumaat, Tiga Suara akan bersama-sama dengan anda pula. Tiga Suara dengan perkongsian yang menarik, 6 pagi hingga 10 pagi, National Pagi. Lagu-lagu terbaik juga rakan-rakan saya akan putarkan untuk anda. Juga seperti biasa pukul 6 pagi RTM Negeri juga akan terus bersama-sama dengan anda mengambil alih siaran kembali. Saya kembalikan siarannya yang saya pinjam untuk 6 jam. Jadi terus dengarkan RTM walau di mana juga anda berada, kerana yang terbaik itu bermulanya dari RTM. Hiburan juga, hiburan yang terbaik juga bermula di RTM. Yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar juga bermulanya di RTM. Jadi kami berkongsi apa saja sepanjang 80 tahun kami bersiaran, kan? 80 tahun dah RTM, tahu usia RTM 80 tahun. Jadi 80 tahun kami bersiaran bersama dengan anda. Jadi kami tahu akan kehendak rakyat Malaysia, apa yang mereka mahukan, lagu-lagu yang terbaik juga yang mereka mahukan, termasuklah informasi. Dan kerana informasi itu juga sangat-sangat penting untuk kita bersama, kan? Nah, semoga saya, informasi yang saya kongsikan dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini memberikan manfaat untuk kita bersama, insyaAllah. Sama-sama kita doakan juga di awal pagi ini, semoga perjalanan hidup kita di awal pagi ini dipermudahkan untuk urusan kita sepanjang hari ini. Buat anda yang sedang nak ke tempat kerja, berhati-hati di jalan raya. Jangan laju-laju seperti biasa. Jangan laju-laju. Saya takut bawa kereta laju-laju. Saya sendiri pun takut. Dulu ya, saya bawa kereta laju, saya sendiri mengakuinya. Tapi sekarang bila dah berusia ni, kan, kita jadi bertambah takut sebenarnya. Baik, maksudnya waktu solat, waktu yang sangat-sangat penting untuk kita di Kuala Lumpur dan Putrajaya, iaitu waktu solat fardu subuh, iaitu 6.1 minit pagi. Salam subuh bagi mereka yang dah masuk subuh tu di kawasannya. Selamat menunaikan solat waktu subuh. Lepas geng-geng buruh hantu, lepas subuh baru boleh tidur, ya. Ada juga yang kata lepas subuh nak brisk walk dan sebagainya. Itu bagus, bagus untuk kesihatan. Saya sokong tu. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni. Peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa, kita terus kibarkan jalur gemilang sempena Bulan Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2026. Kita kibarkan satu rumah, satu jalur gemilang. Dan walau ke mana saja, bawalah jalur gemilang. Tanda kita, kata orang tu, bersemangat. Tanda kita menunjukkan semangat patriotik kita kepada negara kita. Tanda kita cintakan kepada negara kita. Dan sebelum kita berpisah juga, sedikit kata-katalah untuk saya kongsikan hidup kepada anda. Mudah-mudahan kata-kata itu dapat memberikan sesuatu lah. Mudah-mudahan lah, ya. Perjalanan hidup kita ini penuh dengan liku-liku sebenarnya yang perlu kita lalui. InsyaAllah, percayalah, bila kita hadapinya dengan penuh keikhlasan, percayalah, kebahagiaan akan hadir, akan hadir di penghujungnya. Pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan bye-bye.

0: اف ام.
1: ربي صل وسلم دائما ابدا على حبيب.
2: رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda, seafdal-afdal hari kamu dalam seminggu ialah hari Jumaat, kerana pada hari itulah Nabi Adam diciptakan dan dimatikan. Pada hari Jumaat juga ditiupkan sangkakala kali pertama bagi mengkiamatkan bumi dan semua makhluk dihancurkan. Justru perbanyakkanlah berselawat kepadaku pada hari Jumaat, maka sesungguhnya selawat kamu akan dipersembahkan kepadaku. Lantas para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana selawat kami akan ditunjukkan kepadamu sedangkan pada saat itu jasad kamu telah hancur? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan bumi memakan jasad para nabi. Hadis riwayat Abu Dawud.
3: Kenali sirah, cintai Rasul. Selepas peristiwa kerasulan, baginda memulakan dakwah secara rahsia, kemudian secara terbuka di Mekah dan berdepan dengan pelbagai penentangan, terutama daripada kaum Quraisy. Salah satu ujian terbesar semasa berdakwah ialah apabila dua insan yang paling banyak menyokong baginda meninggal dunia pada tahun yang sama, iaitu Sayyidatina Khadijah dan bapa saudara baginda Abu Talib. Tahun tersebut dikenali sebagai Am Al-Huzn, iaitu tahun kesedihan. Majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Umar diberkati. Empat hari lagi.
4: Hashtag punya.

0: Sempena bulan Rabiul Awal, sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam merupakan antara amalan yang lazim diraikan sebagai salah satu usaha untuk mendidik dan mengingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marilah kita mempelajari riwayat hidup baginda sallallahu alaihi wasallam dan sirahnya serta berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesungguhnya barang siapa yang berselawat ke atasku dengan satu selawat, maka Allah Subhanahu wa taala akan berselawat ke atasnya dengan 10 selawat. Riwayat Muslim.
1: Inilah Mutiara FM.
2: Punyalah susah payah mencari formula macam mana nak senang, macam mana nak bahagia, macam mana nak hati lapang. Rupa-rupanya tuan-puan sekalian, formula nak kuat, formula nak lapang hati, bulat mana pergantungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nombor satu apa dia? Minta tolong dengan Allah. Allah akan datangkan kreativiti kita untuk ikhtiar. Allah akan bagi hidayah kepada kita untuk ikhtiar. Tapi nombor satu apa dia? Allah. Allah. Macam manalah anak kita ni, cakap elok-elok dah cakap dah, marah dah marah dah, tapi tak nampak berubah. Allah dulu kat depan. Minta tolong dengan Allah. Allah Al-Hadi, Allah yang maha memberi hidayah. Allah sebut kepada Nabi SAW dalam Quran, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Kamu takkan dapat bagi hidayah pada orang yang kamu sayang. Tu Allah sebut, kamu tidak akan dapat bagi hidayah pada orang yang kamu sayang.

0: lintas di hati. Bolehkah solat duduk jika tak mampu berdiri? Bagaimana pula hukum memberi pinjam wang tapi tidak dibayar semula? Jangan biarkan persoalan agama anda terbiar tanpa jawapan. Dengarkan Kalam Ustaz setiap Jumaat jam 11 pagi hanya di Mutiara FM. Kupasan persoalan fiqah, akidah, ibadah dan kehidupan harian bersama-sama Ustaz yang menyampaikan dengan ilmu tenang dan penuh hikmah. Kalam Ustaz, suara yang menyentuh hati, menyuruh kefahaman setiap Jumaat jam 11 pagi hanya di Mutiara FM.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz FM sekalinya untukmu.
2: Inilah Radio Malaysia, Mutiara FM, sekalinya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya.

0: Disinilah suara bertemu suara.
1: Disinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silam Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Siasatan menyeluruh terhadap sebuah anak syarikat milik penuh Khazanah Nasional Berhad akan dijalankan susulan arahan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bagi mengesan sebarang potensi ketidakaturan keuangan. Datuk Seri Anwar yang juga pengerusi Khazanah berkata, hasil mesyuarat bersama lembaga pengarah yang dipengerusikan beliau mendapati anak syarikat terbabit telah menimbulkan keraguan melibatkan tata kelolanya.
1: Dalam gali ini rupanya ada syarikat ini tubuh sejak 2012 yang menimbulkan keraguan tentang tata kelola. Apa keputusan saya? Saya kata tak kira. Walaupun pengurusi sekarang itu Perdana Menteri, saya kata kalau ada pelanggaran tata kelola, siasat. Ini barulah kita tegas. Jadi sekarang keputusan kita mesyuarat di bangunan UEM, mesyuarat Lembaga Khazanah, memutuskan untuk siasat apa-apa aspek supaya kita bersih.
0: Beliau menjawab soalan mahasiswa pada sesi temu Anwar dan Matis Perasmian Himpunan Anak Muda Kebangsaan Antarabangsa 2026. Perdana Menteri turut menyentuh isu pemulihan institusi utama negara seperti Lembaga Tabung Haji dan Felda yang disifatkan kini berada pada landasan tepat hasil pembersihan tata kelola yang tegas. Datuk Seri Anwar dalam pada itu memaklumkan jualan Ihsan Rahmah 9.9 secara dalam talian akan dimulakan 9 September ini. Perdana Menteri berkata, inisiatif berkenaan sebagai tanda dukungan kepada orang ramai bersepeda sambutan Hari Malaysia 2026. Usaha itu juga bagi membolehkan orang ramai mendapatkan barangan keperluan harian pada harga lebih berpatutan.
1: Jadi semangat kemerdekaan Hari Malaysia dan juga inisiatif yang diambil oleh TikTok Shop, saya sambut. Dan untuk meneruskan inisiatif untuk ikhtiar ini, saya nak selarikan peringkat awal dengan jualan Ihsan Rahmah 9.9 secara dalam talian online. Jualan Ihsan Rahmah online dan kita akan luncurkan khas. Jadi kena ingat semua boleh gunakan itu dan kita akan hebahkan sepenuhnya.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri memberi jaminan akan mempercepat proses pindaan rang undang-undang e-dagang bagi memastikan ekosistem perniagaan digital negara lebih selamat, teratur dan melindungi hak peniaga serta pengguna secara menyeluruh. Beliau berkata, langkah itu penting bagi memenuhi keperluan perniagaan digital yang semakin berkembang khususnya dalam kalangan usahawan muda.
1: Saya bagi arahan, cepatkan peraturan itu kerana anak-anak mahu satu peraturan cepat. So make sure it's done fast. Sebab apa? Sebab ini penting bagi anak-anak. You nak juga security, protection. Ikhtiar baru atau inisiatif baru, dia juga ada beberapa kekangan dan cabaran. Kita nak galakkan legitimate bona fide businesses. Tapi kita tahu ruang ini juga terbuka bagi kalangan yang mungkin menyalahgunakan kedudukan dan pengaruh. Oleh itu, sebahagian peraturan harus ada.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Syarikat telekomunikasi Telco diminta segera memberi penjelasan berhubung dakwaan sejumlah besar talian telefon berdaftar disalahgunakan untuk kegiatan penipuan dalam talian. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, perkara itu akan diteliti dengan mendapatkan maklumat lanjut sebelum tindakan diambil.
2: Jadi perkara ini saya akan teliti, saya minta beberapa maklumat untuk kita ambil tindakan. Jika benar, maka syarikat-syarikat telco ini payahlah dia nak jawab. Dan saya akan panggil untuk mereka datang jumpa saya dan bagi penjelasan penuh tentang perkara ini. Bagikan saya beberapa maklumat dan saya akan panggil syarikat telco. Saya nak CEO kepada syarikat telco tersebut memberi penjelasan.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Jemaah Nazir, Pejabat Pendidikan Daerah dan Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur telah diarah untuk menyelesaikan siasatan dalaman dengan segera berhubung kes kematian seorang pelajar sekolah menengah baru-baru ini. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, segala perkara yang menjadi kebimbangan awam termasuk berkaitan isu buli dan unsur perkauman perlu dipandang serius serta ditangani segera berasaskan fakta dan proses sewajarnya. Jelas beliau, pihaknya memberi kerjasama penuh kepada pihak polis serta bekerjasama dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat dan Kementerian Kesihatan bagi memastikan perkara itu ditangani secara menyeluruh. Penggunaan lampu amaran khas atau siren bukan lesen untuk kenderaan kecemasan atau penguatkuasa melanggar lampu isyarat merah. Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Hasbullah Ali menegaskan, keselamatan pengguna jalan raya tetap menjadi keutamaan meskipun dalam situasi kecemasan.
3: Sesiapa saja tak boleh melebihi daripada undang-undang. Malah dalam sisi libat urus, kita telah menyatakan dengan clear, dengan jelas, mana-mana kenderaan maklumat kecemasan macam mana sekalipun, apabila sampai di lampu isyarat, kita kena pastikan pengguna-pengguna jalan raya yang lain tu dalam keadaan selamat dulu, dan baru kita boleh cross.
0: Dato' Sri Muhammad Hasbullah Ali. Sebanyak 591 sekolah di Sarawak ditutup sementara berkat kuasa semalam dan hari ini susulan cuaca panas dan keadaan jerebu. Ia membabitkan 509 sekolah rendah dan 82 sekolah menengah melibatkan lebih 197,000 murid. Menurut Jabatan Pendidikan Negeri, penutupan itu melibatkan sekolah di bawah 10 pejabat pendidikan daerah di bahagian Kuching, Semarahan, Serian, Sri Aman dan Betong. Jumlah murid terjejas masing-masing 107,590 murid sekolah rendah dan 89,733 murid sekolah menengah. Langkah itu diambil bagi mengutamakan kebajikan, kesihatan dan keselamatan murid.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

berita seterusnya. Keperkembangan luar negara. Parlimen Bangladesh memilih calon parti pemerintah Parti Nasionalis Bangladesh Mirza Fakhrul Islam Alamgir sebagai presiden ke-23 negara itu. Beliau memperoleh 255 undi berbanding 88 undi yang diterima Pesara Kolonel Oli Ahmad, calon Pakatan Pembangkang yang diterajui Parti Jemaat Islami. Mirza Fakhrul, 78 tahun, menggantikan Muhammad Shahabuddin, 76 tahun, yang meletak jawatan pada Julai atas faktor kesihatan, 2 tahun sebelum tamat tempoh penggal 5 tahunnya. Beberapa negara rakan dagang utama Iran termasuk China, Turki, Rusia dan Iraq berdepan risiko tekanan ekonomi selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengancam untuk mengenakan tindakan terhadap mana-mana negara yang terus menjalankan perdagangan dengan Republik Islam itu. Setiausaha Perbandaran Amerika Scott Benson berkata, Washington akan mengenakan sekatan paling keras dalam sejarah terhadap Iran dalam usaha meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Tehran dan mengurangkan keperluan untuk operasi ketenteraan baharu. Ratusan rakyat Tunisia mengadakan demonstrasi di ibu negara bagi membantah Presiden Kais Saied serta isu termasuk gangguan bekalan elektrik dan kekurangan air minuman. Menurut bekas anggota parlimen Samir Ben Amor, penunjuk perasaan membawa spanduk bertulis dahaga dan kegelapan merujuk kepada kekurangan bekalan air minuman yang berterusan serta gangguan elektrik besar-besaran ketika negara itu berdepan cuaca panas melampau. Sukma Selangor 2026, kontijen tuan rumah Selangor merangkul lebih separuh daripada 80 pingat emas disasarkan bagi mencapai misi juara keseluruhan selepas hari kelima Temasya Sukan Dwi Tahunan berlangsung. Berdasarkan carta setakat pukul 6 pagi tadi, Selangor di tangga teratas dengan 43 emas, 43 perak dan 30 gangsa bagi mengatasi pencabar terdekat dan juara 5 kali Terengganu di tempat kedua dengan 31 emas, 29 perak dan 24 gangsa. Badminton Kejohanan Dunia 2026 bergulu lelaki negara Aaron Chelsea Wu Yik marah ke suku akhir selepas lawan mereka yang juga rakan senegara Man Wei Chong Ti Kai Wun menarik diri akibat masalah kesihatan sebelum perlawanan berlangsung di New Delhi, India semalam. Demikian disahkan Persatuan Badminton Malaysia BAM menerusi hantaran di laman Facebook. Aaron Wu Yik dijadual bertemu antara pasangan China Hu Qiyuan, Lim Xiang Yi dan Daniel Langgaard dan Mats Vestergaard dari Denmark. Bekas bintang Brazil Ronaldinho yang bersara pada 2015 mengumumkan beliau akan kembali beraksi bersama klub division ketiga Itali, Rovana dengan hasrat menjaringkan gol ke-300. Pemain berusia 46 tahun itu yang membantu Brazil menjuarai Piala Dunia 2002 dan memenangi Ballon d'Or pada 2005. Rovana menamatkan saingan di tempat ketiga kumpulan B musim lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PM arah siasatan menyeluruh anak syarikat Khazana. Lampu amaran siren bukan alasan langgar lampu merah. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusuh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersama Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Good morning. Tachahau wanakum. Dan yang terus kekal setia mendengarkan Mutiara FM edisi hari ini Jumaat 21 Ogos 2026 bersamaan dengan 8 Rabiul Awal 1448 Hijri. Seperti biasa, GPM bertemankan dia Chombi.
1: Dan dia masih lagi bambam. Alhamdulillah semua. Macam mana hari ini? Okey tak okey? Dan untuk bambam sendiri, bambam, ada persoalan yang ingin saya ajukan kepada
0: persoalan Jumbi.
1: Ya.
0: Macam ni begini.
1: Kai fahaluka?
0: Alhamdulillah Nabi khair.
1: Bil maza taqtil ilal amal ya Syekh Fadil.
0: Atil ilal amal bid darajah an-nariyah.
1: Alhamdulillah.
0: Maksud dia Jumbi?
1: Maksud dia tak saat ni bila Jumbi tanya tak saat ni. Saudara Fadil tadi ni kerja ni apa?
0: Saya datang menunggang motosikal.
1: Menunggang motosikal. Alhamdulillah.
0: Ingat menunggang kuda tadi.
1: Itu bahasa Arab,
0: bang. Bahasa Arab. Bahasa Arab.
1: Jadi Masya kalau Allah. happy. Kalau seronok bahasa Arab macam mana, bang? Yang bang tahu.
0: Happy, seronok. Tak ingat lah Jumbi.
1: Tak ingat, kena tanya.
0: Okey, apa dia Jumbi?
1: Kalau orang Arab ni, kalau dia happy, dia
0: Guru, hentikan guru.
1: Happy. Orang happy kan macam tu kan?
0: Happy lah.
1: Ya.
0: Bambang tak pandai sangat Cumbi. Dia sebab Bambang tahu kena jawab betul pun jawapan dia tak betul.
1: Tengok bukan perasaan.
0: Okay. Apa pun tak ada pagi ni. Ya. Terus kekal cerita, teruskan bersemangat. Hari ni Saidul Ayam, penghulu segala hari.
1: Betul.
0: Okay, dan jangan lupa untuk kita banyakkan berselawat. Okay, kita di bulan Rabiul Awal. Okay, dan banyakkan juga kita berkata yang baik-baik.
1: Betul.
0: Kita buat yang baik-baik.
1: Betul.
0: Kita bersikap baik.
1: Betul.
0: Bersifat baik.
1: Betul. Dan alhamdulillah kepada semua yang sedang mendengarkan kami pada ketika dalam saat ni. Ambo bangkit tidur kan mungkin. Macam kerja lambat lah kan ni.
0: Terlajar.
1: Ada yang kat tempat kerja. Ataupun peningkat-peningkat tengah buat kerja. Macam biasalah sambil buat kerja, telinga mendengar, mulut boleh ku berselawat bersama-sama.
0: Macam biasa macam ni. Jom kita selawat sama-sama pagi ni bersama dengan Ustazah Faridah.
1: Ustazah Faridah. Silakan.
0: Jom kita selawat.

0: Sallu ala Nabi, yeah. Banyakkan kita berselawat. Okay, cuba kita gandakan selawat harian kita. Mm-mm. Kalau orang kata setengah orang dia amalkan 100 kali selawat.
1: Betul.
0: Hari ini kita gandakan mungkin 200 kali selawat,
1: mungkin
0: 300 kali selawat.
1: Yang kan? 100 tu bang, dah cantik dah. 100 tambahkan satu lagi,
0: 1000 kali selawat.
1: Tambahkan satu lagi kosong kan?
0: Sebab apa? Kamilah. Setiap orang impikan syafaat Nabi.
1: Betul.
0: Setiap orang teringin nak masuk syurga.
1: Betul.
0: Kan? Tapi penyegan nak buat kebajikan, penyegan nak buat kebaikan. Bahkan lidah kita, mulut kita ni sukar untuk berselawat dan juga berzikir. Kita tak mahu macam tu.
1: Kita ambil satu contoh lah, bagi kata kita ni semua ni dapat orang tiba. Kadang-kadang mereka ni tak nampak lagi bang. Lebih kurang macam ni lah. Beras dah ada. Orang dah tolong masak nasi dah. Dah letak depan mata kita. Betul tak betul? Tunggu dah ada hidang siap depan mata kita. Tapi kita duk menjaja di mulut, menyanyi di mulut, duk lapak.
0: Kalau tak pun,
1: kalau tiada ada usaha untuk kita ambil sendiri nasi itu, menjemput nasi tersebut dan tolak masuk ke dalam mulut, sampai bila pun tak kenyang.
0: Jadi sama-sama kita perbaiki diri kita, insyaAllah. Kata-kata ni untuk kami juga.
1: Betul.
0: Untuk kita sama-sama mengadakan selawat kita, tambah kita berada di bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi insyaAllah sama-sama kita dalam kita mengharapkan syafaat Nabi.
1: Betul.
0: Dalam kita juga mengingati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam masa yang sama juga kita tanamkan semangat cinta ke Nabi berterusan, insyaAllah.
1: Alhamdulillah.
0: Baik Jambi.
1: Abang.
0: Kita nak kongsikan ramalan
1: cuaca.
0: Ya, cuaca negeri Pulau Pinang untuk edisi hari ini. Kalau
1: hari
0: kemarin tak hujan kan?
1: Kemarin tak hujan, bang.
0: Tak hujan. Seharian daripada pagi sampailah ke malam. Masa tak hujan semalam.
1: Memang tak hujan.
0: Okey, dan untuk hari ini, Jambi.
1: Okey, untuk hari ini yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, pagi ini dijangkakan tiada hujan. Petang pula katanya tiada hujan juga.
0: Malam
1: disusuli tak ada hujan langsung.
0: Tak ada hujan. Hari ini ramalan.
1: Ini
0: yang
1: ramalan
0: dikeluarkan oleh Met Malaysia. Minimum suhu untuk hari ini 25 darjah Celsius dan juga maksimum 33 darjah Celsius.
1: Alhamdulillah.
0: Jadi alhamdulillah. Kalau hujan pun alhamdulillah. Kalau tak hujan pun alhamdulillah. InsyaAllah kita doakan semoga dipermudahkan urusan-urusan kita.
1: Betul.
0: Tambahan pula untuk ada yang mungkin kerja di luar pejabat, yang mungkin kerja di atas jalan.
1: Betul.
0: Ada yang mungkin kerja menunggang motosikal kan. Ada juga yang orang kata terdedah dengan cuaca. Kan? Jadi banyakkan minum air kosong.
1: Betul.
0: Air suam.
1: Betul.
0: Okey, kurang kan minuman yang manis-manis.
1: Betul.
0: Jambi.
1: Kecuali manis tu terletak pada senyuman kita.
0: Okey. Baik. Dan kita nak kongsikan juga untuk bacaan indeks IPU kita.
1: IPU kita di Pulau Pinang, alhamdulillah, yang boleh kita kongsikan bahama untuk hari ini, edisi hari ini, mana ni? Okey. Di sini. Kalau di kawasan Barat Daya, indeks bacaan IPU kita adalah 53, dan di kawasan Timur Laut adalah 55.
0: Betul.
1: Kalau di sebelah Seberang, kalau dikategorikan Seberang Perai Selatan 61, Seberang Perai Tengah 61, dan juga Seberang Perai Utara juga 61 lah.
0: Itu untuk baik, apa alhamdulillah nama? Alhamdulillah. Orang kata apa, bacaan IPU terkini di sekitar Pulau Pinang. Dan kalau kita nak tinjau

0: Alah, tapi kalau kalau kita boleh fokuskan ataupun perincikan kawasan ni, boleh dikatakan Serian.
1: Serian.
0: Di kawasan Serian dengan bacaan indeks IPU-nya adalah 241. Oh,
1: sangat tidak sihat eh.
0: Sangat tidak sihat, Bam. Dan kalau kita pun yang kita kongsikan di Pulau Pinang tadi, dia pertengahan, Bam. Dia pertengahan lah.
1: Betul. Dan kalau kita kongsikan juga di sekitar Sarawak, masih banyak lagi bacaan udara yang tidak sihat. Dan kita pun dimaklumkan di sekitar sana masih banyak lagi sekolah yang tutup.
0: Betul.
1: Okay, yang melibatkan jerebu. Di sekitar Sarawak. Okay, dan MTCP pantau berkaitan dengan keadaan cuaca di sana. Dan insyaAllah kita doakan semoga segalanya kembali sihat seperti biasa.
0: Amin. InsyaAllah.
1: Baik, Jambi, kita nak ronda-ronda di sekitar Pulau Pinang. Kita nak kongsikan info trafik terkini di sekitar Pulau Pinang. Dari Permatang Pau menghala ke Jambatan Pulau Pinang sehinggalah ke Susu Turun Jambatan Pulau Pinang. Okay, yang mana menjangkakan kelewatan 42 minit.
0: 42 minit, Bob.
1: Ini bagi anda yang nak melalui yang nak masuk ke pulau dari seberang.
0: Itu dia.
1: Dan dari Caring Park menghala ke Taman Indrawasih trafik perlahan. Dan Taman Indrawasih menghala ke Caring Park trafik perlahan. Dan dari Caring Park menghala ke Prai seperti biasa trafik elok. Elok sikit dari semalam.
0: Alhamdulillah.
1: Okay, dan dari Bandar Perda nak menghala ke Bulatan Bukit Tengah, trafik sedikit perlahan.
0: Okay.
1: Okay, dan seterusnya kita nak kongsikan di Kampung Pertama. Ini dari Jalan Permatang Nibung, lancar elok orang ini. Okay, menghala ke Simpang 3. Dan seterusnya di Bukit Mentajam.
0: Di Bukit Mentajam.
1: Okay, bermula dari Taman Serumpun Berapit menghala ke Pekan Bukit Mentajam, trafik perlahan. Okay, dan seterusnya di Jalan Kulim. Dapat kita kongsikan trafik perlahan menghala ke Macang Bubuk.
0: Okey.
1: Okey, dan juga perlahan menghala ke Cerok Tok Kun pagi ni. Dan di Bukit Minyak. Trafik perlahan menghala ke kawasan pinasian Bukit Minyak. Dan seperti biasa dari Taman Kota Permai menghala ke Bukit Minyak. Trafik juga tak relax pagi ni, Chombi. Di Simpang 4 seperti biasa trafik bertugas seperti jayanya. Dan pergi juga di sekitar kawasan Valdo. Dan sedikit perlahan, okey, dari Nibong Tebal menghala ke Plaza Tol Jawi. Di atas Jambatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah, trafik lancar di kedua-dua arah menghala ke pulau dan juga menghala ke Batu Kawan. Okey, dan seterusnya kita nak kongsikan sama-sama dengan anda di Tasik Glugong pagi ni. Dari Taman Sepadu menghala ke Simpang 3, trafik sesak. Dan begitu juga dari Komplek Tasik Glugong nak menghala ke Jalan Glugong pagi ni, trafik juga perlahan. Okey, di Jalan Glugong menghala ke Sentek Sungai Dua sedikit perlahan. Dan juga menghala ke Pokok Sena. Dan di Sungai Dua, kita nak kongsikan sama-sama dengan ada trafik juga perlahan. Dari Merbau Kudung menghala ke Taman Sri Murni. Dan trafik di ketika-ketika lancar menghala ke Taman Sungai Dua Utama dan juga menghala ke Lebuh Raya. Okey, dan sedikit perlahan di Maklum. Ini bermula dari Kampung Sungai Puyuh menghala ke Maklum di Teloyat Tawang. Trafik juga sesak dari Bagan Belat menghala ke Pengkalan Udara Batuas dan juga menghala ke Bagan Najam. Okey, di atas Lebuh Raya. Ini Plaza Tol Bertam menghala ke Sungai Dua, lancar di kedua-dua arah. Namun sedikit perlahan di jalan-jalan utama di pusat bandar Bertam Perdana. Dan juga di Pekan Kepala Batas. Okey, trafik juga perlahan di Jalan Paya Keladi menghala ke Paya Kadi Masjid. Dan tu sudah wush sangat lah. kalau wush sekali lah di Paya Kadi, tunggu sekali. Okay, dan di lain-lain kawasan di jalan-jalan utama juga terdapat kesesakan, namun masih lagi dalam kawalan.
0: Okay,
1: itu di seberang, Jombi. Kalau di pulau nampak macam okey. Nampak lah.
0: Jombi nak kongsi tiap hari. Tiap hari ku beri jalan dalam kampung, dalam kang.
1: Baik, silakan, Jombi.
0: Okey, saat susur turun jambatan Pulau Pinang menggunakan Lebuh Raya Tun Dr. Lim Chong Yu menuju ke Pengkalan Whale, alhamdulillah lancar. Cuma daripada Pengkalan Whale menggunakan Lebuh Raya Tun Dr. Lim Chong Yu untuk menaiki jambatan sedikit perlahan dan masih keadaan terkawal. Dan apabila ada masuk ke Welki sehingga ke Explanet pagi ni, memang kesesakan yang melanda. Pagi-pagi ni, pagi Jumaat, pagi lain macam. Dan daripada Explanet menuju ke Welki dan terus ke Lebuh Raya Tidur-tidur macam ni, alhamdulillah lancar.
1: Mm-hmm.
0: Di Jalan Masjid Negeri, di kedua-dua arah macam biasa, tidak dinafikan sesak pagi ni menuju ke Sekolah Road. Begitu juga di Jalan Utama untuk masuk ke Jalan Gotlib sedikit perlahan. Dan daripada Jalan Gotlib terus menghala ke Jalan Bagan Jerman untuk ke Persiaran Geni di kedua-dua

0: arah sesak. Begitu juga di Jalan Moniskin menuju ke Jalan Burma, begini juga turut sesak. Daripada Jalan Burma ingin masuk ke Cantonment Road dan juga untuk masuk ke Cantonment Road pagi ni juga turut sesak. Begitu juga daripada Kelawai Road untuk masuk ke Persiaran Geni dan daripada Tanjung Tokong untuk masuk ke Persiaran Geni juga sesak. Di Tanjung Tokong juga sedikit perlahan, dan sekitar di Tanjung Bunga dan juga Batu Frenggi juga perlahan pada ketika dan sana ni. Kita nak kongsi juga di Peel Highway dan juga Jalan McAllister pagi ni sedikit perlahan. Dan daripada Jalan Burma, daripada Jalan Larut untuk masuk ke Jalan Burma, sedikit perlahan pagi ni. Begitu juga di Jalan Datuk Keramat pagi ni, bang. Jalan Datuk Keramat untuk terus ke Falim, ke Ayah Hitam dan juga ke Padang Tembak serta Paya Tubong pagi ni, trafik sesak. Di Tentik Highway pagi ni, alhamdulillah, hanya sedikit perlahan. Jalan Tentik sedikit perlahan, dan Tentik Highway untuk masuk ke Lorong Batu Lancang sesak. Begitu juga daripada Lorong Batu Lancang untuk terus ke Jalan Hamilton sedikit perlahan. Begitu juga daripada Jalan Free School masuk ke Jalan Perak pagi ni sesak. Di Jalan Bukit Dambar, Bukit Dumbar pagi ni sedikit perlahan. Begitu juga daripada Jalan Tan Sri Teh Ulim untuk masuk ke Jalan Ahmad Noh pagi ni sedikit perlahan. Dan kita nak kongsikan juga di Jalan Yap Choi pagi ni dan juga Jalan Bukit Gambir pagi ni di kedua arah turut sesak. Dan di Jalan Sultan Azlan Shah di kedua arah berhampiran dengan Sekolah Kebangsaan Sungai Gelugong pagi ni juga turut sesak. Terus bawa ke masih lagi Jalan Sultan Azlan Shah berhampiran dengan Jabatan Pengangkutan Jalan Batu Uban juga turut sesak. Jalan Sungai Dua pagi ni juga turut sesak. Dan Lebuh Raya Tulip Telim Chong Yu mengalah ke Bayar Lepas dan juga Batu Mua, alhamdulillah, lancar. Dan saat masuk ke Sungai Dibong Highway mula sesak. Dan daripada sehingga ke Bulatan Bayang Baru, dan daripada Bulatan Bayang Baru menggunakan Jalan Tuduk Tawang.
1: Wush! Wush.
0: Tak cukup semangat lagi, bagi lagi semangat, bagi lagi semangat.
1: Wush!
0: Kenapa hari ni sesak Jalan Tuduk Tawang?
1: Cuba
0: apa yang mamam tahu?
1: Baik-baik semua lah di sana.
0: Apa yang mamam bagi tahu?
1: Sesak kot pagi ni.
0: Ada masjid dekat situ, bang?
1: Ada masjid.
0: Hari ni hari Jumaat, bang.
1: Allah. Dia tak kira hari ya ni.
0: Hari ni hari Jumaat, masing-masing berpusu untuk mendapatkan saf yang pertama.
1: So
0: saat awal pagi dia tunggu dah.
1: Tak ada solat duha, tunggu sembang saat Jumaat dah.
0: Depa sekali.
1: Oh ya.
0: Berapa?
1: Bertarawih?
0: Bukan.
1: Habis berapa?
0: Bukan.
1: Bertafakur?
0: Ni.
1: Berapa cumi?
0: Saat dia.
1: Bus.
0: Beribadah.
1: Beribadah, okey.
0: Dan
1: bertabung.
0: Bukan. Allah tak terkeluar pula dah ni.
1: Beriktikaf.
0: Beriktikaf di dalam masjid tu, bang.
1: Dengan sebit tak bertabung je.
0: Tak terkeluar pula tadi.
1: Dia ikut bertayamum.
0: Bukan. Beriktikaf di dalam masjid tadi.
1: Berapa je?
0: Beriktikaf di dalam masjid.
1: Tak terkeluar
0: tadi. Dia lost.
1: Masa sampai lepas masjid je ni.
0: Apa dia?
1: Sampai lepas masjid je ni.
0: Memanglah. Masing-masing nak dapatkan parking.
1: Mendapatkan parking je ni.
0: Sehingga ke Gelau ke Sungai Rau dan juga Bayar Lepas di Jalan Tengah pagi ni juga terus sesak. Bawa sehingga ke Jalan Sungai Tiram. Jalan Sungai Tiram juga sesak. Di Pekan Bayar Lepas untuk masuk ke Kampung Sorok pagi ni juga turut sesak. Begitu juga daripada Matang Namaluk menuju ke Batu Maung juga turut sesak. Kalau Kubang ke Sungai Batu dan bawa ke Bayar Lepas juga turut sesak. Balik pulau pagi ni, alhamdulillah, lancar.
1: Balik pulau dia sejak 3 hari ni dah siap lah.
0: Ya, cuma berhampiran dengan bermula daripada masjid daerah Barat Daya sehingga ke Bulatan Pekan Balik Pulau. Kesesakan melanda. Dan begitu juga untuk masuk ke Jalan Tun Sa'dun pagi ni sedikit sesak.
1: Baik, itu sebesikit info trafik terkini di sekitar Pulau Pinang. Jadi untuk anda yang mandu, berhati-hati memandu, awasi jarak selamat kenderaan anda. InsyaAllah kita doakan semoga lancar dan selamat sampai ke destinasi tujuan anda. Baik, jom kita nak sembang banyak lagi. Okey, dan hari ni juga istimewa. Kita nak bawakan Tok Guru Jombi. Okey.
0: Ada tengok Kalin sebelah tu.
1: Kalin tak ada lagi. Mungkin ada yang Hai, Jombi. Jangan biadab sangat, Jombi. Jangan biadab sangat.
0: Saya suruh duduk.
1: Siapa suruh duduk? Tak, siapa yang disuruh duduk tu?
0: Saka.
1: Saya rasa Saka Cumi akan keluar lagi.
0: Ya.
1: Ustaz Mais lagi, Saka Cumi lari keluar lagi.
0: Duduk.
1: Okey. Itu semua kita akan kongsikan sekejap je lagi. Baik, dan topik yang menarik juga kita nak kupaskan bersama. Bersempena dengan bulan kelahiran baginda Nabi SAW. Okey. Dan hari ini kita nak bermuhasabah bersama-sama. Kita nak mengimbau bersama-sama. Dan kita nak berhijrah bersama-sama.
0: Hijrah itu pengorbanan.
1: Itu sambutan awal mahram. Cuma kita nak hijrah daripada apa yang mungkin kita buat kelalaian kebayang kita sebelum ni, insyaAllah kita nak sedap sama-sama hari ni.
0: Betul, insyaAllah.
1: Itu semua kita akan kupaskan sebentar saja lagi. Jadi terus kekal setia mendengarkan Mutra FM. Dia Jombi
0: dan dia Bambam. Acuh.

0: PM seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Merungkai isu panas dan semasa di Pulau Pinang.
2: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun berdepan peningkatan ketidaktentuan.
3: Pulau Pinang sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
4: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam rawatan.
1: Dengarkan dari Pilih Berita setiap Jumaat selepas warta pagi dan siaran ulangan selepas warta petang di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Gera FM, segalanya untukmu.
1: Morning, morning, Pandia.
2: Anak korang menendang ragi, ikan lampam menoka ubi. Ni jangan duk tanya lah siapa pagi-pagi. Mestilah dia Bambam dan dia Cumi.
3: Yesan GPM masih lagi bertemankan dia Combi.
4: Dan dia masih lagi Bambam ya. Dan juga
3: Sagi.
4: Dia.
3: Ha, itu eksklusif hari ni.
4: Dia.
3: Dia MCR.
4: Dia MCR. Dia Zaki.
3: Ya.
4: Dan juga dia Kak Botah.
3: Aku suka hati.
4: Macam mana?
3: Official name dia.
4: Oh, tak tahu.
3: Official name?
4: Saya tak jenis tak ingat nama. Ha,
3: aku official name kak? Anissa. Kak Nisa kita.
4: Kak Nisa.
3: Hari ni segak tau Kak Nisa kita hari ni. Ambil berjubah hari ni. Masya Allah. Jubah yang dikatakan dibeli di Turki.
4: Terang.
3: Ha, nampak tak kan?
4: Terang lah. Terang lah. Zaki, jangan bimbang. Makanan tengah hari ni ditaja oleh Anissa. Sama keluarga. Orang perempuan ni pantang dipuji.
3: Dia pagi-pagi dia kena puji macam ni.
4: Orang perempuan lagi pantang dipuji.
3: Ha, kan? Sebab bila kita puji, kita ungkapkan kata-kata yang indah-indah kan. Jadi kita tanya Ustaz, apa hukum dia kalau kita kata-kata yang indah kan?
4: Dia sebenarnya macam ni. Ada puji yang dah mendatangkan kemarahan.
3: Kemarahan
4: ada puji yang mendatangkan kita panggil
3: keseronokan
4: dan
3: kebahagiaan,
4: kekembangan. Dan ada yang bila kita memuji, kita memperoleh pahala.
3: Jadi apa yang kemurungan tu?
4: Kemurungan.
3: Pujian yang mendatangkan kemurungan.
4: Yang kita memuji orang tu, tapi hanya sekadar nak bermuka-muka.
3: Nasib baik sampai.
4: Orang kata apa, dia jenis nak kipas. Kaki kipas ni kan banyak.
3: Kipas tinggi, kipas rendah.
4: Tak tahulah, kipas ni kalau kita beli ni dekat tiga lah kan. Masuk keempat tu dia panggil kipas kebas lah.
3: Nasib baik berhubung macam ni.
4: Berhubung.
3: Sebab risau saka keluar tu ni.
4: Apa dia? Keluar sengah. Yang duduk dalam ni kategori lain.
3: Kategori lain. Bukan apa macam ni kan. Sebab kita kena banyak memuji.
4: Betul
3: kan? Bila kita ungkapkan kata-kata indah, kita seolah macam kita berikan kebahagiaan kepada orang tau.
4: Betul.
3: Sebab kalau pagi-pagi, terutama pagi Jumaat hari ni kan, kita gunakan dengan perkataan yang negatif. Memang bukan kita potong mood orang aja.
4: Betul bang.
3: Secara tak langsung kan, hari kita pun akan orang kata jadi benda yang tak apa nak elok.
4: Sebab kita kena ingat bang, setiap satu pertuturan yang keluar daripada bibir yang telah pun dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ni adalah salah satu doa untuk insan-insan lain.
3: Okay Jambi, bukan apa kan, sebab kita sembang pagi ni, kita sembang ilmiah sikit Jambi sebab kita berada dalam bulan Rabiul Awal.
4: Betul ya,
3: kan? Bulan kelahiran bagi Nabi SAW. Dan bukan kata kita orang kata apa, kita tahu Rasulullah SAW memang akhlaknya yang terpuji. Betul. Kan kita bukan orang kata apa, kita nak memang bukan mudah kita nak mencontohi dan mengikut akhlak Nabi Muhammad SAW. Namun kita perlu mempraktikkan sifat dan sikap terpuji baginda mengikut keupayaan masing-masing.
4: Dan apatah lagi bam, kehidupan dipenuhi pelbagai ragam dan budaya ni, akhlak milik Rasulullah SAW sekiranya diamalkan akan disenangi dan memberi manfaat kepada semua makhluk termasuk haiwan tu sendiri.
3: Ya, sebab apa tahu? Sebab akhlak mulia Rasulullah SAW itu boleh disaksikan bukan sahaja dengan konteks rumah dan masyarakat, bahkan atas kedudukan baginda sebagai seorang pemimpin.
4: Dan kalau bam sering nak tahu kepada pendengar-pendengar kita, mungkin Kak Nisa kita nak tahu. Zaki, cumi nak kongsi ni sikit. Di mana Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak.
3: Hadis riwayat Baihaqi. Dan hakikatnya semua nabi dan rasul diutuskan untuk memperoleh akhlak, memperelokkan akhlak manusia, sekaligus menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai kesinambungan rantaian perjuangan mereka dengan baginda sebagai utusan terakhir menyempurnakan akhlak mulia terbabit. Nah, jadi kejadian Nabi Muhammad sallallahu sebagai contoh kan, contoh ikutan sepanjang zaman. Dan kita mungkin mudah untuk mengatakan kita nak contoh, nak ikuti contoh akhlak Nabi kan. Tapi mungkin bibir mudah berkata-kata, namun tindak tanduk kita tu, tindak tanduk kita terhadap diri kita, tindakan kita terhadap keluarga kita, terhadap kawan-kawan kita, masyarakat di sekeliling kita, bahkan terhadap haiwan ataupun binatang sekalipun. Awak Cumi terbenung Cumi?
4: Tak, tindak tu betul dah. Tanduk Cumi tak ada.
3: Tindak tanduk tu tindakan lah Cumi.
4: Oh, tindakan
3: lah. Nak tanduk apa Cumi pagi-pagi ni?
4: Ayat tu falasafah sangat.
3: Jadi pagi ni kita nak bercakap tentang satu perkataan yang sangat indah Cumi.
4: Ya.
3: Iaitu cinta.
4: I love you.
3: Itu saya saya sayang awak. Ana uhibbu anti. Okey. Saya lagi.
4: Saya baru ni hantar salah kat satu guru saya tu, guru saya alamak. Saya pun nak tahu juga apa maksud, adakah saya tersilap?
3: Kan. Sebab kita sebut berkaitan dengan cinta ni, okay. Tetapi bukan cinta kita kepada pasangan,
4: yeah.
3: Bukan cinta kita kepada keluarga. Pagi ni kita nak bercakap tentang cinta kita kepada insan yang paling kita muliakan, iaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berselawat.
4: Betul,
3: kita sebut nama baginda, kita dengar kisah perjuangan baginda,
4: yeah.
3: Kita sambut Maidul Rasul. Kita kata kami cinta Rasulullah. Tetapi pagi ni kita nak tanya satu soalan yang mungkin sedikit mencuit hati kita lah,
4: yeah.
3: Kalau kita benar-benar cinta Rasulullah SAW, bagaimana cinta tu kita zahirkan?
4: Yeah.
3: Adakah kita sudah berselawat hari ni?
4: Alhamdulillah.
3: Kan? Atau cinta tu perlu diterjemahkan melalui cara kita bercakap, cara kita melayan ibu bapa kita,
4: baik.
3: Cara kita melayan pasangan, cara kita mendidik anak-anak,
4: yeah.
3: Ataupun cara kita melayan jiran, malah cara kita menggunakan media sosial.
4: Betul, bang.
3: Sebab apa?
4: Cinta yang sebenar ni, biasanya akan melahirkan usaha untuk mengenali, mencontohi dan mengikuti orang yang kita cintai,
3: yeah.
4: Kita bayangkan tengok, kita menyintai seorang wanita, kita menyintai seorang wanita ni, konon-konon nak ambil hati dia, beli bunga, bunga rasa. Tak mau beli pasu, beli tanah topsoil lagi nak tanam, kan? Lepas tu kita ni pula, contoh kata kita ni orang yang suka makan petai,
3: no,
4: kita minat pasangan tu, you kalau betul mau ke I, you sayang ke I, you cinta ke I, you nak menikah dengan I, you tak boleh makan petai, you kena tukar makan genuk pula. Sanggup tak makan petai, makan genuk ikut pasangan.
3: Bayangkan cembi, lautan api sanggup kuredaki. Kena api lighter sikit pun pedih.
4: Pemurung. Teo panas belum nak kemai pun sampai minta ikon, ada ikon.
3: Nampak tak kan? Itu ungkapan. Orang mampu untuk mengungkap,
4: betul.
3: Tapi tak mampu untuk nak melaksanakan.
4: Betul.
3: Jadi pagi ni cembi, okay, adakah cinta kita ni sekadar di bibir?
4: Betul.
3: Atau sudah pun masuk ke dalam kehidupan kita? Jadi topik pagi ni kita nak kongsikan berkaitan dengan bukti cinta kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab apa kita buka topik ni?
4: Ya.
3: Yang pertamanya berkenaan dengan sambutan baginda Rasul yang akan kita sambut minggu depan.
4: Betul.
3: Okay, yang keduanya kita nak tengok boleh, nak muhasabah balik diri kita.
4: Betul.
3: Kita mampu untuk mengungkapkan cinta, tapi tak ada tindakan kita yang menggambarkan yang kita cinta baginda Nabi
4: SAW.
3: Contoh kita tengok mulut orang.
4: Ya. Yeah.
3: Kan? Orang boleh sebut cinta bukan main. Tapi ungkapan kata-kata kita tu, tindak tanduk kita, bahkan perbuatan kita tu, yeah, tak menggambarkan akhlak baginda Rasul SAW.
4: Orang kata, adakah ucapan dan perbuatan itu seiring?
3: Ya. Yeah.
4: Atau hanya sekadar orang kata apa, ucapan pergi dulu, perbuatan nanti-nantilah.
3: Ya. Yeah. Ini yang kita tak mahu.
4: Kita ambil satu contoh. Kalau kita ni sayang ke marka, cinta ke marka, belum dapat lagi, bam, duit shilling secekak, bam. Ni cerita zaman dulu lah, waktu cumi duduk di Afrika lah. Duit shilling secekak, pi public phone, nyamuk ketik kaki, sanggup pergi kedai tom yam, pi minta kotak telur nak bakar asap, bagi nyamuk tak gigit. Nak habis duit shilling cinta dengan marka. Marka duduk jauh ni, okay, sagi balik sanggup start mutu. Pi depan rumah marka, tak tengok marka, tengok bumbung pun
3: jadilah.
4: Itu satu. Cinta kita, sayang kita kepada kawan-kawan dengan member. Beli motor sebiji ni, boleh pi, contoh katalah, motor meja member. Pi 20 ribu, 30 ribu orang ni, sanggup meredah berapa negeri untuk sampai ke meja member.
3: Itu dia.
4: Semata-mata nak habaq kata hadirnya kami pencinta-pencinta meja dan kursi ni. Kan? Kalau berlaku sesuatu, sanggup turun padang, tunjukkan protes dan segala-galanya.
3: Nampak.
4: Nak habaq kata marah. Tapi bila mai kadang-kadang perakkan Maulidul Rasul,
3: nampak dah kan. Jadi pagi ni kita nak sembang berkenaan topik kita pagi ni, Jambi, bukti cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan juga pagi ni kita ada tetamu istimewa yang kita bawakan untuk on air bersama-sama dengan kita. Okay, seorang susu tubuh yang paling dicemburui oleh Jombi. Jujur tu kan?
4: Ya, betul.
3: Dan juga insyaAllah kita akan buka ruang dan juga peluang untuk ada yang mungkin nak ajukan soalan. Kita nak sembang-sembang hari ini untuk kita bermuhasabah. Okay, untuk kita sama-sama ambil keberkatan hari Jumaat hari ini, penghulu segala hari, untuk kita banyakkan berselawat, dan juga untuk kita mengimbau, dan juga untuk kita mempelajari berkaitan dengan sirah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Okay, dan untuk anda mungkin nak kongsikan juga cerita anda, pandangan anda, ataupun
4: anda
3: mungkin nak ungkapkan juga bersama-sama dengan kami, adakah akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam yang apakah yang paling anda kagumi?
4: Dan apakah akhlak di antara akhlak baginda Nabi SAW yang mana anda cuba untuk amalkan dan didikkan dalam terapkan dalam keluarga sebenarnya?
3: Yeza, dan apa yang membuatkan hati anda paling tersentuh apabila mendengar kisah Rasulullah SAW?
4: Itu kita nak tahu. Jangan saat lagi Combi, saya ni Contoh. Halo, Assalamualaikum. Contoh.
3: Waalaikumsalam.
4: Ni mamu benda bagan ni.
3: Awak mamu.
4: Mamu pun ni sayang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Mamu ikut sunnah Nabi. Mamu menikah empat.
3: Hak tu pandai sunnah.
4: Pandai. Hak balen dia punah. Hak tu sunnah, hak lain punah.
3: Sabar Jembi. Contoh. Contoh kan.
4: Kalau bab balen kita bagi penegasan tak salah, kalau bab untuk kita cinta Rasulullah SAW kita bagi penegasan.
3: Baik, 0427389.
4: Ataupun layankan ruangan WhatsApp kami telan 0105080957.
3: Yes, GPM dan Jombi.
4: Dan dia Bambam. Acu.

0: Morning, morning, dia.
1: Anak korang menendang ragi ikan lampam menoka ubi ni. Jangan duk tanya lah siapa pagi-pagi. Mestilah dia bam-bam dan dia cumi.
2: Ezra GPM, game pagi mutera pagi ni bertemankan dia Chombi.
3: Dia Ustaz Marsyan.
4: Dia Bambang.
2: Ya. Yeah. Hari ni gantikan tiga dia hari ni.
3: Tiga dia.
2: Okey, dadah istimewa kita bawakan untuk dah bersama dengan Mother Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kita malukan ketibaan ustaz. Dia ustaz kita hari ni ustaz.
3: Dia ustaz. Selalunya untuk anda lah yang penonton-penonton di ruangan TikTok live Putra FM 3 Cumi Maria ni, kalau ada yang komen selalu nampak macam lawa-lawa kan. Ditulis di situ nama Muhammad Arsyad. Sebenarnya inilah susuk tubuh Muhammad Arsyad, iaitu Ustaz Muhammad kita.
2: Betul, susuk tubuh yang dicemburui oleh Cumi Maria.
3: Saya cemburu sebab apa tau? Abang, saya beritahu terang-terang, ustaz ni orang hebat. Cara dia komen, cara dia sembang ni tak macam seorang ustaz. Betul. Dia percaya menarik hati saya untuk terus mendekatkan lagi dengan yang namanya ilmu dan
2: betul.
3: Juga agama.
2: Dan ada yang kata, ustaz minta ruqyah ustaz untuk Chombi ni ustaz. Ustaz, apa-apa ustaz?
4: Abang baik, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah ustaz. Nah, terima kasih ustaz sudi singgah di Konti Mutrafan hari ni.
3: Alhamdulillah.
2: Dan topik kita pagi ni ustaz, kita nak sembang-sembang.
3: Betul.
2: Kita